Tahun kedua, digitalisasi buku ini beresiko mengurangi akses publik terhadap sumber pengetahuan yang kredibel ya, menurut dari Perpustakaan Nasional. Dan pemusnahan buku setelah pemindaian massal juga berpotensi menimbulkan persoalan akses hak cipta dan juga keaslian sumber. Nah ini Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Joko Santoso ini menegaskan akses informasi dan sumber pengetahuan ini merupakan hak publik. Dia menilai buku cetak edisi pertama tetap menjadi representasi autentik dari penulis dan juga sumber aslinya. Joko menyampaikan pandangan tersebut saat berdialog bersama dengan RRI mengenai pentingnya mempertahankan sumber pengetahuan asli yang kredibel. Perusahaan ini menghadapi perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi cara masyarakat mengakses dan juga menyimpan pengetahuan nih teman Pro 2 ya. Joko menilai perpustakaan ini perlu menjaga etika ilmiah, legalitas serta kredibilitas sumber menghadapi perkembangan kecerdasan buatan. Dia juga mengingatkan pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual dalam penggunaan di teknologi digital. Dan penyimpanan pengetahuan digital ini membutuhkan literasi kuat agar masyarakat ini mampu menghadapi berbagai resiko ruang daring. Joko menyebut resiko tersebut mencakup penipuan, hoax, dan juga perundungan daring yang memerlukan sikap bijak ya. Joko juga menjelaskan potensi penguasaan data perusahaan ini bisa membatasi akses masyarakat terhadap sumber pembanding gratis, dan kondisi tersebut juga berkaitan dengan persoalan etika digital dan kebutuhan penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan Nasional juga memperluas konten digital layanan daring serta alih media koleksi tanpa menghilangkan buku fisik, dan lembaga tersebut menghadapi tantangan menjamin kredibilitas, identifikasi originalitas dan juga otoritas sumber pengetahuan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan juga mendorong sejumlah perusahaan kayak beli buku bekas untuk kebutuhan perkembangan teknologi, dan beberapa perusahaan kemudian disebut memusnahkan jutaan buku yang telah mereka beli sebelumnya. Nah, ini ada Anthropic ya, perusahaan pembuatan cloud. Ini menjadi salah satu perusahaan yang disebut melakukan praktik tersebut dalam informasi sebelumnya. Dan dokumen terkait menunjukkan perusahaan menyadari potensi dampak citra apabila tindakan tersebut diketahui publik. Dan inisiatif rahasia bernama Project Panama ini terungkap melalui gugatan sekelompok penulis terhadap Anthropic pada pertengahan tahun sebelumnya. Dan kasus tersebut kemudian disepakati melalui penyelesaian damai dengan nilai ganti rugi ya 1,5 miliar US dollar pada Agustus 2025. Jadi Perpunas ini ingatkan bahwa resiko digitalisasi buku di era AI ini juga luar biasa gitu ya. Kita harus bisa mengakses terhadap informasi maupun sumber pengetahuan karena itu merupakan hak publik. Dan pemusnahan buku setelah memindai massal ini berpotensi menimbulkan persoalan akses juga, hak cipta, keaslian, serta keberlanjutan informasi masyarakat. Dan harus memastikan sumber pengetahuan tersedia sekaligus menjaga identifikasi sumber asli dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, keberadaan naskah fisik asli juga harus dipertahankan sebagai rujukan utama ya. Dan penguatan literasi digital ini diperlukan untuk menghadapi potensi monopoli data, penipuan, hoax, dan juga perundungan daring nih teman Pro 2.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sekarang akhir-akhir ini bau durian di mana-mana ya, teman Pro 2. Dan kamu tahu enggak, ini ada durian beku Sultan makin diburu di Cina. Wah, jadi ekspor durian beku asal Sulawesi Tengah ke Cina tuh terus menunjukkan tren positif sepanjang 2026. Badan Karantina Indonesia ini mencatat volume ekspor ini mencatat 7.344 ton pada periode Januari sampai dengan Juli 2026. Meningkat ya dari 6.615 ton Januari ke Mei ya. Berarti sebanyak 272 kontainer telah dikirimkan melalui pelabuhan Pantoloan, Palu, dengan muatan sekitar 27 ton per kontainer dan nilai ekspornya itu 2,5 sampai 2,8 miliar per kontainer. Meningkatnya permintaan pasar Cina membuka peluang besar bagi pengembangan industri durian nasional, mulai dari peningkatan produksi investasi hingga hilirisasi ya. Barantin juga menegaskan nih Taman Pro 2 bahwa seluruh komoditas yang diekspor ini telah memenuhi persyaratan karantina dan hingga sekarang belum menerima keluhan dari pihak Cina, sehingga kualitas durian beku Indonesia diharapkan semakin dipercaya dan mampu memperkuat daya saing di pasar internasional. Wow, aku jadi pengen durian ya. Karena sampai dengan Juli 2026 ini durian beku Sulteng atau Sulawesi Sulawesi Tengah ya, ini makin diburu di Cina, bahkan ekspornya tembus 7.344 ton.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Thank you banget nih teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan kebersamaan kita masih sampai jam 9 nanti buat di Spada saat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng ya. Kalian boleh gabung nih bareng kita di 0811-369-7755 ataupun melalui instastorynya kita di @rri_pro2 duanya angka Madiun.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,22 RRI Radio, yang teman terbaik kamu sepada.
1: Selamat pagi teman-teman Produa.
0: Ya ampun, heboh banget pagi hari ini.
1: Rame nih
0: ya. Rame ya. Kali ini aku gak sendirian nih teman Produa. Bakal ada yang temenin aku. Ada Devi, ada Jovita, terus ada juga Zahra.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Halo,
1: baik selamat nih pagi. Mbak Mona, tapi agak enggak baik sih sebenarnya.
0: Kenapa? Diputusin. Oh,
1: ya
0: bukan
1: ampun,
0: ya.
1: Enggak dong, Mbak. Kan aku masih cimit gitu, walaupun basal ya. Besar gitu ya badannya ya. Soalnya di sini kayak musim flu gitu.
0: Diingetin jadi batuk. Bentar. Diingetin soalnya ya. Jadi emang benar sih beberapa waktu terakhir tuh banyak teman-teman yang flu, batuk pilek, kadang disertai dengan greges ya kan,
1: panas.
0: Badannya rada enggak enak. Ini Mona juga gitu. Ini tuh kayak flu-nya tuh aneh. Kayak pilek tapi enggak bisa dikeluarin. Jadi kayak
1: nyumbet gitu ya.
0: Nyumbet banget. Hmm. Bindeng dikit gitu enggak? Enggak apa-apa lah ya. Kayak penyanyi dangdut ya.
2: Suaranya masih bagus kok, Kak.
0: Silahkan. Nah, itu apa sih lagu dangdut apa sih?
1: Jadi kurang familiar gitu kalau
0: iya,
1: gitu ya. Bagi gitu
0: iya, sih. Itu ya. Laguku sih. Memang cuma ada
1: ciptaannya
0: di
1: Kamona
0: ada
1: sendiri.
0: Di toko-toko bangunan terdekat ya.
1: Iya, UMKM kecil
0: gitu ya.
1: Yang belum
0: ngomongin UMKM.
1: Benar-benar.
0: Udah pada sarapan kan? Belum.
2: Belum sih, Kak.
0: Beneran?
1: Iya.
0: Mona udah dua kali ya.
1: Waduh, belum tiga kali kan itu. Tapi ya.
0: Soalnya Mona lagi batuk, jadi iya. Butuh energi gitu ya. Jadi paling enggak 2 jam sekali harus makan.
1: Wow.
0: Tadi pagi udah makan pecel ya kan? Terus habis itu yang kedua tadi tumpeng kan.
1: Waduh. Yang ketiganya apa
2: iya,
1: nih
2: yang
1: kira-kira?
2: Ketiga nanti
1: gak?
2: Apa nih? Gak? Sate atau apa?
0: Kalian pernah makan bakso dinosaurus gak?
2: Oh, kebetulan belum sih ya. Coba nanti
0: nanti kapan-kapan ya.
1: Oke. Okay. Iya, iya.
0: Baiklah. Seberapa tuh baksonya? Kita ini ngomongin masalah ini aja deh, UMKM ya. Karena kita tahu sekarang UMKM kan luar biasa banget. Apalagi bentar lagi RRI
1: bakal ngadain pameran UMKM.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Di RRI Flash 2026.
1: Bener-bener di tanggal 6 September nih, 2026. Mbak,
0: jadi 6 September ini merupakan puncak dari RRI Flash dan itu bakal banyak UMKM yang hadir ke sini.
1: Waduh, seneng banget sih.
2: Wah, pastinya rame enggak sih, Kak? Rame. Ayo kita berburu kuliner enggak sih, Kak?
0: Kuliner. Kayaknya UMKM tuh sebenarnya bukan cuma kuliner aja, ya, ternyata banyak. Ada fashion juga, ada apa ya, skincare,
2: iya, kerajinan tangan,
0: apalagi di tanggal 6 itu fullnya itu adalah selain kita ini ya banyak UMKM, banyak juga teman-teman yang cinta lingkungan dengan bawa yang namanya kayak tutup botol itu ya,
1: daur ulang gitu ya,
0: daur ulang. Jadi nanti bakal banyak juga beberapa ini UMKM yang mungkin juga ada ini produk-produk daur ulang
2: iya,
0: juga.
2: Keren iya banget sih.
0: Keren
1: kita
0: ya.
1: Harus ramein sih, Mbak.
2: Iya.
0: Harus banget
2: wajib enggak sih?
1: Setiap tempat itu kita harus beli satu gitu.
0: Ya. Karena dengan begitu kita berarti istilahnya membantu para UMKM juga.
1: Tuh,
0: kan.
1: Benar.
0: Dan membantu perut kita kalau makanan ya.
1: Iya, benar. Kan kita gampang lapar nih.
0: Maklum lah ya, kalau ngelihat Mona mah gampang melapar ya. Jadi teman-teman di hari ini, di pagi hari ini kita ngobrolin tentang UMKM. Yang itu juga kita ngobrolin RRI Fest. Nanti ada beberapa acara juga kita obrolin ya. Buat teman-teman semuanya, teman Pro 2 boleh gabungan di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRIPro2, duanya angka Madiun. Kalian ini kalau suruh milih UMKM yang ada di Indonesia apapun, biasanya paling seneng tuh beli UMKM yang apa? Kuliner kah? Atau mungkin fashion kah? Atau skincare kah? Boleh gabung itu aja ya?
1: Iya, kayak apa kerajinan tangan.
0: Kerajinan tangan juga, kan? Juga bisa. Jadi silahkan kalau kamu pengen requestnya nanti diputerin. Ih, ngancem dulu ya. Silakan kamu jawab dulu pertanyaan kita itu ya. Jadi UMKM apa yang paling sering kalian beli gitu ya, teman Pro 2. Nanti kita sampai jam berapa?
1: Sampai jam 9.
0: Oh, enggak ah. 12 aja gimana?
1: Oh, ya udah 24 jam juga enggak apa-apa kok, Mbak.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Segera download RRI Digital.

0: 92,2 NRI Radio, teman
1: terbaik kamu.
0: Pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Lagunya enak ya?
1: Enak banget sih.
0: Bisa buat goyang-goyang sambil merem-merem gitu. Ngantuk nanti.
2: Tidur dong.
0: Tidur kebanyakan makan gitu ya. Ini kalau kita ngomongin masalah UMKM atau brand lokal di Indonesia ya, yang pastinya juga disukai para generasi muda atau Gen Z.
1: Bener-bener.
0: Memang ada beberapa kategori yang cukup menonjol nih ya. Kalau kita ngelihatnya, kalau kita Gen Z ini biasanya kalau ngelihat tuh UMKM tuh yang apa ya? Mungkin kalau makanan gitu. Kalau makanan yang enak.
3: Yang tren enggak sih, Kak?
0: Yang biasanya tren, yang viral, yang lucu-lucu. Harganya terjangkau. Terus bener-bener visualnya juga menarik-menarik gitu ya. Bener-bener. Jadi kayak
2: estetik gitu ya.
3: Buat foto di Instagram enggak sih, Kak?
0: Kalau biasanya kita lagi makan gitu kan difotoin foto dulu.
3: Ini jatuhnya kasih makan teman-teman di Instagram.
0: Bener. Biar semuanya pada tahu, beli di mana itu kok lucu sih, bagus sih gitu kan. Belinya di sini aja. Itu juga termasuk promo ya.
3: Promosi enggak sih, Kak?
0: Gitu ya.
2: Membantu juga.
0: Membantu. Gitu. Tapi kalian beneran semuanya pada kuliner.
3: Kuliner.
0: Paling suka kuliner, kok kuliner? Maksudnya makanan-makanan atau minuman gitu?
2: Semuanya sih.
3: Semuanya.
2: Soalnya kalau enggak dua-duanya enggak lengkap.
0: Iya. Fashion pernah enggak?
3: Pernah.
2: Iya, jelas dong.
0: Kalo,
2: Gen Z
0: gitu. Pasti.
3: Iya, apalagi di bazar-bazar gitu kan biasanya ada thrift kayak gitu, Kak.
0: Oh iya.
3: Nah, kayak gitu nanti lihat-lihat kalau enggak sih.
0: Murah soalnya thriftnya. Tapi sekarang katanya enggak boleh terlalu ini ya.
3: Enggak boleh.
0: Ya, tapi kalau masih ada sisa-sisa boleh lah.
2: Boleh lah kita cus gitu
3: masih
2: ya.
3: Bagus, ya. Masih biasanya.
0: Bagus biasanya. Harganya juga murah gitu ya, tapi tetap kita harus treatmentnya yang bagus. Dalam arti biasanya kan harus dicuci dulu,
3: pakai
0: air panas itu lebih aman gitu.
3: Lebih
0: ya.
3: Lebih higienis.
0: Tapi kalau kuliner biasanya apa? Sukanya yang berat atau yang ringan?
2: Kalau Devi sendiri sih suka yang berat gitu ya.
0: Oh, suka yang berat ya. Pecel. Nasi goyang.
3: Nasi goyang.
0: Apalagi
3: ayam ayam goreng.
0: Seblak
3: kayak gitu.
0: Ya Allah, seblak jadi pengen. Aku udah bertahun-tahun kayaknya enggak makan seblak.
2: Langsung nanti.
3: Sekarang
2: nanti
3: ada itu loh, Kak. Tren kimpul, seblak kimpul, tahu enggak?
0: Enggak tahu. Apa tuh seblak kimpul?
3: Kimpul. Aduh, di tren TikTok itu sekarang kayak
0: seblak kimpul.
3: Iya, seblak
0: kimpul. Aku taunya teh kimpul.
3: Kimpul itu kayak makanan zaman dulu kayak ketela kayak gitu.
0: Iya. Dibikin seblak.
3: Iya.
0: Rasanya kayak gimana?
3: Nah, kebetulan aku belum coba sih.
0: Oh, belum coba.
2: Manis dicampur.
0: Kira Zahra tuh udah coba loh.
2: Cuma lihat di internet kayaknya sih,
0: Bang. Iya. Di media sosial ya. Kayaknya dibandingin belum banyak ya.
3: Belum banyak.
0: Enggak belum.
2: Kayaknya belum ada juga
0: kalau seblak, iya seblak kayak biasa ada cekernya, ada kerupuknya, ada
2: ada seafood-nya,
0: dumpling.
2: Aduh, jadi pengen.
0: Iya kan?
3: Masih yuk pagi kita, loh.
0: Yuk kita beli yuk.
2: Ayo.
0: Yaudah. Aduh, terus kalau Jovita suka apa biasa makanan?
2: Yang ringan sih.
0: Yang ringan ya.
2: Soalnya nanti kan bisa buat nyobain semuanya.
0: Oh, ringan tuh apa? Kerupuk. Oh, aduh, bukan ya.
2: Kerupuk dong.
1: Keringanan
0: terbang gitu. Oke, jajanan-jajanan gitu ya, camilan-camilan.
2: Benar. Biasanya lebih milih yang lucu-lucu sih.
0: Yang lucu-lucu. Lucu.
2: Kan biasanya warnanya menggoda, warna yang lucu-lucu kayak begitu.
0: Bagus. Terus kalau
3: Zara sendiri tuh suka dimsum, cimol, semua suka sih, Kak.
0: Pentol.
3: Iya, pentol. Pecel juga suka sih.
0: Pecel juga, semuanya kayaknya
3: semuanya,
0: suka ya.
3: Semuanya, asalkan enggak roti canai enggak sih, Kak.
0: Oh,
3: aku enggak suka banget.
0: Roti canai enggak suka.
3: Jadi iya, ceritanya dulu tuh kan apa namanya? Ayah aku itu dulu di Malaysia, dia setiap pagi kan sarapannya roti. Nah, pulang-pulang ke Indonesia, aku masih TK itu, Kak. Dia kan sarapannya roti, Kak, enak banget dikasih kari.
0: Oh, karinya.
3: Wah, kari itu. Aku coba kan karinya aja kan. Pedes, mana aku enggak suka pedes juga kan. Terus aku tuh ngelihat ayahku kayak lahap banget, terus aku lihat, "Itu apa ya?" ini roti, roti apa? Roti canai. Coba dicobain. Aku cobain pedes terus. Aku kan mikir, wah ini roti kok dikasih kari, oh, apa enak. Terus aku cobain kok nggak enak, soalnya nggak suka pedes kan.
0: Hmm. Jadi ternyata gara-gara kari itu akhirnya canai pun juga terdampak.
3: Iya,
0: ya.
3: Terdampak juga.
0: Kan itu tadi dia nggak suka pedes.
3: Iya.
0: Roti canai kan ada yang original, iya, pedes apa segala macam. Tapi gara-gara si kari jadi canainya terdampak, ikutan nggak seneng. Gitu. Padahal canai enak ya,
3: iya,
0: dikasih bener keju.
3: Kalau itu suka, kalau yang
2: oh jadi yang oh, ya pakai kari aja gitu ya,
0: itu loh, bukan roti canai.
3: Iya.
0: Oke, canai canai.
3: Canai canai.
0: Sukanya
3: itu dari cane. India, gak sih?
0: Iya benar. Kuliner ya, ternyata yeah, banyak yang suka. Terus perkopi-kopian itu aku juga suka loh. Sekarang yeah, di Madiun kayaknya udah banyak banget para pejual kopi ya.
2: Iya benar. Kemarin sekarang kan banyak yang suka ngopi, iya, kopi gitu ya, nggak ngopak bener gitu.
3: Kemarin juga kita ya Pi, ya kita kulineran di depan stadion. Banyak banget itu yang jualan kopi
0: ya kan. Jadi semoga aja nanti di RRI Madiun waktu ada UMKM kopinya juga ada ya.
2: Iya, ya, harus ada.
3: Harusnya sih kan.
0: Kopi kekinian harus ada, gitu ya. Karena biasanya kalau di UMKM yang ada di RRI Madiun kalau ada acara tuh ada juga makanan-makanan berat kayak nasi jotos, nasi pecel tuh biasa ada.
3: Waduh, lapar banget sih. Lapar sih kak.
0: Kayak apa itu namanya yang apa sosis oke lah pasti ya, makan-makanan camilan kayak gitu ada juga, keripik-keripik juga ada sih,
3: keripik tempe,
0: keripik ketela atau apa gitu biasanya ada juga, minuman pasti ya kayak jeruk-jeruk atau teh itu tuh juga ada ya,
2: seger-seger pastinya tuh. Kayaknya, jadi lapar deh.
0: Karena tanggal 6 itu kan puncak gak cuma UMKM aja ya. Kita juga akan ada ngontel ya.
3: Iya,
0: ada ngontel. Jadi habis ngontel terus habis itu ngelihat para UMKM tuh kayak
2: kalap ini, bisa kalap ini.
0: Ya, jangan lupa ya, bawa uang jajan yang banyak.
3: Iya, harus itu.
2: Kalau sedikit nanti
0: kurang.
2: Masih
0: tapi bisa
2: kurang.
0: Kris sih, bisa kris.
2: Oh iya.
3: Bisa sekarang kan.
2: Sekarang tuh
3: mudah banget enggak sih?
2: Beli jajan ada kris. Iya. Gitu.
0: Dompet tipis tapi ATM tebel enggak masalah ya.
3: Amin.
0: Karena ada kris ya, jadi bisa dibeli dimanapun. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755 dari Afif. Hai Kak Nia, hai juga ya. Kalau aku yang paling sering dibeli di sentra UMKM kuliner sama kerajinan tangan. Oh, bagus tuh.
3: Bagus.
0: Kan sekarang kita ini kayak daur ulang.
3: Iya, daur ulang sampah plastik.
0: Mau dijadiin apa gitu. Biasanya banyak sih kayak tempat apa mineral itu.
2: Dibuat pot.
0: Dibuat pot juga. Dan macam-macam ya. Jadi jangan lupa nanti kalau ngontel bersama RRI di tanggal 6 September itu bawa yang namanya tutup botol. Nah,
2: iya.
0: Tutup botol satu aja, minimal satu. Kalau mau bawa 1000 juga boleh.
3: Boleh banget gak sih Kak?
0: Pokoknya harus bawa satu minimal ya. Jadi kalau bisa satu orang ya paling gak 10 gitu udah lumayan ya, 10 orang 100 botol udah bisa dibikin macam-macam nih teman Pro 2 ya. Request lagunya Taylor Swift. Oke, lagunya ada, langsung kita puterin ya. Yang lain yang mau gabungan boleh di mana?
2: Di WhatsApp-nya RRI 0811-369-7755
0: atau
2: IG-nya RRI nih. At RRI Pro 2 duanya angka Madiun.
0: Oke.

0: dream, a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk mendapatkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita masih ngomongin tentang UMKM ya, teman Pro2 ya, yang juga banyak banget. Kalau fashion tuh biasanya UMKM tuh ada yang ngejual lagi gitu ya, reseller itu ada. Tapi ada juga yang benar-benar bikin sendiri atau homemade kayak penjahit gitu. Kamu punya teman nggak penjahit?
1: Tetangga sih ada.
2: Dekat rumah banget.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Jadi dia sering bikin-bikin baju, ngejahit
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, benar. Jadi kalau aku mau jahit ke sana tinggal jalan kaki 3 langkah aja.
0: Kebetulan kan bapak dari rumah. Kita langsung nyanyi ya kan. Jadi gimana bapak?
2: Jadi kan itu kayak gimana ya? Pak Le namanya.
0: Oh, Pak Le. Om, Pak Le itu om, paman.
2: Iya, paman.
0: Ya, paman.
2: Aduh, ke Jawa banget ini.
0: Pak Le ya. Ya. Oh, jadi masih Pak Le ya, masih ya, pamannya saudara. Jadi kapan-kapan kita ngejahit ke dia aja ya.
1: Boleh banget.
0: Siapa tahu nanti ke Pak Le-nya kan bisa
3: gratis.
0: Jangan gratis dong. Gratis
1: dimiringin.
0: Dimiringin lah.
2: Oh, iya.
0: Kalau
2: iya, tanahnya yang miring maksudnya. Jalannya kan miring di sana.
0: Oh gitu ya. Aduh, jangan sampai aja ya. Ini apa ngejahitnya jadi miring-miring gitu.
1: Enggak ya. Lurus dong. Enggak lurus ya.
0: Ada yang sudah masuk juga melalui Insta story-nya kita dari Vita aja. Semua dong katanya ya. Semua, aku juga suka sih semua. Dari In Blue katanya beli makanan atau minuman request lagunya Fajar Nur. Fajar Nur yang mana?
1: Banyak teman-teman.
0: Fajar Nur yang salah apa aku?
1: Oh, iya. Salah banget nih kayaknya.
0: Salah banget ya. Kamu salah satu atau dua? Salah tiga. Bukan ya. Ada lagi dari Finn. Dari Finn ya.
1: Iya.
0: Kalau aku jujur lebih suka kuliner sih biar kenyang. Minta lagunya Tulus yang 17. Tulus, yang mana ya Tulus ya? Ada gak sih Tulus? Harusnya ini diputerin Tulus 17 sih. Di tanggal 17 nanti ya kan?
1: Oh iya, 17 Agustus gak sih?
0: 17 Agustus.
3: 45.
0: Ada lagi dari Ani, katanya lebih sering kulineran sih, tapi terkadang lihat Tri Fashion bagus-bagus, malah kalap katanya. Wes.
1: Langsung digas semua aja deh.
0: Dari Sela, karena aku suka jajan paling sering kuliner kak, request lagunya Merindunya Mesahira bentar. Nah gitu dong.
1: Rindu.
0: Bukan itu lagu lama.
1: Iya
0: Kenapa sih? Kita kok lagunya lama semua ya?
1: Iya.
0: Pada suka lagu lama. Terus ada juga Dina 811-369-7755. Katanya, wah aku suka semua. Pokoknya yang bagus-bagus, yang enak-enak aku beli deh. Karena aku sangat menghargai teman-teman yang berjualan di UMKM.
3: Keren sih.
0: Keren, jatuh cintanya dari Melonjola ada ditungguin ya. Aduh, emang bener sih kalau ngomongin masalah UMKM itu kayak kita ini ada yang jual dan ada yang beli gitu kan ya. Jadi kita sebagai pembeli aja ya.
1: Iya, kita sebagai pembeli enggak mau ribet.
0: Ada kepikiran enggak buat jualan UMKM apa gitu?
1: Ada sih.
3: Kalau aku sih enggak ada sih, Kak.
0: Enggak ada.
1: Kapan-kapan? Iya, kapan-kapan aja.
0: Satu. Devi pengen apa?
1: Kalau aku
0: pengen jualan
1: sih,
0: apa?
1: Kalau harus jualan gitu ya?
0: Harus.
1: Aku dulu pernah jualan itu chicken katsu di sekolah.
0: Enak bisa masak
3: dibawain
0: ya?
3: Gak
1: bisa
3: sih?
1: Tapi kalau disuruh setiap hari males gitu.
2: Banget tuh masakannya beneran gak bohong.
0: Enak banget.
1: Iya, banyak yang request pakai daging sapi gimana tuh kak?
0: Aduh, kan
1: pusing,
0: namanya
1: kan?
0: Chicken katsu berarti sapi katsu.
3: Mau sapi.
0: Ya ampun, bagus ya. Mau sapi bagus ya.
1: Tapi kan nanti alot
0: ya?
1: Gitu.
0: Iya deh, kapan-kapan bikin dong.
1: Iya deh, kapan-kapan aku bawa deh.
0: Kalau nggak males.
1: Iya, benar-benar.
0: Dia soalnya dah. Okay.
3: Udah berat hati dia.
0: Udah berat banget.
1: Berat
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau Javita apa tuh?
2: Kayaknya aku bakal buka coffee shop sih.
0: Oh, coffee shop ya. Oke.
2: Soalnya biar bisa nongki gratis.
0: Nongki gratis. Bagus tuh.
1: Nanti kalau kita yang datang harus digratis sih harusnya.
2: Kayak harganya 2 kali
0: barista gitu si Javita. Kopi. Terus kalau Zahra apa? Pengen apa?
3: Kalau aku sendiri kalau diharusin ya, Kak, kemungkinan aku mau jualin kayak makanan ringan aja sih.
0: Oh, makanan ringan ya. Ya.
3: Iya,
0: apapun itu.
3: Sempol,
0: oh, sosis sempol. Bakar, enak. Sosis bakar, enak, iya benar-benar. Hmm. Kalau aku harus jualan, aku jualan apa ya? Kok udah semua ya?
3: Dari mungkin bisa jualan ya? Jualan baju gak sih, Kak?
0: Oh iya, jualan baju. Oh iya, baju berbagai ukuran. Oh.
1: Bener, sekarang tuh jarang banget. Buat
0: mulai dari S, sampai dengan X-nya yang banyak, yeah. Ya.
1: Sekarang tuh aku tuh susah gitu. Aku kan badannya besar nih ya,
0: yeah.
1: Kalau cari baju tuh susah banget cari ukuran aku. Bener. Gitu.
0: Jadi kayaknya itu bagus tuh. Kita besok kapan-kapan ya, yeah, spesial big size gitu,
1: yeah,
0: ya.
1: Bener.
0: Cucok. Kapan-kapan ya kita ini. Tapi jangan kamu doang yang beli kan?
1: Enggak, ya, nanti kan? Aku promosiin deh.
0: Ya. Oke, okay, aku jualan.
1: Ditunggu ya, Kak Mona ya.
0: Tunggu dulu, cari penjahitnya dulu. Atau pamannya Jovita.
1: Bisa nih ya.
2: Soalnya kebetulan aku tiap beli baju juga kebesaran. Oh iya kan? Jahit.
0: Jadi kita harusnya beli baju itu bareng-bareng.
3: Beli kain dulu gak sih, Kak?
0: Beli kain dulu bareng-bareng. Kan Jovita kecil, ya kan? Zara kecil.
1: Biar pas gitu ya.
0: Nanti sisanya kita yang
1: gede. Oh iya, kita table-table gitu ya, Mbak ya.
0: Atau kebalikan, kita dulu, sisanya mereka.
1: Kayaknya kita dulu deh.
0: Kita dulu ya. Aduh, luar biasa. Karena ini sekarang banyak loh brand lokal juga dari Indonesia gitu ya. Fashion-fashion yang juga gak kalah keren, gitu
1: gak
0: ya.
1: Kalah bagus gitu loh.
0: Betul. Jadi fashion itu pasti banyak. Terus kerajinan tangan juga sekarang udah banyak banget gitu ya. Oke.
1: Okay. Karena sadar
0: gitu, tanpa sadar. Gimana gue?
1: Pada sadar
0: tentang kecantikan. Yang penting jangan FOMO aja gitu ya.
1: Iya.
0: Ini kayaknya bagus di aku ikutin semua. Karena setiap orang kan punya muka beda-beda ya. Ya bener lah. Gak mungkin kalau mukanya sama ya. Ntar bingung, kembaran Mona jadi banyak.
1: Iya.
0: Oke deh. Ada lagi yang masuk di sini di 0811-369-7755. Halo, berbanyak kata dia ya.
1: Banyak banget.
0: Kalau aku lebih suka brand-brand lokal dan biasanya banyak makanan-makanan dahulu atau jadul. Oh, makanan jadul.
3: Kayak cenil.
0: Oh gitu.
3: Kayak
0: ya.
3: Gitu.
0: Itu juga UMKM itu. Juga ya.
1: Iya.
0: Itu sekarang banyak loh. Itu walaupun makanan jadul sekarang itu di era-era tahun 2026 tuh jadi
1: banyak
0: lagi.
3: Iya,
0: ya.
3: Sekarang ada getuk goreng, ada getuk indri, ada.
0: Iya kan, banyak banget ya kan. Jadi anak-anak Gen Z ini juga pada suka yang namanya makanan-makanan jadul juga.
1: Emang enak banget sih makanan enak. Jadul tuh.
3: Apalagi tadi kimpul di sebelah Kin.
1: Diingetin seblak nih.
0: Kita cari deh kayaknya ya kapan-kapan ya. Mana sih sebak kimpul itu mana sih?
1: Iya.
0: Kita cari nanti ya. Thank you banget ya buat teman-teman buat hari ini.
1: Iya,
0: enggak kerasa ya.
3: Tapi ingat
0: ya teman-teman, kalau kita di tanggal 6 nanti juga harus kumpul di RRI. Karena kenapa? Karena bakal ada UMKM juga.
1: Iya, ada ngontel
0: ada
1: bareng
0: ngontel
1: juga.
0: Bareng.
3: Terus ada daur ulang sampah plastik.
0: Bener.
3: Ada donor darah dan cek kesehatan. Dan tidak lupa kita juga adain door prize dan juga hiburan nih, Kak.
0: Hiburannya menarik banget ya.
1: Kita kayaknya
0: kita kita yang menarik ya.
1: Iya.
0: Dan jangan lupa juga selain ada ngontol di tanggal 6 juga bakal banyak nih acara-acara yang diadain di RRI Fest, tepatnya di tanggal dari tanggal 1 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada bintang radio ya.
1: Join kalian join. Nih para-para artisnya yeah. Kita
0: bisa nyanyi-nyanyi nih join ya. Karena bintang radio hadir, kamu bisa buat mendaftarkan diri. Karena paling lambat ini tanggal 30
3: Agustus
0: 2026. Tapi pelaksanaannya September nanti ya. Oke deh, nanti kita ngobrol lagi tentang banyak acara ya di RRI Madiun karena ini penting banget informasinya. Siapa tahu ada beberapa yang ikut juga dari teman-teman Pro 2. Kalau kamu pengen lihat informasi-informasi selengkapnya bisa dicek di Instagramnya
3: dan juga
1: di Instagramnya @rriPro22@Madiun,
0: atau bisa juga di Instagramnya RRI di @rri_Madiun. Atau kamu bisa tanya-tanya juga sama kita di 0811-369-7755. Kita pamit dulu ya untuk sepada edisi hari ini. Thank you Devi.
1: Iya Kak Mona, sama-sama nih.
0: Terus terima kasih Jabita. Terima kasih juga Jera.
3: Sama-sama.
0: Kapan-kapan jumpa lagi ya di Spada, kita ngobrol-ngobrol seru lagi ya. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 semuanya. Dan setelah ini bakal ada Spada bareng-barengan dengan My Tour.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Agak telat ya ini meter masuknya ya. 942 baru masuknya. Apa kalian semua

Waduh, semoga sabar-sabar ya kalian semua teman berdua dan sehat selalu ya. Hari ini kita di spesial Tangga Bencana ngobrolin tentang peran ekologis gajah dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ini gajah sesuai kayak lagunya Tulus itu benar-benar teman kita nih, teman berdua kayak kamu semua ya, kayak Rari Produa Madiun ini ya, yang berusaha jadi teman terbaik kamu. Dan bukan hanya jadi teman Tulus ya untuk gajah ini, di ekosistem kita, di hutan tentunya ini ya, pastinya di wilayah yang lebih luas, populasi gajah ini berperan penting nih teman berdua di dalam ekosistem kita ya tentunya. Ada keseimbangan yang dibangun di situ. Nah, keseimbangannya apa aja sih yang dibangun? Nanti Metro bakal spill setelah satu lagu berikut ini ya. Kamu boleh gabung melalui WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

Masih di 95,2 MHz ya, teman Pro 2 di RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka. Kita bahas tentang peran ekologis gajah ya, teman Pro 2, dalam menyeimbangkan ekosistem nih ya. Ini bisa dimulai dari menyediakan sumber air, teman Pro 2. Gajah tuh memiliki indera penciuman dan pendengaran yang cukup canggih ya, teman Pro 2. Jadi selama musim kemarau, gajah tuh bisa nemuin sumber air di bawah tanah. Kayak ada sensornya sendiri, teman Pro 2 ya. Mungkin sinyal-sinyalnya kalau divisualkan tuh kayak ada sinyal hijau gitu di tengah peta persebaran wilayah kali ya, teman Pro 2. Nah, setelah mendeteksi ada sumber air di bawah tanah nih, teman Bro 2. Mereka tuh menggunakan kakinya yang kuat itu untuk menggali tanah dan juga pakai gading mereka ya. Dan satwa liar lainnya tuh juga mendapat manfaat dari sumber air yang diciptakan oleh gajah. Gajah juga menggali tanah untuk mencari akar dan mineral. Apapun yang tersisa dikonsumsi oleh hewan lain gitu ya. Jadi ibaratnya gajah tuh kayak emak-emaknya para hewan gitu ya, teman Bro 2. Jadi udah mah bisa ada radar tersendiri untuk nyari air dan mineral gitu ya. Terus ada kaki yang kuat dan gading yang kokoh juga ya, teman Bro 2. Yang bisa untuk mencari sumber kehidupan tersebut. Yang kedua, ada menciptakan savana, teman Bro 2. Ada yang pada tahu enggak sih savana apa? Masih ingat enggak sih pelajaran IPA ya tentang savana atau sabana ya, biasanya sabana stepa gitu ya. Dan gajah tuh gajah sendiri enggak punya predator alami ya, teman Bro 2. Gajah dewasa hampir tidak diganggu oleh predator karena mereka jauh lebih besar daripada semua hewan darat lainnya. Pas gajah bergerak tuh, teman Bro 2, mereka menginjak tanah dan terkadang mencabut pohon untuk mencari makan dan membersihkan jalan. Jadi pergerakan mereka tuh bisa jadi meratakan semak belukar ya, teman Bro 2. Dan itu saat itulah terjadi pembangunan atau pembuatan sabana ya, atau savana tadi. Lingkungan yang baru direkayasa ini memungkinkan predator untuk menemukan mangsa dengan mudah. Hal ini mencegah populasi hewan herbivora yang berlebihan, yang dapat menyebabkan berkurangnya tanaman dan terpaparnya permukaan bumi terhadap air. Jadi mulai ada penyeimbangannya di sini nih, teman Bro 2. Karena kalau kebanyakan herbivora sendiri itu ya, tanaman kita juga berkurang dan paparan sinar matahari gitu ya terhadap air akan semakin meluas atau meningkat. Yang ketiga yang gak kalah penting ini ya, teman Pro 2. Kalau tadi meratakan ya semak belukar, nah yang ketiga ini penyebaran benih ya. Gajah melakukan perjalanan jauh dan terkadang mengeluarkan kotoran jauh dari area tempat mereka makan. Nah, kotoran ini biasanya mengandung biji pohon yang tetap utuh nih ya. Kalau gak disentuh, biji-biji ini akan dibuahi dan tumbuh menjadi pohon, teman Pro 2. Dengan tantangan yang dihadapi populasi lebah madu, peran gajah dalam penyebaran biji tetap penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Pohon-pohon disebarkan oleh gajah menyediakan lebih banyak oksigen tentunya, yang penting bagi tumbuhan dan hewan ya, dan juga menjadikan tempat berlindung bagi beberapa hewan ya. Di sini gajah membantu untuk menyebarkan benihnya sehingga bisa menumbuhkan beberapa populasi tanaman baru gitu ya di satu ekosistem.

Dan ada lagi nih teman Pro 2 yang gak kalah unik ya. Jadi di dalam kotoran gajah sendiri, maaf ya ini semoga tidak mengganggu sarapan kamu ya teman Pro 2 ya. Untuk kita ngobrolin kotoran gajah ini, kita ngobrolin dari sudut pandang biologisnya aja ya. Jadi kotoran gajah tuh bisa jadi rumah kumbang ya. Jadi kumbang bertelur di situ teman Prodia, yang kemudian menjadi sumber makanan bagi burung dan hewan pemakan serangga lainnya. Jadi memang enggak cuman sebagai emak ya si gajah ini, dia berperan kayak dia mencukupi banyak kebutuhan hewan lain ya. Ada yang bahkan bukan cuman hewan ya, tanaman juga. Ada yang dari ini tadi kumbang-kumbangan ini tadi, terus ada yang butuh biji-bijian tadi disediain juga sama gajah ya. Terus gajah tuh juga terbiasa membuka jalur baru ya, jalur hijau baru gitu ya, yang tadi ngebentuk savana tadi termasuknya di situ teman Pro 2. Jadi semak belukar dirobohkan dan menciptakan jalan setapak yang bisa dipakai hewan lain yang misalnya nggak punya kontrol atau kuasa yang besar kayak gajah ya teman berdua. Jadi mereka tinggal pakai jalannya, gajahnya yang babat dalan ya istilahnya gitu.

Suatu kali lagi nanti Meteor bakal sampaikan tentang gajah ya teman Pro 2. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

Iya teman pro 2, masih di Spada sesi Brem ya. Ini callingan terakhir ini ya, mepet banget ya. Semoga informasi ini tetap bisa bikin nambah pengetahuan kamu ya tentang gajah si besar yang menemani kehidupan kita ini dan juga menyeimbangkan ekosistem kita. Karena tadi kita sudah ngebahas beberapa peran penting gajah ya. Ini ada satu lagi nih teman pro 2. Ini masih seputar kotoran gajah ya, maaf ya teman pro 2. Semoga sarapan kamu tidak terganggu ya. Jangan dibayangin bentuknya ya teman pro 2, dibayangin fungsinya aja. Jadi gajah ini penghasil pupuk alami ya teman pro 2. Gak hanya jadi mami, gak hanya jadi tukang kebun alami, gak cuman jadi teman tulus gitu ya. Gajah juga menghasilkan pupuk alami ya, tanpa diminta. Gajah tuh menyebarkan kotoran di mana saja gitu ya, yang tadi jadi benih juga ya teman pro 2. Dan ini gak terlepas dari kebiasaan gajah yang buang kotoran sembarangan. Meskipun ini tidak baik ya gajah, kamu buang-buang kotoran sembarangan gitu ya. Kalau misalnya di kota gitu ya, kalau di perkotaan itu akan sangat mengganggu. Tapi karena gajah sejatinya habitatnya ada di hutan ya teman roda, ingat gajah habitatnya ada di hutan, jadi itu adalah satu bentuk partisipasi yang baik dari gajah, karena di situ pupuknya tersebar gitu ya. Dan apa namanya, ada benih-benih dari misalnya gajah lagi ekspansi ya, lagi jalan-jalan ke luar daerah, lagi perjalanan, itu membuat beberapa varietas tanaman itu bisa nyampe ke berbagai lokasi ya teman pro 2, gak cuman di satu lokasi. Tanah yang dilewatinnya pun jadi lebih subur teman pro 2, karena sangat bagus ya kotoran gajah ini kalau dijadikan pupuk. Nah benihnya juga tersebar, terus tadi juga bisa bikin savana, bisa nyari air gitu ya. Gajah tuh sebenarnya keren banget teman pro 2. Jadi jangan gunakan gajah untuk mengolok-ngolok ya teman pro 2, karena mengolok-olok itu tidak baik ya. Kita harus jadi generasi muda yang suportif, generasi muda yang kayak gajah ini, yang memberi manfaat bagi lingkungan kita semua. Oke teman pro 2, itu tadi ya informasi seputar gajah ya yang memiliki peran ekologis untuk menyeimbangkan ekosistem. Semoga kita juga bisa berpartisipasi aktif ya teman pro 2 untuk melindungi gajah tentunya, karena seimut itu, semanis itu gajah dan sebermanfaat itu. Sampai di sini Spada Brem hari ini, Metro mau pamit. Jaga kesehatan teman pro 2 dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama Mona di sini. Dan sekarang waktunya hit list ya. Single-single yang kita bakal kasih buat kalian nih, teman Pro 2 Indonesia pastinya. Kalian boleh request single, silakan aja. Sambil nanti kita bakal kasih beberapa informasi-informasi buat kalian ya. Sampai jam 11 Indonesia, lanjut di 11 sampai 12 manca ya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel ya, jaringan, dan juga organ. Maka dari itu, asupan air putih ini sebagai pasokan cairan tubuh tuh sangat penting banget. Kurang minum air putih ini bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih bahaya lagi. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ ini tetap berjalan optimal. Ini dilansir dari yellowdoctor.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Kalau kamu nih mengalami kondisi ini, tandanya perlu segera mendapatkan asupan cairan yang cukup. Yang pertama adalah merasa haus ya. Ini tanda paling umum tubuh kurang minum air putih itu adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Dan kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh tuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Terus mulutnya tuh kering serta nafasnya tuh baunya kayak gak sedap gitu ya. Jadi kurang air putih ini menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir ini rasanya kayak kering, gak nyaman. Akibatnya bakteri dalam mulut ini lebih mudah untuk menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Lalu urinnya, kalau kita terdehidrasi itu urinnya warnanya tuh kan bening gitu ya. Ini urinnya warnanya gelap. Ini bisa jadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Kondisi ini terjadi karena tubuh ini menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Terus cepat mengalami kelelahan karena kurang air putih itu membuat tubuh lebih cepat lelah ya, karena dehidrasi ini bisa mengganggu kualitas siklus tidur malam kita. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup ini mendukung istirahat lebih berkualitas. Lalu konsentrasinya pasti menurun ya, ganggu banget loh teman Pro 2, karena tubuh ini kalau nggak cukup air untuk mendukung fungsi otak jadinya ya kayak lemot gitu ya. Mona pernah soalnya mau mikir kayaknya susah banget gitu ya. Jadi dehidrasi ini bisa menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Jadi kalau kita udah tahu nih kayaknya ada tanda-tanda di beberapa kita ya, tubuh kita yang kayaknya ini kurang air nih, penting banget kita buat minum air atau menambah asupan di dalam tubuh kita. Jadi kita ini akan cukup sehat, seger gitu ya. Karena kita harus membiasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan ini tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi bisa dicegah lebih awal. Jadi kalau bisa, yuk minum yang banyak ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih barengan sama Mona di sini ya, Tuan Pro 2. Ini ada satu informasi nih, Tuan Pro 2. Di era digital yang bergerak cepat ya, produktivitas ini tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten ini sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan ya, Tuan Pro 2, produktivitas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa ini menjadi waktu yang penting banget untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Ini mengutip dari berbagai sumber ya, ada kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup ini lebih produktif. Yang pertama adalah jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Nah, kebiasaan siapa ini ya? Jadi menghindari gawai sesaat setelah bangun ini bisa membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasi mudah terpecah ya, Tuan Pro 2. Lalu selanjutnya adalah minum air putih setelah bangun tidur. Ini mana kebiasaannya? Semoga kamu juga ya. Karena setelah tidur semalaman, tubuh tuh kayak kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali seger ya. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan juga meningkatkan konsentrasi. Itu tuh sederhana banget ya, Teman Pro 2. Kebiasaan ini ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang harinya. Jadi kalau boleh dibilang, bangun tidur melek tuh ya, langsung minum air putih. Terus buat daftar prioritas atau to-do list ya. Jadi kalau kita membuat daftar prioritas, ini membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tulis beberapa tugas utama, biar fokusnya tuh tetap terjaga sepanjang hari ya. Kebiasaan ini membantu mengurangi yang namanya distraksi dan membuat pengguna waktu tuh lebih efektif gitu ya. Jadi kita lebih efektif menggunakan waktu-waktu kita setiap harinya. Dengan prioritas yang jelas, energi ini dapat diarahkan pada tugas yang paling utama atau paling penting. Terus ini harus menjadi kebiasaan, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Jadi menyelesaikan tugas yang terpenting lebih dahulu, ini bisa membantu memanfaatkan energi dan juga fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasa menjadi momen terbaik ya untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau bisa kerjakan dulu yang lebih penting, lebih berat, setelah itu baru yang ringan-ringan ya. Siang-siang soalnya udah ngantuk ya. Jangan lupa olahraga setiap hari ya. Walaupun ringan cuma jalan kaki, ini menjaga banget kebugaran tubuh kamu. Jadi olahraga tuh membantu suasana hati tetap positif. Terus luangkan waktu untuk refleksi. Karena kenapa? Ini bisa membantu meningkatkan produktivitas.

Aktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kebiasaan ini memungkinkan seseorang nih mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Jadi produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten ini bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. Jadi ingat ya teman Pro 2, harus produktif dan ingat kebiasaan-kebiasaan kecil yang pastinya baik buat diri kita setiap harinya.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, tempat terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarmu? Semoga senantiasa sehat ya. Udara panas. Kalau di luar paling enak memang minum es. Tapi karena justru ini lagi musimnya batuk, pilek, dan lain sebagainya, kalau saran Nabila sih sebaiknya menghindari minum es gitu ya. Paling enak memang minum es kalau lagi panas-panas. Tapi kembali lagi, harus menjaga kesehatan, stamina di tengah kondisi cuaca yang lagi ekstrim ya teman Pro 2, panas banget. Dan juga bisa dibilang kalau malam ataupun pagi dingin alias mendidih gitu. Waktunya hitlist mancanegara sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, bareng sama aku Nabila Negari yang menemani kamu dengan lagu-lagu hits dari musisi manca. Sekaligus nanti Nabila mau ngupdate berita-berita terkini gitu ya seputar mereka. Ada kabar terbaru apa dari dunia musik internasional? Tentunya nanti buat kamu yang pengen request boleh banget, boleh di WhatsApp kami 0811369 atau boleh direct message di Instagram kita di @rripro2madiun, duanya angka. Dan tentunya siang-siang nanti Nabila pengen ngajakin kamu juga untuk bergabung ke RRI Pro 2 Sumeneb untuk kita ikuti Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus Jawa Timur. Nah, nanti untuk narasumbernya siapa, yang jelas pastinya menginspirasi untuk kita semuanya ya teman Pro 2. Dia memiliki bisnis yang okay untuk kita simak ya, sebagai anak muda yang kreatif. Jadi okay lah pokoknya. Jadi bisa kamu simak ya nanti di jam 12. Tentunya nanti kita bakal gabung lagi di Pro 2 RRI Madiun dengan santai siang, informasi olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. So stay tune aja teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Yuk segera download RRI Digital.

Siapa sangka ya teman Pro 2, Charlie Puth ini menggabungkan dengan penyanyi dari Jepang yaitu Hikaru Utada lewat single terbarunya yaitu Home yang menampilkan kolaborasi mengejutkan dengan legenda J-pop. Jadi bisa dibilang lagu ini tuh masuk di dalam album studio keempat Puth yang berjudul Whatever Clever dan rilis pada tanggal 27 Maret lalu. Nah, jadi melalui lagu ini Charlie Puth itu mengeksplorasi gagasan bahwa kemegahan sebuah rumah tidak akan berarti apa-apa tanpa kehadiran sosok yang membuatnya terasa hidup. Sebuah narasi yang terasa sangat jujur gitu ya dan juga emosional. Dan for your information, lagu ini tuh memang didedikasikan untuk istrinya. Okay, tapi dibalik kolaborasi antara mereka teman Pro 2, ada kabar juga dari musisi mancanegara yang harus gagal, maksudnya mengharuskan jalani terapi karena imbas dari kegagalan album solo. Ada Joy Jonas ya yang membagikan kisah emosional mengenai momen kegagalan karir solo yang memicu dirinya untuk pertama kali berkonsultasi dengan terapis metal. Nah, jadi di sini Joy Jonas menceritakan bahwa respon komersial yang dingin terhadap album solo perdananya bertajuk Fast Life yang dirilis pada tahun 2011 silam itu menjadi pukulan telak. Dan hal tersebut menjadikan buruk karena dirinya mengaku terbiasa dengan kesuksesan besar yang diraih bersama Jonas Brothers, di mana grup yang dibentuk bersama dua saudara yaitu Kevin dan juga Nick. Joy mengaku bahwa saat itu dirinya mengaitkan harga dirinya dengan keberhasilan membuktikan diri di luar bayang-bayang Kevin dan Nick. Harapan tinggi pun ini justru berbalik menjadi beban mental yang berat ketika albumnya gagal memenuhi ekspektasi pasar. Jadi di situ Joy Jonas itu merilis album saat berusia sekitar 21 atau 22 tahun gitu teman Pro 2. Tapi sayangnya album itu tidak berjalan sebaik yang dikiranya gitu ya. Jadi menaruh ekspektasi kesuksesan yang sangat tinggi. Tapi ini perlu diingat bahwa sangat penting juga untuk teman-teman juga ya, bahwa merasakan sesuatu yang berekspektasi tinggi itu nanti bakal kecewanya juga sangatlah berat ya teman Pro 2. Jadi dampak emosional yang ditanggung Joy ini lambat laun beralih menjadi gangguan fisik yang kerap mengalami serangan panik sampai dengan rasa sakit yang terus menerus pada tubuhnya. Dan ini harus memaksa Joy untuk berulang kali berkunjung ke dokter nih teman Pro 2. Nah, pengalaman tersebut tentunya mendorong Jonas Brothers untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga konsistensi perawatan kesehatan mental di tengah tingginya tekanan popularitas industri hiburan.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman berdua saatnya adzan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

Ariana Grande kembali mengukuhkan posisi puncak di industri musik global nih teman Pro 2 ya, lewat album terbarunya yang bertajuk Petal, menduduki posisi pertama dalam tangga album Billboard 200, di mana pencapaian ini menandai album ketujuh sang penyanyi yang berhasil meraih posisi puncak di tangga album bergengsi tersebut. Melalui Instagram story, Grande membagikan kabar gembira tersebut dengan mengunggah ulang tangkapan layar berita Billboard. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang sudah mendukung karya terbarunya sampai dengan meraih kesuksesan besar. Tidak hanya merayakan pencapaian di tangga lagu, Grande pun juga mengunggah momen di balik layar proses pembuatan album Petal melalui akun Instagram miliknya. Dia pun menampilkan rangkaian foto serta video pendek saat meramu musik di studio dengan unggahan berbunyi Petal selamanya nih teman Pro 2. Adapun keberhasilan album ini bertepatan dengan rampungnya rangkaian konser Eternal Sunshine Tour di Amerika Utara yang ditutup di United Center Chicago. Dan Grande pun dijadwalkan melanjutkan tur bagian akhir ke London untuk menggelar 10 pertunjukan di O2 Arena mulai 15 Agustus sampai dengan 1 September mendatang. Usai merampungkan konsernya di Chicago, Ariana Grande juga meluapkan emosinya atas dukungan para penggemar yang selama beberapa bulan terakhir ini. Dan ya, konser penutup di Chicago tersebut turut dihadiri oleh keluarga terdekat. Ya, keluarga dekat dari sang penyanyi termasuk sang kakak Frankie Grande dan ibunya. Melalui media sosial, Frankie sendiri menyampaikan rasa bangga atas dedikasi dan pencapaian sang adik di panggung musik. Dan sebagai informasi teman Pro 2, perwakilan manajemen Grande mengonfirmasi bahwa sang artis berencana untuk bisa dibilang istirahat sejenak gitu ya, dari hadapan publik usai seluruh rangkaian tur di London berakhir. Karena keputusan rehat ini diambil untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya sekaligus menjadi jeda dari aktivitas panggung hiburan. Karena memang kalau misalnya melihat kondisi Ariana Grande sekarang nih teman Pro 2, banyak sekali yang ramai diperbincangkan karena terlihat agak kurus gitu ya Mbak Grandenya.

Oke teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti program Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilayah 10 Jawa Timur. Nabila akan mengajak kamu untuk kita gabung ke program 2 RRI Sumenep ya. So stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, dimanapun kamu berada, khususnya yang lagi menyimak Farida ini lewat streamingnya RRI di RRI Digital atau menyimak melalui radio konvensional kamu di FM 94,6 MHz, dan jangan lupa tonton di channel YouTube RRI Sumenep Net. Siang hari ini Muda Kreatif Berjaringan balik lagi dong ke Pro 2 Sumenep, dan kamu ketemu sama entrepreneur mudanya Sumenep. Teman-teman yang di Pro 2 Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun, halo semuanya. Siang hari ini ketemu sama foundernya Tolos Entertainment, ada Kak Arisandi Ilmi. Halo Kak.
2: Halo.
1: Iya, dia itu kalau untuk urusan entrepreneur di Sumenep tuh famous banget loh teman Bro. Famous ya. Awalnya sampai sekarang sih pegang F&B, terus kemudian merambah ke dunia entertain. Yang kalau pagelaran-pagelaran musik di Sumenep tuh meskipun kota kecil lumayan rame lah ya, ada dia di belakang. Karena gak nyanyi dia, jadi di depan. Kak Ilmi, gimana proses kreatif dan juga jatuh bangun yang selama ini nih di 2026 udah ngerasain apa aja Kak?
2: Kalau berbicara kreatif ya, saya sangat suka sama seni yang berhubungan dengan seni dan musik. Kebetulan akhirnya setelah COVID, setelah beberapa usaha saya sudah tumbang istilahnya pasca COVID ya. Okay. Jadi kayaknya lebih menarik nih kalau saya nih terjun ke dunia entertainment, karena pada waktu COVID itu banyak orang yang stres kan.
1: Yep.
2: Jadi kayaknya ini momentum buat saya untuk memulai bisnis entertainment yang berhubungan dengan musik dan kreativitas. Ya.
1: Oke, entrepreneur sejati tuh gitu teman Bro 2. Jadi jatuh, dia naik. Naiknya bukan satu tingkat, 2-3 tingkat ya. Oke, okay. Berarti Tolos Entertainment itu ada sejak COVID?
2: Ada setelah COVID tahun 2002, akhir 2022-2023 lah. Ya, jadi menurut saya ini momentum untuk memulai usaha baru lah ke depannya, di mana beberapa tahun ini juga saya tetap istilahnya tetap jatuh bangun itu ada. Jadi okay. Ya namanya saya juga di sini kan bukan cuma event organizer. Jadi juga sebagai promotor harus berani mengambil keputusan, harus berani mengambil momentum. Salah satunya ya artis atau talent yang bisa mempunyai masa banyak. Terus istilahnya karena kita juga jualan tiket, siapa sih artis yang bisa mendatangkan masa banyak untuk membeli tiket gitu.
1: Oke, okay. Sebelum ke it's a business-nya gitu yang ini pasti nguntungin nih gitu. Sebelum ke itu, kenapa tiba-tiba berpikir untuk okay deh, dunia entertainment kayaknya Sumenep nih, belum ada yang nyentuh nih gitu. Kenapa berpikiran ke itu Kak?
2: Kenapa berpikir seperti itu? Karena menurut saya selama ini ada beberapa event, konser musik ya terutama ya. Event organizer itu pasti datangkan dari luar Madura. Ya, itulah tantangan saya sebagai putra daerah ya, warga lokal Sumenep, Madura. Awal saya untuk mendirikan Tolos Entertainment ini, saya hanya ingin membuktikan bahwa putra-putra daerah, putra-putri terbaik daerah ini mampu menyelenggarakan event yang setara lah, setara sama orang yang ada di luar Madura. Bahwa saya bisa membuktikan kualitas SDM yang ada di daerah ini mampu bersaing gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Kenapa Tolos?
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Kenapa Tolos? Gak ada nama yang lain. Gak ada nama yang lain.
2: Tolos ini sebenarnya ada beberapa ini makna.
1: Oh,
2: yang pertama saya kutip dari
1: Madura
2: bahasa
1: ya,
2: kalau bahasa Maduranya Tolos. Harus jadi.
1: Iya. Jadi filosofinya gitu ya.
2: Ya, filosofinya gitu.
1: Terus Kak Ilmi sama siapa aja ngekonsep kemudian ya, bikin Tolos ini ada sampai sekarang gitu sendiri kah?
2: Tolos ini juga ya alhamdulillah ada beberapa tim, ada beberapa teman yang sudah join, yang sudah bergabung. Sampai saat ini ya lumayan kita juga gonta-ganti tim ya. Namanya gitu. Di event ini ada suka duka juga. Ya jadi siapa yang mau tetap bertarung di dalam dunia event ini, karena ini butuh juga suatu keberanian untuk mengadakan event. Bukan hanya, mohon maaf, kita hanya bermodal uang.
1: Ya
2: kan, kita hanya bermodal skill. Jadi dua itu harus dikumpulkan, dikombin untuk kita mempunyai keberanian untuk mengadakan event. Karena event ini tidak melulu kita itu berbicara tentang profit. Karena di saat ekspektasi tidak sampai, tidak sampai pada saat acara, pasti kita juga akan rugi. Dan itu ya lumayan lah menanggung kerugian juga. Ada beberapa juga yang untung lah profit.
1: Oh berarti gak profit terus ya?
2: Gak profit terus ya.
1: Oke. Kalau dari awal banget itu emang sendiri atau emang udah ada temen yang waktu itu nemenin Kak Hilmi itu untuk ngebangun Tolos ini?
2: Ya untuk awal-awal ya ada beberapa temen sih yang membangun Tolos ini. Dan juga saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena ada beberapa teman yang keluar masuk juga. Dan ada beberapa teman juga yang stay sampai sekarang, sampai Tolos saat ini. Kurang lebih 3-4 tahun Tolos saat ini gitu loh. Jadi teman-teman ini juga kita saling bertukar pikiran, juga saling sharing. Yang pertama kira-kira nih artis siapa yang akan kita datangkan ke Madura, ke Sumenep. Karena kultur di Sumenep Madura ini beda dengan kota-kota besar, Pak.
1: Betul.
2: Di saat di kota besar dia itu bisa mendatangkan masa yang banyak. Dia belum bisa.
1: Ya,
2: Sumenep belum tentu. Jadi momentum itu yang harus saya pelajari terus-menerus sampai saat ini saya belajar momentum artis yang bisa mendatangkan masa banyak di Sumenep.
1: Oke. Kan Kak Ilmi sadar dong dari awal Sumenep tuh kota kecil, kulturnya gak sama, gak kayak di kota-kota besar gitu. Yang bikin Kak Ilmi itu yakin banget kalau Tolos itu bakalan berkembang dan bakalan laku di Sumenep tuh apa, melihat kota kita yang kecil ini gitu?
2: Yang pertama pasti untuk bermain atau nyemplung di kreativitas inilah, salah satu konser musik ini mungkin itu jarang. Itu yang menjadi peluang utama saya. Karena saya tadi sebutkan bukan cuma hanya bermodalkan materi, skill. Karena butuh keberanian, butuh kerja tim yang solid. Lah, butuh SDM-SDM yang paham tentang dunia event. Meskipun kadang ada beberapa yang masih belajar.
1: Iya kan? Tapi dirangkul aja ya.
2: Dirangkul aja. Ayo kita belajar bareng, kita ngadain event, yang penting kan punya semangat, skill kita asah bersama gitu loh. Nah, itu jadi peluang itu yang akan yang saya ambil momentum itu, karena kalau di Madura ini atau di Sumenep ini yang bermain di bisnis inilah, bisnis ini itu sangat jarang.
1: Betul.
2: Yang perlu saya harus pertahankan adalah konsistensi. Di saat saya sudah konsisten dengan apa yang saya kerjakan, mudah-mudahan ke depannya saya akan menjadi yang terbaik, itu aja, Pak.
1: Ya. Okay,
2: dan ini kebetulan juga kemarin. Kemarin saya ada dapat tawaran dari brand-brand, istilahnya brand-brand besar lah, bahwa salah satu EO atau promotor di Madura yang ditunjuk satu-satunya itu Tolos untuk bisa keluar Madura.
1: Oke, gitu. Berarti itu adalah hasil dari jerih payah, nangis-nangis darah selama ini gitu ya kan? Emang gak ada yang instan ya Kak? Jadi kayak kita harus ngebangun personal brandingnya dulu ya, gitu kan? Soalnya kalau kayak gitu, siapa yang bakalan langsung tahu? Gak ada gitu. Dan itu merupakan perjalanan yang cukup panjang ya Kak, dari setelah COVID ya 2020 itu sampai sekarang tuh bisa bertahan. Dan well, berarti udah banyak banget ya, bukan banyak banget sih, tapi udah banyak event-event yang ditangani sama Tolos Entertainment gitu.
2: Untuk sampai saat ini mungkin kita sudah berjalan 13 atau 15 event konser musik yang skalanya kecil, menengah atau big event. Big event. Jadi ya harapan saya Tolos Entertainment ini akan menjadi wadah kreativitas dan mewadahi teman-teman atau Gen Z lah, Gen Z terutama di Sumenep atau di Madura untuk acara konser musik. Biasanya yang mereka itu keluar Madura buat nonton konser.
1: Iya, benar. Karena kan kita tuh jarang di Madura tuh disuguhi dengan hiburan-hiburan musik yang kita butuhkan lah sebagai anak muda gitu teman Pro 2. Paling kan harus Surabaya lah minimal ya, yang paling deket ya. Tapi sekarang tuh ada, baiklah ya. Abis ini kita bakal ngobrol hal yang lainnya, karena pasti Kak Hilmi tuh punya banyak cerita seru dibalik dia ngebangun, ngejalanin ini, bongkar pasang tim. Kemudian mungkin cerita-cerita seru bersentuhan dengan artis-artis gitu ya. Nanti kita cerita-cerita itu teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, masih di Muda Kreatif Berjaringan saya Jawa Timur bareng sama Pro 2 Sumenep.
0: Santai siang.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dua Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, balik lagi ke Pro 2 Sumenep. Kita masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan masih barengan sama Kak Hilmi. Ternyata loh ya, tadi kan aku ngobrol-ngobrol tuh, banyak ya suka dukanya. Sampai sekarang itu masih banyak dukanya. Masih banyak dukanya ternyata. Tapi mungkin perjalanan bisnis itu harus seperti itu kali ya. Ngerasa kayak gitu gak sih Kak? Harus seperti itu ya perjalanan bisnis itu, di bisnis apapun.
5: Di bisnis apapun kalau kita masih dalam tahapan belajar istilahnya untuk meningkatkan jam terbang, biasanya akan seperti itu, rata-rata ya kan? Rata-rata akan seperti itu. Meskipun dulu di bisnis F&B juga seperti itu, sampai dapat momentum kita sudah punya jam terbang yang lumayan lah untuk ini, jadi kita evaluasi secara manajemen apa aja yang kurang sehingga menyebabkan bisnis itu gagal. Jadi evaluasi itu perlu, makanya perlu skill dan banyak belajar saat kalian-kalian yang mau terjun ke bidang yang kalian tentukan nanti. Jadi banyak survei, banyak belajar untuk meningkatkan skill kalian, barulah kalian berani untuk mengeksekusi lah apa yang kamu tuju itu.
4: Istilahnya kayak kita tuh invest gak cuma di barang, tapi kayak invest ke pengetahuan. Kayak Hilmi bilang, sering-sering belajar, sering-sering kolaborasi, sharing juga sama sesama pebisnisnya, gitu ya. Apalagi di fokus yang sama, misalnya sesama F&B gitu, sesama F&B. Atau sesama event organizer, kayak gitu. Soalnya kalau sekarang tuh entrepreneurnya kita tuh banyak yang ngerasa, enggak, aku gengsi doang kalau belajar sama dia. Iya kan Kak?
5: Ya. Kebanyakan gengsi. Ada yang secara otodidak ya. Kebetulan di bisnis F&B sebelumnya dan bisnis konser ini saya tuh otodidak. Tidak memakai konsultan yang pertama, tidak ada mentor. Pada waktu itu tidak ada sharing sama teman-teman yang sudah terjun dalam bisnis ini.
4: Dan apa yang kamu rasain ketika otodidak dan gak ada teman sharing, gak ada teman belajar kayak gitu Kak?
5: Iya, perbanyak baca dan melihat tentang dunia event itu di sosmed. Jadi belajar di situ sambil lalu ya memberanikan diri kadang keluar kota, ada teman-teman yang ini ya tanya-tanya, sekedar tanya-tanya hal sedikit, belum tentu mereka juga, karena kita belum terlalu dekat, mereka tidak membuka lebar kita untuk dapurnya mereka. Jadi punya dapur masing-masing.
4: Range bisnisnya juga mereka nggak mungkin apa ya, bukan nggak mungkin, tapi ngasih tahu dikit aja gitu kali ya, kayak
5: tidak spill semua lah.
4: Iya tidak spill semua gitu. Nah, apa yang ditarget dari Tolos Entertainment ini untuk di Kabupaten Sumedang, misalnya dari apa ya bilangnya, bukan peserta nih kak, tapi ketika misalnya ada event orang-orang yang tuh yang berminat untuk hadir ke eventnya kita gitu, target dari Tolos Entertainment itu yang seperti apa?
5: Jadi target saya ya kedepannya mungkin branding Tolos Entertainment ini jadi buat warga Sumenep, warga Madura ingat konser pasti Tolos.
4: Oke. Jadi nggak ada selain Tolos yang pegang gitu ke depannya. Semoga kita doain ya teman-teman. Oke. Pasti kalau di dunia entertain kayak gini, apalagi fokusnya di konser, akan sering berhadapan dengan talent-talent yang itu berasal dari public figure tentu aja, artis-artis ya kan, penyanyi-penyanyi ya kan, atau siapalah itu yang lagi hype, yang lagi naik daun gitu. Dan itu akan difikirkan oleh Kak Hilmi dan juga tim, mulai dari MC-nya, nanti siapa bintang utamanya, siapa supporting bintangnya, gitu-gitu kan ya kak. Yeah. Nah, informasi-informasi yang seperti itu tuh biasanya didapat dari mana tuh?
5: Yang pertama sih pasti dari sosial media, karena di situ juga ada kontak person, tapi tidak semua kontak person itu dapat merespon dengan cepat dan dengan baik.
4: Gimana tuh kok kayak gitu?
5: Jadi slow respon pasti.
4: Terus?
5: Apalagi Tolos ini kan ada di daerah ujung Sumenep ya kan. Itu biasanya artis talent itu banyak yang menolak atau ada tambahan extra budget karena secara perjalanan darat
4: jauh.
5: Misal jauh dari Jakarta turun Surabaya masih ke Sumenep 4 jam. Jadi kadang ada beberapa talent yang kita hire untuk datang ke Sumenep itu ada yang tidak mau, terus juga ada yang minta, "Wah, Mas, kalau ke Sumenep ada tambahan extra budget ya." Padahal kan Sumenep sama Surabaya nih kalau berbicara masa lebih banyak Surabaya.
4: Okay.
5: Kita di Sumenep masih ditambah minta extra budget. Jadi kita harus extra, sangat-sangat extra, Pak, untuk ini. Dan juga ada beberapa teman promotor, teman EO juga kita sharing manajemen artis, talent. Ini berapa nih budgetnya? Ini rate-nya berapa? Jadi dari situ juga kita dapat rate card artis. Gitu.
4: Okay. Dan itu bentuk salah satu perjuangan sih. Ada proses tawar menawar nggak sih ketika masuk ke situ tuh Mas? Ada nggak?
5: Ada sih proses tawar menawar. Pasti ada ya. Terutama proses tawar menawar itu buat artis, buat talent yang sudah tidak terlalu eksis. Jadi jadwal mereka tidak begitu padat. Kita masih bisa tawar menawar, masih nego. Tapi kalau mereka sudah punya jadwal yang padat, istilahnya itu sangat sulit untuk nego. Kamu mau ayo, kamu enggak mau udah, ya udah gitu. Ya mau enggak mau kita ya tidak melakukan proses negosiasi ya karena kita itu sangat butuh talent itu saat itu. Jadi ya udah, rate card-nya berapa? Ayo gas. Kalau perlu ya kita tambah lah biar mau ke Sumenep gitu. Kadang seperti itu.
4: Oke. Tapi dari biaya yang sudah dikeluarkan itu selalu untung.
5: Tidak melulu untung. Mana dari berapa kali, 13 atau 14 kali, 70-75% itu mengalami kerugian.
4: Oke, itu investasi,
5: investasi
4: branding nama dulu.
5: Branding nama sama biaya untuk belajar lah.
4: Iya, hati-hati kita mau berdua 2-3 tahun ke depan ya. Ini naik harganya.
5: Naik.
4: Untuk menutupi kerugian-kerugian.
5: Kalau kita bisa naikkan rate card ya buat Tolos ya pasti harus naik.
4: Iya kan?
5: Karena biayanya sudah besar yang kita keluarkan.
4: Benar. Selama ini kerugian secara finansial tuh masih dirasakan gitu
5: masih
4: ya.
5: Masih dirasakan.
4: Kenapa masih bertahan?
5: Karena sudah jatuh cinta, sudah sudah passion, sudah senang di dunia ini, di dunia entertainment ini, ya mau gak mau dengan satu kepercayaan diri ke depan, bahwa kerugian ini adalah investasi tolos untuk tetap menjadi eksis dan konsisten di dunia event organizer yang berkaitan dengan konser musik terutama itu, Pak.
4: Aku sudah kalau jawab ya karena udah dicinta ya mau diapain lagi coba. Karena udah dicinta mau ngapain lagi coba. Nah, Kak Hilmi kan dulu pernah pegang F&B juga, masih sih sampai sekarang gitu ya, masih berproses di beberapa bisnis F&B. Lebih worth it atau lebih enjoy ngerjain yang mana?
5: Kalau dibilang lebih enjoy untuk juga masalah tekanan ya, lebih santai, lebih enjoy di dunia F&B. Dunia F&B itu lebih enjoy, tapi dunia F&B ini juga sama ada kaitannya dengan dunia konser. Kenapa? Gimana? Karena kita kalau ingin mengadakan suatu konser, kita harus meracik line up yang bagus. Sama halnya dengan makanan, kita juga harus meracik produk yang bagus buat konsumen. Kalau konser, kita harus meracik line up yang bagus buat penonton. Jadi ya ini ada keterkaitan sebenarnya. Okay, jadi gitu. Keterkaitannya. Kita masak, kita buat satu produk, ini kurang ingredient, kurang bahannya, garamnya, ini pasti gak enak. Sama halnya dengan konser, wah ini talentnya kurang ini, akhirnya penonton itu gak sebanyak ekspektasi yang kita bayangkan. Jadi ya ini ada kaitannya sebenarnya.
4: Ada kaitannya, cuman lebih enjoy di F&B karena garam itu jelas belinya di mana. Karena merica itu udah ketahuan kayak apa bentuknya gitu. Kalau di konser kan kita mainnya imajinasi dan kreativitas tuh. Jadi kita harus muter otak, beneran muter otak nih harus diapain dan kita harus bagaimana gitu kan.
5: Di saat plan A kita tidak berjalan dengan baik, itu ada plan B. Plan B pun tidak berjalan dengan baik, harus segera dalam hitungan menit atau dalam hitungan jam, plan C harus sudah terlaksana. Sama halnya seperti di saat kreditnya konser. Itu saya juga bukan hanya bertindak sebagai promotor ya, ada beberapa juga yang saya kerjakan di situ sebagai show manager juga, terus juga teman-teman untuk tiketing juga ini dan lain-lain lah istilahnya. Di saat kredit kita sudah harus menyiapkan plan A, plan B, plan C. Jika ada misal kericuhan, kericuhan kita harus berbuat seperti apa? Jika ada kendala di salah satu vendor misalkan, misalkan ada trouble, nah, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam hitungan menit itu harus segera segera tereksekusi, teratasi ya, harus ada solusinya. Jadi ya di dunia konser tekanan saat hari H itu lumayan, lumayan ya. Jadi gimana caranya kita mengatur ribuan penonton yang datang, dia bisa menikmati event itu dengan enak, dengan enjoy gitu.
4: Wah stres kak mas.
5: Jadi biasanya setelah event itu kita istirahat total sampai 3 hari.
4: Gak keluar, gak terima tamu,
5: gak terima tamu, gak terima telepon.
4: Oke. Tadi ngomongin soal vendor, kan Tolos Entertainment itu kan gak bisa berdiri sendiri tanpa adanya vendor-vendor itu untuk mensukseskan sebuah event. Komunikasi seperti apa yang dibangun bersama mereka sehingga mereka itu merasa nyaman nih kerja bareng sama Tolos tuh, Kak?
5: Ya, untuk masalah vendor ya istilahnya, kita komunikasi ya masalah, terutama masalah payment. Kadang ya terus terang juga ada beberapa, kadang kita itu harus menyelesaikan beberapa payment vendor sebelum hari H, ada yang setelah hari H, ada yang bisa H plus gitu. Jadi komunikasi masalah payment itu yang terpenting untuk vendor, para vendor. Karena kita juga kedepannya saling menjaga gimana event-event ini tetap bisa terselenggara dengan baik.
4: Komunikasinya di situ sih ya.
5: Komunikasinya di situ.
4: Kalau misalnya paymentnya udah lancar, aman acara.
5: Udah lancar, aman acara.
4: Kalau menjamu dan ngurusin talent-talent tuh, Kak Hilmi punya cerita apa tentang mereka-mereka? Kan udah 13 kali ini. Mana yang paling ruwet, mana yang easy going, mana yang paling santai gitu, Kak?
5: Ya, ada beberapa sih kejadian. Ya, kita gimana, kan gimana? Juga di Tolos ada nih LO untuk pendamping artis. Ada beberapa permintaan rider-rider kadang tidak saya penuhi total 100%.
4: Gimana?
5: Karena saya selalu punya alasan. Ini Kutos, ini Sumenep, ini kabupaten, ini kota kecil. Jadi apa yang diminta sama talent itu enggak ada di sini. Iya. Meskipun kadang itu ada, saya bilang udah, bilang ini aja, gak ada. Karena itu udah 70-80% rider sudah kita penuhi. Kadang okay. Begitu, ya okay, kan?
4: Oke.
5: Tapi kalau artisnya bagus nih, bisa bawa penonton banyak.
4: Ya. Apa aja ya, minta dikasih?
5: Apa aja minta, kadang kita lebihin.
4: Emang biasanya kalau talent-talent dari luar Madura, apalagi artis ibu kota gitu, yeah. Kak. Mereka suka minta yang aneh-aneh dan itu berbentuk apa sih?
5: Kalau untuk sekarang ya, karena sekarang sudah zamannya sedikit viral, ya okay. Kan? No justice, no viral. Yeah. Jadi itu para talent-talent sekarang beda sama talent-talent dulu. Huh? Jadi sekarang itu talent-talent gak minta-minta yang aneh-aneh.
4: Nah, gimana? Istilahnya.
5: Istilahnya kalau dulu ada sih aneh-aneh ya yang gak bisa saya buka di sini. Yeah, tapi okay. Kalau sekarang mintanya? Itu udah jarang minta yang aneh-aneh.
4: Mintanya apa?
5: Ya paling mintanya makanan, ada minuman-minuman yang begitulah.
4: Iya, oke.
5: Ya itu masih bisa kita inilah toleransi. Yep. Jadi itu juga untuk menunjang performa talent. Ya. Tapi yang aneh-aneh banget untuk sampai sekarang itu nggak ada.
4: Oke. Okay. Jadi masih slow aja yang ngurusin ya, mereka ya.
5: Masih dalam tahapan wajar.
4: Aku nggak tahu nih teman-teman yang di luar sana yang lagi menyimak Farida sama Kak Hilmi sekarang gitu, mungkin punya pengalaman sama kayak Kak Hilmi yang dia itu ngurusin dunia entertainment gitu, dan karena kotanya kita itu berbeda, mungkin kamu di kota yang agak besar kayak teman-teman di Surabaya dan juga di Malang gitu ya. Barangkali kamu bisa sharing juga nih, yeah. Seperti apa ceritanya kamu itu nge-arrange sebuah event yang kamu tuh udah punya bisnisnya di situ. Atau mungkin kamu lebih lama dari Kak Hilmi nih, boleh ya teman Pro 2. Nah, abis ini jangan kemana-mana, kita masih punya banyak cerita sama Kak Hilmi. Pastikan kamu masih barengan sama Farida di Muda Kreatif.
3: 94,6 FM, Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
0: Jadi FNB sekarang tuh

0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, jangan lupa untuk menyimak siaran kita di RRI Digital di FM 94,6 dan juga di channel YouTube RRI Sumenep.net ya. Di teman-teman di kota yang lain bisa menyimak melalui Pro 2 FM di tempat kamu, terutama yang berada di Kuliwil Jawa Timur, tentu aja di Surabaya, Malang, Jember, dan juga Madiun. Kak Hilmi, aku masih mau belajar banyak, dan tentu aja teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin pasti pengen belajar banyak juga dari kejelimitan-kejelimitan ini gitu. Tapi kan potensi bisnisnya besar sebenarnya kan, Kak?
2: Potensi bisnisnya sangat besar. Kalau kita dapat momentum artis yang kita bawa itu sangat bagus. Jadi juga itu pasti akan efek dominonya ke penjualan tiket ke penonton.
1: Itu. Jadi bisalah dikerjakan teman Pro 2. Kalau kamu mau belajar nanti sama Kak Hilmi ya.
2: Langsung japri.
1: Jangan sama aku. Atau apa-apa. Oke, Kak. Dari sekian banyak proses yang sudah dilalui itu sampai sekarang yang benar-benar harus kita pelajari, terutama teman-teman sebagai pemula nih ya, dan mereka juga budgeting pas-pasan, skill pas-pasan, tapi punya tekad dan kemauan adanya itu. Apa yang benar-benar harus kita lakukan, Kak?
2: Ya, yang pertama keberanian. Okay. Tapi keberanian aja belum cukup bagi pemula, ya kan? Mohon maaf bagi pemula, belum cukup. Karena apa? Budgeting itu menjadi faktor utama. Kalau budgetingnya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan untuk menyelenggarakan suatu event, lebih baik jangan terjun dulu. Itu saran saya. Jadi budgeting aja dikuatin dulu, baru turun cari istilahnya momentum artis, siapa artis yang dibawa. Karena red card artis sekarang sudah lumayan. Kalau budgeting tidak kuat, ya lebih baik calling down dulu lah, pelajari skill dulu tentang dunia event, atau juga ikut kelas-kelas online sekarang bisa juga kan. Ada tuh istilahnya lebih banyak pelajari dulu skillnya. Karena apa? Mempelajari kerugian dulu itu lebih penting daripada mempelajari ini nanti hasil berapa, ini mendapat keuntungan berapa. Kerugiannya dulu harus siap dihadapi. Siap gak? Kalau gak siap, mending mundur lah.
1: Nah, yang sekarang itu lebih banyak ngehitung untungnya dulu untuk memperoleh dua. Itu di inilah ya, dihindari dulu. Terus Kak Hilmi tuh tadi mau bilang kayak gini nih teman Pro 2, kalau kamu mulai budgeting nggak kuat gitu, nggak cooling down meskipun menggebu-gebu nggak ditahan, tapi kamu mulai lanjut jalan gitu, takut kamu itu nanti pergi ke Kamboja atau ke Thailand gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu ya.
2: Jangan sampai jadi joki.
1: Parah. Nah, kalau untuk kerjasama, partnership ataupun sponsorship itu, Tolos itu buka peluang atau open ya sih untuk hal-hal yang seperti itu, Kak?
2: Untuk hal-hal seperti itu, Tolos sendiri itu sangat welcome buat teman-teman yang media partner atau partnership.
1: Iya, benar.
2: Juga sponsor-sponsor yang akan mendukung acara itu kita sangat terbuka. Gimana kita saling mendapatkan benefit untuk acara ini. Jadi banyak yang sudah join dalam event Tolos. Ada banyaklah media partner, juga ada sponsorship dari brand-brand, dari perusahaan yang sudah trust sama Tolos. Itu yang kita jaga, gimana kita bisa saling kerjasama dengan baik, saling trust, amanah untuk diberi kepercayaan itu. Nah, jadi seperti itu.
1: Jadi perlulah ya kita bergandengan tangan tuh, perlu teman Pro 2. Meskipun kita sudah sultan banget gitu kan. Tapi menggandeng partnership itu bukan semata-mata hanya supaya kita dapetin supporting lebih secara pendanaan atau supporting lebih secara kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi bisa juga untuk memperkenalkan bisnis kita lebih luas lagi gitu, dan memperkenalkan produk mereka lebih luas lagi lewat eventnya kita, begitu ya. Kira-kira ya kan, Kak?

0: Yeah. Selama ini biasanya kerjasama dengan orang-orang atau perusahaan di bidang apa aja nih kalau Tolos tuh? Di bidang apa aja?
1: Kalau Tolos sendiri terutama itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nikotin.
0: Oh, ya, oke.
1: Okay. Jadi ya mungkin enggak bisa saya sebutkan brandnya ya. Intinya di bidang nikotin itu yang benar sangat menjadi faktor utama untuk support di event konser musik. Mm-hmm. Jadi juga kayak seperti teman-teman promotor juga ada yang bilang di luar sana yang sudah istilahnya punya jam terbang tinggi. Kadang kita mas gelar event sekali udah gak kerja setahun itu cukup. Tapi kalau sudah rugi kita gak pulang ke rumah itu 2 minggu mas.
0: Jadi obrolan sesama owner entertainment, owner event tuh kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, jadi ya gitu. Kadang kita itu sekali event gak kerja beberapa bulan udah santai, udah enak. Tapi kalau udah kadung rugi kita gak pulang ke rumah.
0: Apalagi Tolos yang sekarang masih ngebangun nih, masih nge-build udah beberapa tahun, masih bercoba untuk survive gitu. Dan tadi Kak Ilmi juga mengatakan bahwa 75% itu kita masih investasi untuk branding nama gitu ya. Dan itu masih tetap berjalan, apalagi yang baru-baru gitu. Kak, pernah kepikiran gak sih kalau suatu saat itu bakalan ada nih kelas untuk nge-arrange event yang itu dimotori oleh Tolos tuh Kak?
1: Kalau saya sendiri, harapan saya sendiri itu ada. Karena saya ingin, yang pertama tadi ini tujuan Tolos adalah ingin membuktikan bahwa putra daerah itu kan mampu bersaing secara SDM. Jadi untuk mereka bersaing secara SDM butuh istilahnya mungkin pelatihan atau training event apa. Itu akan menciptakan SDM-SDM dan meningkatkan skill-skill mereka di dalam dunia event. Jadi jika, karena saya sendiri masih merasa belum punya kapabilitas di bidang itu, istilahnya masih belum pede lah ke arah sana. Jadi tapi bagi teman-teman yang mau sharing, istilahnya mau join di dalam Tolos itu, saya sangat membuka pintu bagi mereka. Jadi yang penting mereka jangan hanya mendompleng istilahnya, ah saya pengen asik-asik dunia event, tanpa ikut berjuang, terlibat di dalam progres atau penyelenggaraan itu. Jadi kalau kamu mau join, ayo kita sambil berprogres. Kamu buktikan bahwa kamu di sini bukan hanya sekedar sekedar hadir, tapi di sini kamu juga bisa meningkatkan skill kamu, juga meningkatkan istilahnya SDM kamu di sini. Ayo kalau kamu mau belajar silahkan join bersama di sini di Tolos gitu.
0: Ada tapi generasi-generasi mudanya yang mereka udah, aku tertarik nih buat terjun ke dunia entertain, apalagi nge-build event kayak gini gitu, nge-range event kayak gini, itu ada gak?
1: Kalau ada pasti ada, sangat banyak.
0: Oh gitu?
1: Sangat banyak. Tapi ya itu tadi saya sampaikan, sudah apa ya istilahnya, kalau mereka angan-angan sudah ada, keberanian yang masih belum ada gitu. Jadi ya kan, keberanian atau mungkin ya mohon maaf secara finansial juga istilahnya belum siap terjun di dalam dunia promotor event gitu loh Pak. Jadi ya banyak, kalau saya mungkin kalau saya tanya itu dari 1 sampai 10 orang ya, 7 sampai 8 orang itu mau pengen gitu kan. Karena apa, ini kan istilahnya buat Gen Z ini apa peluang, istilahnya pekerjaan yang keren buat itu ya kan, pekerjaan yang keren buat mereka.
0: Benar. Oke. Kak Ilmi di Tolos itu menggunakan media sosial nggak sih sebagai media promosi Kak?
1: Media promosi kita pasti media sosial. Terus juga secara media-media yang baliho, reklame itu juga kita juga kadang kalau kita event besar kita pasti menggunakan reklame, entah dari support dari brand atau juga kita juga pasti promosinya lewat situ. Lewat
0: situ. Karena memang masih diperlukan ya, kayak reklame-reklame itu kalau di Sumenep ya. Oke. Dan untuk ngebangun atau ngurusin itu sih media sosial itu, itu ada tim tertentu di Tolos gitu ya Kak?
1: Ya, untuk tim di Tolos itu sudah ada beberapa job desk termasuk desain, terus sosmed, dan juga kadang sosmed juga saya handle sendiri.
0: Okay.
1: Istilahnya, jadi saat ada bongkar pasang itu mau nggak mau job desk baru itu harus saya berikan ke siapa gitu. Kalau kalau job desk itu kosong, kadang saya ambil alih sendiri.
0: Aduh.
1: Ya. Karena untuk event ini juga kan banyak rentetannya. Gimana yep. kita ngurus perizinan, gimana kita cara ngurus marketingnya seperti apa, dan lain-lain lah. Istilahnya itu banyak banyak faktor untuk menciptakan kemasan event yang baik.
0: Oke okay, oke. Okay. Ya. Seberapa ngaruh sih media sosial untuk media promosinya Tolos sih kak?
1: Media sosial ya mungkin 80% lebih itu sangat sangat inilah sangat relevan untuk dijadikan media promosi. Karena kaitannya dengan sekarang orang-orang pasti ya sehari-hari selalu scroll scroll dunia sosmed lah. Jadi seperti itu. Jadi dunia sosmed itu sangat berpengaruh bagi marketing Tolos Entertainment.
0: Oke, kalau kamu mau tahu media sosialnya Tolos Entertainment, cari aja kalau misalnya kamu googling Tolos Entertainment Sumatera udah muncul tuh. Instagram muncul teman bro dua. Kamu tinggal klik. Dan kamu juga bisa apa ya intip di situ yang udah barengan sama Tolos tuh siapa aja gitu, talentnya itu siapa aja. Terutama dalam waktu dekat nanti Tolos itu juga bakalan ada event di bulan ini, entah itu untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia atau apa gitu.
1: Ya salah satunya itu ya.
0: Oh iya.
1: Ya terus ini kan rentetan menuju big event Tolos sendiri yaitu ini tanggal 23 Agustus kita kan mau mendatangkan Latasya sama Naila yang lagi viral di TikTok.
0: Oke.
1: Jadi itu acara rentetan untuk menuju big event Road to Lepas Penat Vol 5.
0: Itu dia teman bro 2. Ya udah ya, abis ini kalau misalnya kamu mau belajar lebih serius lagi, nanti ada wejangan-wejangan dari Kak Yulmi. Jangan kemana-mana, masih bersama Farida di Pro 2 Sumenep.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
3: RRA Digital with New Look. Various collaborative content from various national programs, including live visual broadcasts, live radio broadcasts, music playlists, podcasts, video news, and various users' interaction features in the game. Various interesting content such as likes, comments, and shares, as well as live chat with broadcasters and users. Direct messaging and private chat facilities between app users are also available. RRI Digital, available on Google Store and App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
0: Okay, teman Pro 2. Jadi Kak Hilmi kan udah cerita banyak nih ke kamu. Tadi udah kalau misalnya kamu menyimak dengan seksama dan menghayati apa yang beliau katakan, kamu pasti udah belajar banyak hal gitu. Dari kita, Kak Hilmi gak cerita cuma manis-manisnya aja loh ya. Gak cerita cuma manis-manisnya, tapi pahitnya juga banyak ternyata. Oke, okay. Tapi karena sangat cinta sama Sumenep gitu, dia terus di sini karena dia pengen Sumenep itu jadi tempatnya Tolos yang dia tuh menggerakkan dunia entertainment di Madura gitu teman Pro 2. Kak Hilmi, apa yang ingin Kak Hilmi sampaikan untuk teman-teman mudanya kita? Entah mereka itu sebagai penonton atau mereka itu berniat untuk menjadi orang seperti Kak Hilmi gitu.
1: Ya. Terima kasih buat teman-teman ya yang pertama yang menjadi penonton selama ini buat event konser musik Tolos Entertainment, saya ucapkan banyak terima kasih sudah percaya pada Tolos Entertainment. Yang kedua juga buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.
0: Kalimat terakhir tuh ngena banget kata Mbak Bro Dua. Kalau belum siap rugi jangan terjun ke dunia event musik ya. Jangan, oke? Harap jangan. Karena kamu bisa stres dan akhirnya lari Vietnam. Yaudah. Teman Bro Dua, terima kasih sudah menyimak Muda Kreatif Berjaringan siang hari ini barengan sama Bro Dua RRI Sumenep. Terima kasih juga untuk teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Kalau misalnya butuh sama Tolos di kota-kota yang lain, kontak aja. Butuhnya nggak cuma untuk nge-manage event, barangkali mau sharing bareng gitu ya. Oke, okay, sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya. Barengan sama RRI Sumenep di bulan depan insya Allah ya. Dan siang hari ini dari Pro 2 RRI Sumenep, sampai jumpa. Makasih Kak Hilmi.
3: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi ya ke program 2 RR Madiun, teman Pro 2 di Santai Siang Olahraga. Satu jam ke depan sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada hadir informasi-informasi berkaitan dengan dunia olahraga. Nanti barengan sama Jonathan ya, yang akan menemani kamu, teman Pro 2. So, stay tune di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: 200 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

twist my wrist. 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Santai Siang Kabar Olahraga.

Kabar pertama datang dari dunia sepak bola, teman-teman Pro2. Persebaya Surabaya terus mempersiapkan diri menghadapi Penang FC dengan membawa modal positif setelah sukses menjuarai Piala Presiden 2026. Keberhasilan tersebut tidak hanya memberikan tambahan trofi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para pemain bajul ijo. Setelah mendapatkan waktu untuk beristirahat gitu ya, para pemain Persibaya kembali menjalani latihan dengan kondisi yang lebih segar. Tim pelatih melihat adanya energi positif dalam skuad. Suasana tersebut menjadi modal penting bagi Persibaya untuk melanjutkan tren positif setelah meraih gelar juara. Dalam perjalanan menuju gelar Piala Presiden, sejumlah pemain memiliki kontribusi yang sangat besar. Risto Mitrevski menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak, yakni 489 menit. Ia menjadi salah satu sosok yang paling penting di lini belakang yang memberikan stabilitas bagi pertahanan Persibaya. Selain Risto, ada Jefferson Silva yang mencatat 459 menit bermain dan dinilai mampu menjalankan tugas bertahan sekaligus membantu tim dalam membangun serangan, teman-teman Pro2. Sementara itu, Miguel Pereira, Yuran Fernandes, dan Francisco Rivera juga menjadi pemain yang memiliki penting. Miguel mencatat 453 menit, Yuran 434 menit, sedangkan Rivera bermain selama 389 menit di Piala Presiden. Dengan semangat juara yang masih terasa, Persibaya diharapkan mampu tampil percaya diri dan memberikan permainan yang terbaik. Dukungan supporter juga menjadi salah satu energi tambahan bagi skuad bajul ijo untuk menghadapi pertandingan, teman-teman Pro2. Persibaya pun bertekad menjadikan kesuksesan di Piala Presiden sebagai pijakan untuk meraih hasil yang positif pada laga menghadapi Penang FC. Kalau melihat kondisi Persibaya sekarang, teman-teman Pro2, sepertinya semangat juaranya masih belum habis gitu ya. Setelah sukses mengangkat trofi Piala Presiden 2026 silam, para pemain tentu sedang dalam mood yang bagus gitu ya. Dan kepercayaan dirinya juga lagi tinggi. Tapi jangan sampai habis pesta juara malah lupa fokus gitu ya. Karena sekarang sudah ada Penang FC yang siap jadi lawan berikutnya. Menarik banget untuk melihat apakah energi positif Persibaya ini bisa kembali menghasilkan kemenangan, apalagi beberapa pemain seperti Risto Mitrevski, Jefferson Silva, sampai Francisco juga tampil cukup penting di Piala Presiden. Jadi buat bonek dan bonita gitu ya, siap-siap kasih dukungan yang paling terbaik. Semoga semangat juara Persibaya terus menyala dan kembali bikin kita senyum setelah pertandingan nanti.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: They could describe everything with one single word. You know, like

Erick Thohir menyebut Kemenpora mulai naik kelas dalam tata kelola teman-teman Pro2. Hal ini terlibat dari meningkatnya tindak lanjut temuan BPK yang kini mencapai 81%, lebih tinggi dibanding rata-rata kementerian lembaga atau lembaga lain yang berada di sekitar 76%. Kemenpora juga kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK teman-teman Pro2. Selain itu, penilaian transformasi birokrasi Kemenpora mencapai hingga 83%. Erick menegaskan capaian tersebut masih sangat perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memperkuat sistem e-procurement dan e-budgeting agar pengelolaan anggaran semakin transparan. Penggunaan anggaran untuk pemusatan latihan nasional juga kini dibuat lebih terukur gitu ya, melalui sistem KPI. Intinya Erick Thohir ini ingin Kemenpora tidak hanya mengelola anggarannya, tetapi memastikan setiap dana yang digunakan benar-benar transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang terhadap peningkatan prestasi olahraga di Indonesia. Kalau Kemenpora sudah mulai naik kelas gitu ya dalam tata kelola, berarti bukan cuma atletnya yang harus siap tanding, tapi pengelolaannya juga harus siap unjuk prestasi gitu ya. Dengan tindak lanjut temuan BPK yang sudah mencapai 81% dan kembali meraih opini WTP, tentu ini tuh juga menjadi kabar yang cukup positif gitu ya. Tapi menurut Jonathan, yang paling penting bukan cuma dapat nilai yang bagus di atas kertas gitu, melainkan bagaimana pengelolaan anggaran ini itu benar-benar terasa manfaatnya buat para atlet. Jangan sampai anggarannya sudah rapi tapi atletnya masih bilang, "Loh, kok aku belum dapat?" gitu ya. Jadi semakin transparan, semakin tepat sasarannya juga gitu. Dan tentunya juga semakin banyak atlet Indonesia yang bisa naik podium. Karena kalau tata kelolanya naik kelas, kita juga pengen prestasi olahraganya ikut naik kelas juga gitu ya.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dua pemain diaspora timnas putri Indonesia. Kehadiran pemain diaspora tersebut di kompetisi domestik dinilai dapat memberikan warna baru sekaligus meningkatkan kualitas persaingan di Liga Putri. Selain memperkuat klub, keberadaan pemain diaspora ini bisa menjadi keuntungan bagi perkembangan sepak bola putri Indonesia karena para pemain membawa pengalaman dan kualitas dari kompetisi yang mereka jalani sebelumnya, teman-teman Pro 2. Jadi jika benar gitu ya, tampil di Liga Putri Indonesia, keduanya diharapkan dapat membantu meningkatkan level permainan sekaligus menjadi inspirasi bagi para pemain-pemain muda lokal. Liga Putri Indonesia berpotensi semakin kompetitif dan menarik dengan hadirnya pemain diaspora.

ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat ekosistem sepak bola putri dan meningkatkan kualitas pemain timnas putri Indonesia. Kalau benar dua pemain diaspora timnas putri Indonesia ikut meramaikan Liga Putri Indonesia, kayaknya bakal makin seru gitu ya. Soalnya selain menambah kualitas kompetisi, kehadiran mereka juga bisa bikin persaingan antar pemain itu semakin panas gitu. Yang lokal jangan sampai minder, justru ini juga kesempatan gitu ya buat saling belajar dan menunjukkan kemampuan. Bayangin aja teman-teman Pro 2, pemain diaspora datang membawa pengalaman dari luar, sementara pemain lokal juga punya semangat dan kemampuan yang enggak kalah keren. Jadi jangan cuma pemainnya yang ditunggu, tapi aksi-aksinya juga wajib kita nantikan. Siapa tahu dari kompetisi yang semakin seru ini lahir lebih banyak pemain hebat yang nantinya jadi andalan timnas putri Indonesia. Jadi buat pecinta sepak bola putri, kayaknya wajib banget gitu ya kasih perhatian lebih ke Liga Putri di Indonesia.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

5 Liga Top Eropa musim 2026-2027 akan segera bergulir setelah jeda musim panas, teman-teman Pro 2. Kompetisi pertama yang dimulai adalah La Liga Spanyol pada 15 Agustus 2026. Kemudian ada Premier Liga Inggris dan Liga 1 Prancis pada 21 Agustus. Lalu disusul oleh Serie A Italia pada 22 Agustus. Dan terakhir Bundesliga Jerman pada 28 Agustus 2026. Untuk Premier Liga, Arsenal sebagai juara bertahan akan membuka musim dengan menghadapi tim promosi Converti City. Musim baru ini tentu kembali menjadi perhatian. Karena mengapa? Karena para penggemar akan menantikan persaingan perebutan gelar di antara klub-klub besar Eropa. Intinya sepak bola Eropa bakal kembali ramai mulai pertengahan hingga akhir Agustus, teman-teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pencinta bola, yang sudah kangen begadang gitu ya, siap-siap pasang alarm lagi karena musim baru segera dimulai.

0: Buat para pecinta sepak bola Eropa, kabar ini sih udah pasti bikin senyum lebar gitu ya. Setelah beberapa bulan harus puas nonton transfer pemain dan highlight pertandingan lama, akhirnya liga-liga top Eropa musim 2026-2027 mulai kembali bergulir. La Liga jadi yang paling duluan kick off pada 15 Agustus. Kemudian disusul Premier Liga dan Liga 1 pada 21 Agustus, Serie A 22 Agustus, dan Bundesliga 28 Agustus. Artinya apa teman-teman Pro 2? Artinya satu hal, yaitu siap-siap aja kalender tidur kita kembali berantakan. Apalagi pertandingan tengah malam itu sampai dini hari gitu ya, bakal mulai menghiasi akhir pekan lagi. Tapi justru itu yang bikin seru teman-teman Pro 2. Karena mengapa? Karena kita bisa kembali melihat persaingan klub-klub besar, drama transfer yang mulai terjawab, sampai kejutan-kejutan dari tim yang enggak disangka-sangka. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang sudah kangen begadang demi sepak bola, jangan lupa siapkan kopi, camilan, dan yang paling penting itu siapkan juga mental kalian kalau tim kesayangannya kalah gitu ya. Karena musim baru, drama baru juga gitu ya. Dan tentunya gol-gol spektakuler juga bakal kembali menemani kita. Nah mungkin itu dia gitu ya kabar dari dunia olahraga. Mulai dari sepak bola, tadi ada Erick Thohir juga sebagai Kemenpora naik kelas dalam tata kelola. Ada juga Persebaya yang penuh energi positif. Lalu ada Liga Putri Indonesia. Dan terakhir tadi di apa teman-teman Pro 2? Di sepak bola Eropa. Musim baru siap dimulai gitu ya, drama baru juga siap menemani, dan tentunya pencinta bola siap kembali begadang karena sekarang waktunya kita santai dulu gitu ya. Karena setelah ini kita bakal lanjut dengan Melody. Apakah Melody di sini sudah siap?
1: Tentunya sudah siap deh.
0: Sudah siap ya Kak Melody. Untuk apa? Di
1: biasa untuk informasi sekitar di entertain gitu ya.
0: Oke. Terima kasih ya Kak Melody.
1: Oke. Nanti
0: akan ditemani Kak Melody teman-teman Pro 2 sambil menemani siang kalian dengan kabar-kabar seru dari dunia entertainment. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng kita karena siangnya belum selesai gitu ya, dan masih banyak cerita menarik buat kalian. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat siang teman berdua. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu gitu ya. Tentunya kembali lagi bareng Melody. Jangan bosan-bosan karena Melody akan membawakan seputar tentang dunia entertain, membawakan musik seleb ataupun informasi menarik lainnya gitu ya. Oke, stay tune aja.

Oke, buat kalian yang sudah lama menunggu aksi Adam Levine dan juga kawan-kawan, ada kabar gembira nih pastinya yang bikin playlist Maroon 5 kalian kembali naik ke posisi teratas. Ya, yeah, Maroon 5 bakal kembali nih ke Jakarta dan kali ini mereka siap mengguncangkan Jakarta International Stadium alias GAS pada 5 Februari 2027. Nah, berapa sih pertanyaannya berapa sih tiketnya gitu ya? Dan mulai kapan war tiket tersebut gitu. Stay tune gitu ya. Maroon 5 dipastikan kembali tampil di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian Asia Tour 2027. Konser di Jakarta dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2027. Dan buat kalian yang sudah mulai menghitung isi rekening sejak pengumuman konsernya, ada kabar penting nih, penjualan tiket konser Maroon 5 di Jakarta akan dimulai pada 26 Agustus 2026. Tahap pertama adalah artis pre-sale khusus untuk anggota aktif standar Maroon 5, yaitu SAN Fan Club, dan kemudian dilanjutkan dengan kesempatan pembelian untuk pengguna My BCA pada 27 Agustus. Lalu pemegang kartu BCA Mastercard debit dan juga kredit pada 28 Agustus. Dan sementara itu general sale alias penjualan umum dibuka pada 29 Agustus 2026. Nah, sekarang masuk ya ke bagian yang paling ditunggu-tunggu gitu. Harga tiketnya berdasarkan informasi terbaru yang dirilis, harga tiket konser Maroon 5 di GAS berada di kisaran berapa ya? Oke, ada di kisaran sekitar nih 2,75 juta gitu. Terus itu untuk festivalnya ya, ada juga kategori pertamanya 3,5 juta, lalu kategori kedua ada 2,5 juta, ada kategori 3 2,2, kategori 4 2, sekian, dan juga yang terakhir ada di kategori 7 yaitu 1,2 gitu. Nah, seluruh tiket tersebut belum termasuk pajak pemerintah 10% ya. Jadi biaya platform 6% dan juga tambahan biaya administrasi. Jadi buat teman Pro 2 yang sudah memasukkan konser ini ke dalam bucket list 2027, sekarang waktunya mulai menentukan strategi gitu. Mau ambil kategori yang lebih dekat dengan panggung atau yang penting bisa menyanyi bareng Adam Levine tanpa harus terlalu menguras tabungan. Itu kembali ke pilihan masing-masing ya. Yang jelas jangan sampai baru inget mau beli tiket ketika semuanya sudah sold out. Menariknya, konser di Jakarta ini bukan kali pertama gitu ya Maroon 5 menyapa penggemarnya di Indonesia. Karena kembalinya mereka pada 2027 nanti menjadi momen yang cukup spesial gitu. Karena Adam Levine dan juga kawan-kawannya terakhir tampil Jakarta itu pada 1 Februari 2025 di GIS juga. Dalam rangkaian Tour Asia 2027, Jakarta juga menjadi salah satu alasan persinggahan Maroon 5 setelah mereka tampil di Kaohsiung, Seoul dan juga Tokyo. Setelah Jakarta, tur mereka akan berlanjut ke Manila, Bangkok dan kemudian ditutup ke Singapura. Jadi teman berdua, kalau this love si will be love sugar moves like Jagger sampai girls like you masih sering masuk playlist kalian, mungkin sekarang waktunya bukan cuma nyanyi di kamar ya. Siap-siap gitu ya, nyanyi bareng satu studion chat stadion gitu. Catat tanggalnya di 5 Februari 2027 Maroon 5 di Jakarta International Stadium. Untuk tiketnya mulai siap-siap dari sekarang karena 26 Agustus menjadi hari pertama penjualan tiket. Jangan lupa pantengin terus channel
resmi promotor dan juga informasi penjualan tiket supaya nggak salah beli dan tentunya terhindar dari tiket palsu gitu ya. Oke, ini abis ini Melody akan langsung putarkan gitu ya, Beautiful Mistakes by Maroon 5.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya. Indonesia.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Gemin yang sulit jatuh cinta.
1: One station. Call of the day. I've learned that people will forget what say. People will forget what you did. But people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026 menunjukkan kesiapan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik

Presiden dan juga di hadapan seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti ya. Ia juga menjelaskan GBN 2026 menghimpun talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia yang telah melalui proses seleksi dan juga audisi. Dan sebanyak 120 anggota Teman Pro 2 ternyata paduan suaranya tuh berasal dari 30 provinsi loh. Dengan masing-masing provinsi mengirimkan 4 orang. Mereka juga berkolaborasi dengan sekitar 60 musisi dalam format paduan suara dan juga orkestra. Menurut Fadil nih, para peserta yang didominasi pelajar dan juga mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta muda di bidang seni dan juga musik. Dalam konser tersebut, GBN membawakan sejumlah repertoire bernuansa kebangsaan yang dikemas dalam 4 sesi, yakni Akar Perjuangan, Jati Diri Generasi Muda, Berani Bersuara, Mengambil Peran, serta Melangkah Bersama Indonesia. Dan salah satu penampilan yang memukau penonton adalah ketika paduan suara dan juga orkestra GBN itu membawakan lagu Di Bawah Tiang Bendera yang dipopulerkan oleh Iwan Fals. Aransemen orkestra yang berpadu dengan suara para peserta GBN mendapatkan sambutan meriah dari penonton yang memenuhi area konser tentunya. Dan juga Fadli menyebut bahwa penampilan GBN merupakan bagian yang tidak terpisahkan gitu ya dari perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga menilai ya tentunya kehadiran peserta dari berbagai provinsi itu menjadi gambaran ya bagaimana keberagaman budaya Indonesia dapat menjadikan kekuatan pemersatu. Menurut dia nih, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, antara lain tercermin dari 1.340 kelompok etnis dan juga 718 bahasa, mohon maaf, serta beragam ekspresi seni dan juga musik dari berbagai daerah. Dan keberagaman tersebut kata dia tercermin dalam GBN ketika talenta muda dari berbagai wilayah dapat menyatu membawakan lagu-lagu kebangsaan untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Konser Kemerdekaan GBN 2026 juga akan diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan juga Pembinaan Kebudayaan. Fadli mengatakan penyelenggaraan konser kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu, karena digelar di Kabupaten Bogor. Penampilan berupa sebelumnya biasanya dilaksanakan di kawasan Kota Tua Jakarta gitu. Baru kali ini ya, biasanya kita tampil di Kota Tua, sekarang kita harus gilir gitu di Kabupaten Bogor tentunya.

Berikut lagi ke informasi berikutnya gitu ya. Ada bioskop Trans TV malam ini Selasa 11 Agustus 2026 akan menayangkan The Ice Road 2021 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Berikut sinopsis The Ice Road dibintangi oleh Liam Neeson, Marcus Thomas dan juga Lawrence Fishburne. The Ice Road juga mengisahkan perjuangan tim pengemudi truk dalam melintasi danau beku di musim dingin untuk menyelamatkan para pekerja yang terjebak di tambang berlian yang runtuh. Cerita bermula ketika tambang berlian Katka di Manitoba meledak gitu. Kecelakaan itu menyebabkan 26 penambang terperangkap di dalam gua. Dan juga tak hanya memiliki 30 jam untuk bertahan hidup gitu tentunya sebelum oksigen habis. Lalu para petinggi Katka langsung bergegas melakukan evakuasi dengan mengirimkan alat-alat berat. Mereka bahkan membawakan alat yang digunakan untuk mengebor jalan demi menyelamatkan para pekerja. Jim Goldenroot, seorang pemilik perusahaan sekaligus bengkel truk besar yang biasa mengirim barang-barang berat gitu ya untuk tambang gitu, kemudian diutus untuk mengirim peralatan tersebut. Namun ia juga sempat kesulitan untuk mengantarnya karena para pekerja sedang libur dan juga jarak tempuh yang begitu jauh sehingga tidak dapat seorang diri. Jim akhirnya meminta bantuan kepada dua orang bernama Mike dan juga Gurtsy. Mereka sepakat mau membantu karena mendapat bayaran yang sangat tinggi. Mereka mulai bertolak menuju tambang berlian dengan melewati jalan yang membeku yaitu Ice Road demi memangkas waktu perjalanan. The Ice Road merupakan sebuah film trailer yang ditulis oleh sutradara Jonathan Hanslick. Ia juga dikenal sebagai penulis Die Hard with a Vengeance pada tahun 1995, Jumanji 1995 hingga Armageddon 1998. Film ini dipengaruhi The Wages of Fear 1953 oleh Henry Georges Clouzot. Film in The Wages of Fear 1953 diangkat dari novel bertajuk sama rilisan 1950 karya Georges Arnaud. The Ice Road dirilis secara digital oleh Netflix di Amerika Serikat dan juga Kanada pada 25 Juni 2021 dan mendapat ulasan yang sangat beragam dari para kritikus gitu. Namun film berbudget 7,5 juta dolar Amerika ini kemudian dibuat sequelnya yakni Ice Road Vengeance dan juga dirilis pada 27 Juni 2025. Film The Ice Road dibintangi oleh Liam Neeson ini tentunya mengetahui gitu ya berbagai sinopsis Ice Road dan juga saksikan aja film tersebut di bioskop Trans TV nanti gitu. Oke, sesaat lagi teman Pro 2 mungkin akan ada santai siang gitu ya dan juga bincang-bincang terkait apa ya, mungkin nanti kita akan kabarkan lebih lanjut dengan Joel tentunya. Melody pamit undur diri gitu, terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga selalu setia gitu ya dengan RRI Pro 2 Madiun, tetap di 95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan dan
1: Cik, udah masuk belum ya? Udah masuk belum, Je?
0: Sudah, sepertinya Kamel Lady. Gimana? Halo, sudah kedengar?
1: Sudah masuk, iya.
0: Sudah.
1: Tentunya bareng Melody ya. Jangan
0: bosan
1: gitu.
0: Iya. Sebenarnya kita nggak tahu gitu ya teman Pro 2 mau ngebahas apa, tetap stay aja gitu kali ya.
1: Betul.
0: Habis ini kita balik lagi dan kita akan tahu kita akan ngebahas apa ya Kamel Lady. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, halo teman-teman Pro 2. Kita udah ini ya Kak Melody, udah berunding gitu.
1: Sebelumnya
0: kita udah berunding. Kayaknya kita hari ini kan kebetulan tanggal berapa sekarang Kak Melody?
1: Ya tentunya hari ini tanggal 12 Agustus.
0: Tanggal 12 Agustus.
1: Betul.
0: For your information ya teman-teman Pro 2, tanggal 12 Agustus adalah
1: Hari Remaja
0: Internasional.
1: Betul. Apa kabar sih hari ini teman-teman? Yeah. Semoga sedang baik-baik aja.
0: Amin.
1: Gitu ya.
0: Tentunya. Iya Kak Melody, kalau ngomongin soal remaja gitu ya, katanya masa remaja itu masa paling indah gitu.
1: Betul banget. Udah berlaku.
0: Tapi kayaknya emang selalu indah gitu. Di usia ketika masih dianggap anak-anak, teman-teman Pro 2, kita justru mulai dituntut untuk mikirin masa depan gitu. Mau jadi apa, mau kuliah di mana, mau kerja apa, harus punya prestasi, harus punya tujuan gitu ya Kak Melody.
1: Betul banget dong.
0: Padahal kayaknya kita sendiri kadang masih bingung gitu sebenarnya kita ini siapa, kok tiba-tiba udah gede gitu.
1: Iya, padahal kayak rasanya tuh baru kemarin gitu
0: baru
1: loh,
0: kemarin lahir.
1: Baru kemarin lahir.
0: Terus baru kemarin oe-oe.
1: Terus ya. Baru kemarin juga daftar SMA gitu.
0: Iya,
1: terus tiba-tiba udah daftar kuliah.
0: Nah, tiba-tiba udah kuliah.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu dia. Terus setelah itu langsung udah semester 5 aja.
0: Iya, kalau kita udah semester 5 aja gitu. Kayaknya
1: ya.
0: Usia itu makin bertambah itu cepet gitu ya bertambahnya Kak Melody. Jadi kita itu apa nanggepin si usia ini tuh agak gerusa-gerusu gitu.
1: Betul banget.
0: Kita mau kemana, kita arahnya kemana gitu kan. Makin dewasa kita makin kayaknya bingung gitu. Arahnya tuh sebenarnya kemana sih hidup kita ini gitu.
1: Jadi gini ya cuy, ini diibaratkan tuh kayak dulunya masih manja-manjanya.
0: Betul.
1: Sekarang harus dituntut dewasa meskipun
0: masih
1: remaja,
0: berasa anak-anak gitu ya.
1: Masih remaja yang akan
0: masih
1: beranjak
0: remaja.
1: Dewasa.
0: Betul.
1: Gitu. Semakin ternyata semakin dewasa, semakin remaja terus gimana sih?
0: Gimana
1: makin
0: sih,
1: remaja
0: Kamelo
1: terus
0: ini?
1: Langsung ke dewasa tuh ternyata hal yang sangat-sangat menyedihkan loh, bukan menyenangkan.
0: Bukan menyenangkan ya, Kamelo. Oh, berarti dulu kan kayaknya ini anggapan semua orang juga kali ya.
1: Betul.
0: Dulu tuh nganggapnya dewasa itu bisa kuliah, terus habis itu beli mobil, beli
1: banget.
0: Rumah, habis kuliah, terus habis itu wedding segala macam. Padahal untuk mencapai itu tuh enggak mudah
1: enggak
0: gitu ya Kak Melody. Dan ternyata berat gitu.
1: Iya benar. Ada juga Ju, kalau diri Melody sendiri dulu tuh ya. Aduh, pas lagi ngelihatin di TikTok gitu salah satu platform itu.
0: Iya.
1: Aduh, sekarang kok zamannya udah kakak-kakak lagi ngopi
0: terus habis itu tenteng-tenteng tote bag gitu ya, pakai flat shoes kalau nggak gitu dulu
1: dia.
0: Terus bayangannya
1: habis itu lagi buka laptop gitu,
0: lagi buka laptop
1: ternyata
0: gitu.
1: Itu posisi kita itu sekarang
0: posisi Melody sekarang dan itu emang berat gitu di posisi seperti itu. Remaja itu kayaknya unik gitu ya. Di satu sisi kita pengen dianggap dewasa, tapi di sisi lain juga kayaknya kita juga masih butuh seseorang yang bilang, tenang, kamu enggak harus tahu semuanya sekarang gitu.
1: Tenang,
0: gak sih Kak Melody?
1: Tenang.
0: Karena masa remaja bukan cuma tentang sekolah gitu.
1: Betul.
0: Pertemanan, cinta-cintaan, atau posting sesuatu di media sosial.
1: Jadi peringatan ini tuh ditunjukkan meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kaum muda ya tentunya. Dan juga melihat potensi mereka sebagai bagian penting dari masyarakat dan juga masa depan. Tentunya di PBB menetapkan juga 12 Agustus sebagai International Youth Day pada 1999 dan juga peringatannya dilakukan setiap tahun. Jadi hari ini bukan sekedar tentang mengucapkan selamat hari remaja, tapi juga menjadi kesempatan untuk bertanya, sudah sejauh apa sih kita sebagai anak muda menggunakan kesempatan yang kita punya?
0: Iya. Berangkat dari UNICEF gitu ya, profil kesehatan remaja Indonesia di 2024 silam, UNICEF mencatat Indonesia memiliki hampir 46 juta remaja. Laporan ini itu membahas kesehatan mental, penyakit tidak tidak menular risiko cedera penggunaan tembakau atau maaf ya teman-teman perdua rokok elektronik serta akses layanan kesehatan ramah remaja. Oh ternyata kalau remaja itu banyak gitu.

0: Kalau mau ini Jo, apa dengerin siaran-siaran atau berita-berita terkini terkait apapun itu, langsung aja nggak sih? Buka RRI digital.
1: Iya, buka rri.co.id juga ya, Kamela. Udah ngerasa gampang gitu, semuanya gampang digapai gitu.
0: Teknologi memang memberikan banyak kemudahan ya Jo, tapi di sisi lain nih Jo, dunia yang serba cepat ini juga membuat remaja menghadapi tantangan yang berbeda gitu.
1: Betul.
0: Kita juga bisa melihat nih pencapaian orang lain di setiap hari, ada yang menang lomba, ada yang punya prestasi, ada yang sudah tahu ingin kuliah di mana, terus nanti mau kerja di mana, rencana masa depannya mau
1: apa, gimana gitu,
0: terus mau nikah sama siapa.
1: Oke, Kak Melody, bahasnya ke nikah gitu ya.
0: Tapi tanpa sadar kita mulai membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Kok kita atau nggak harus dengan orang lain, dengan diri sendiri aja dulu deh. Kok kita udah sejauh ini ya? Kok kita masih gini-gini aja ya?
1: Kayaknya apa pikiran yang selalu terlintas? Kok kita masih kayak gini sedangkan orang lain udah lebih dari kita gitu. Sebenarnya mikir kayak gitu juga agak enggak baik ya, Kak Melody.
0: Iya benar banget. Padahal setiap orang kan punya waktunya sendiri ya. Jalan hidup juga bukan perlombaan yang semua orang mencapai garis finish pada waktu yang sama gitu.
1: Betul.
0: Oke Jo, nah kalau ngomongin kehidupan remaja di zaman sekarang ya tentunya rasanya kurang lengkap gitu kalau nggak membahas media sosial kali ya.
1: Iya, tapi kalau ngebicarain soal media sosial, orang tua juga kalau sekarang agak takut gitu ya kalau misal anaknya, misal udah let's say anaknya udah baru umur 3 tahun, 4 tahun, kan anak-anak kecil zaman sekarang kan udah main HP gitu ya, jadi bersosialisasinya itu kurang gitu, Kak Melody.
0: Iya tau Ju, kenapa ya anak zaman sekarang tuh kayak memang udah melek sama digital gitu.
1: Mungkin kali
0: kalau
1: ya.
0: Kalau nggak gitu kayak kalau nggak main HP, kalau nggak buka HP nggak mau makan.
1: Nah itu dia. Kalau nggak gitu cerewet kalau nggak dikasih HP gitu ya.
0: HP-nya dulu mama.
1: Nah gitu teman-teman produser suaranya kurang lebih. Ngomongin media sosial yang seperti apa, Kak Melody?
0: Iya tentunya media sosial yang bisa jadi tempat untuk belajar, berbagi informasi, mencari inspirasi, bahkan juga menunjukkan karya gitu. Tapi penggunaannya juga perlu bijak, karena apa yang kita lihat di medsos itu belum tentu menggambarkan keseluruhan kehidupan seseorang. Jadi kita mungkin melihat hasil akhirnya dari seorang remaja yang udah ternyata punya prestasi. Ternyata dia seorang duta, ternyata dia seorang yang sangat-sangat berguna buat kampus, tapi ternyata dia adalah apa,
1: ternyata
0: ya?
1: Dia adalah
0: ada sisi buruknya
1: kita juga mungkin, enggak tahu gitu.
0: Ternyata seperti itu karena mungkin terlalu ini ya, dibesar-besarkan di sosmed,
1: media sosial.
0: Kadang
1: kan kalau di media sosial kan kita enggak bisa ngelihat keseluruhan.
0: Enggak bisa ngelihat keseluruhan, lihat ya, cuman casingnya aja gitu, dan juga akhirnya kita menilai seseorang ya dengan media sosialnya gitu loh.
1: Iya, kadang juga banyak sekali pengguna media sosial itu yang malu gitu untuk memposting sesuatu gitu. Sebenarnya dia kalau nggak gitu gini ya, ini cuma asumsi aja. Sebenarnya dia tuh bisa tahu jadi konten kreator kalau semisal dia mau upload posting segala macam. Soalnya dia good looking gitu kan. Kayaknya kalau dia jadi konten kreator banyak gitu followersnya.
0: Sepakat Jo, aku sama yang itu.
1: Iya, ngomongin soal apa, Kak Melody, konten kreator ya. Di RRI Fest RRI ini ada RRI Fest 2026, Kak Melody. Jadi teman-teman produa bisa langsung ikutan workshop jurnalistik, broadcasting, dan konten kreatif.
0: Iya, nanti kalian bisa ketemu sama pemateri hebat tentunya. Betul. Dan juga teman-teman remaja-remaja lainnya yang juga nanti kalian akan menjadi partner mungkin suatu saat nanti.
1: Iya,
0: ya kan? Siapa tahu kan, kita juga enggak tahu. Betul. Nah, siapa tahu pas lagi kita kenalan, siapa namamu? Namaku Jo. Siapa namamu? Namaku Mel.
1: Temenan yuk.
0: Itu juga bermula dari nantinya kita mengikuti workshop di RRI Fest nantinya gitu.
1: Kapan sih, Kak Melody? Di hari Kamis 3 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai gitu.
0: Betul.
1: Pematerinya ini ada banyak banget, Kak Melody. Ada 4 pemateri.
0: Wow, banyak banget, Jill.
1: Ada Ahmad Yusron Fatahi, SPD ISIKOM, pemateri jurnalistik, Kak Melody.
0: Oke, ada siapa lagi?
1: Iya, lalu ada Nia Feb Feb Mawatin, SPT MSI, dan Akma Darustudiana SS pemateri broadcasting.
0: Wow.
1: Lalu ada pemateri

0: dari konten kreator nih yang paling ditunggu-tunggu sama Gen Z, teman-teman Pro 2 gitu ya. Ada Fauzan Nanda Pratama STRI kok.
1: Wow, kita iya. Pasti akan gini ya, apa ya? Enggak sabar.
0: Oh, kalau enggak sabar langsung aja daftar gitu ya. Biaya pendaftarannya murah kok, Kak Melody.
1: Berapa, Jo?
0: Cuma 30.000 aja.
1: Oh my god, murah banget sih,
0: Bener,
1: Jo.
0: Benar, benefitnya udah mulai ada sertifikat workshop, Kak Melody. Iya kan? Terus ada snack aja. Biasanya kalau di apa workshop yang lain gitu ya, cuma ada apa snack aja dan ini ada makan siangnya.
1: Oh my god, Jo, kalau gitu aku juga mau.
0: Iya kan? Mungkin kalau 10 peserta itu dapat diskon yang menarik gitu, teman-teman Pro 2. Mungkin bisa langsung apa kepoin aja gitu kali ya di @RRI_Madiun di Instagram ya, teman-teman Pro 2.
1: Betul. Terus aku juga menginformasikan nih buat para remaja, Jo. Kita RRI Madiun tentunya juga akan ada bintang nih.
0: Bintang apa, Kak Melody? Sebentar aku play dulu kali ya musiknya biar agak jedak-jeduk.
1: Oh,
0: gitu.
1: Boleh. Silakan.
0: Ada bintang apa, Kak Melody?
1: Ah, bintang radio tentunya.
0: Oh, bintang radio itu apa sih, Kak Melody? Pencarian bakat gitu ya,
1: pencarian yang suka bakat nyanyi. Yang suka nyanyi. Terus yang suka apa ya, biasanya tuh ngoceh.
0: Suka ngoceh.
1: Terus tiba-tiba langsung kelanjutannya ini bukan yang pertama kali.
0: Itu kalau menurut Jonathan itu Kak Melody sih.
1: Iya gak sih?
0: Iya. Gimana bintang radionya, Kak Melody?
1: Iya, tentunya RRI akan ada lomba bintang radio ya, yang juga mulai daftarnya itu 1 hingga 30 Agustus
0: 2026.
1: Biaya pendaftarannya tuh murah banget loh. Berapa sih, Jo? Tahu nggak berapa?
0: Berapa, Kak Melody? Emang bayar ya? Apa mahal, Kak Melody? Apa jawabannya, Kak Melody?
1: Pendaftarannya dibuka untuk umum dan juga gratis.
0: Oh my god, gratis, Kak Melody?
1: Iya, gratis. Jadi kalian cuma tinggal sumbangkan aja suara emas kalian, tinggal klik kirim. Nah, lalu nanti udah selesai.
0: Udah diseleksi gitu ya.
1: Betul. Dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku gitu. Okay. Kalian bisa cek aja di RRI_Madiun.
0: Lagunya bisa bebas atau ada ketentuan sih, Kak Melody?
1: Kalau untuk lagunya ada ya, tentunya kategori pop putra ada, pop putri juga ada. Terus juga kita nanti disuruh nyanyiin lagu pop daerah gitu.
0: Bebas gitu ya, memilih lagu mana aja.
1: Iya, itu
0: tapi
1: udah
0: bebasnya,
1: ada di...
0: Iya, bebasnya masih tetap ada ketentuan, ada ya, Kak Melody, kategori-kategorinya. Teman-teman Pro 2 bisa langsung cek aja di
1: Instagram kita di @RRI_Madiun.
0: Nanti link pendaftarannya ada di bawah, ada kontak personnya ya, teman-teman Pro 2, ada di Rifki dan Rudy. Masih ngomongin soal remaja gitu ya. Ada yang menang lomba tadi, Kak Melody.
1: Bener.
0: Ada yang sudah punya banyak prestasi, Kak Melody juga. Ada yang kelihatannya hidupnya sempurna gitu.
1: Betul.
0: Sementara kita kayaknya masih berusaha memahami diri sendiri. Tapi mungkin kita memang gak harus punya semuanya sekarang gitu ya. Gak apa-apa kalau belum tahu mau jadi apa. Gak apa-apa juga kalau pernah gagal. Gak apa-apa juga kalau jalan kita berbeda dari teman-teman lainnya, Kak Melody.
1: Iya dong.
0: Iya, karena menjadi remaja adalah tentang proses menemukan diri sendiri, Kak Melody.
1: Sepakat. Masa remaja adalah masa untuk mencoba berbagai hal gitu ya. Mencari tahu apa yang kita suka, mengenali kemampuan diri, belajar dari kegagalan, dan juga menemukan sesuatu yang benar-benar ingin kita perjuangkan. So, kalau hari ini kalian masih belum tahu akan menjadi apa di masa depan, tenang, kalian gak sedang terlambat kok. Yang penting jangan berhenti mencoba gitu aja sih. Jangan selalu malas-malas gitu ya.
0: Betul.
1: Teman-teman Pro 2 sering banget ya kita kan mendengar kalimat remaja adalah generasi penerus bangsa. Kalimat tersebut itu memang benar gak sih, Jo?
0: Iya, betul sih.
1: Tapi kalau menurut aku, Jo, ada satu hal yang perlu kita ingat. Remaja itu bukan hanya masa depan loh.
0: Iya.
1: Remaja itu adalah bagian dari masa sekarang. Artinya kita gak harus nunggu dewasa untuk memberi sesuatu yang berarti. Kita bisa mulai dari sekarang dengan apa? belajar sungguh-sungguh,
0: okay,
1: mengembangkan kemampuan, mm-hmm, menghasilkan karya, berani menyampaikan pendapat, membantu orang lain, menjaga lingkungan, dan juga ikut menciptakan suasana yang positif di sekitar kita. Nah, hal-hal kecil tersebut itu bisa mungkin terlihat sederhana gitu ya, tapi memberikan dampak yang besar gitu.
0: Oh, yeah.
1: Jika kita ingin memulai dari langkah yang sederhana, gitu.
0: Karena kita agent of change ya, Kak Melody. Kita adalah generasi perubahan gitu, generasi pendongkrak bangsa gitu ya.
1: Betul banget. Kalau teman Produa disuruh memberikan satu pesan kepada diri kalian sendiri 5 tahun yang akan datang
0: gitu,
1: kira-kira kalian ingin mengatakan apa sih? Apakah jangan terlalu sering membandingkan diri, aku akan bisa tetap percaya dengan proses, atau mungkin ada pesan yang lain?
0: Kalau Jonathan sendiri mungkin
1: apa, Jo? Kalau Jo,
0: trust the process kali ya. Percaya proses tapi enggak semuanya pasrah gitu.
1: Ya.
0: Kita masih tetap apa, gimana ya Kak Melody ngomongnya, kita masih tetap berusaha gitu sekuat kita. Tapi kalau semisal hasilnya memang seperti itu, ya itulah yang ditakdirkan Tuhan ya Kak Melody.
1: Iya dong, it's
0: kalau
1: okay.
0: Kalau Kak Melody gimana rencana 5 tahun ke depan? Apakah sudah ada pandangan ke depannya?
1: Mungkin kalau untuk pandangan ke depannya, aku mau menjadi seorang yang hebat gitu tentunya ya.
0: Iya.
1: Tentunya seorang yang hebat. Terus kemudian jadi
0: Amin.
1: Jadi
0: Spiderman.
1: Enggak dong, jadi orang yang sukses,
0: amin,
1: terus membanggakan kedua orang tua,
0: dapat iPhone, amin
1: ya Allah, itu dalam waktu dekat aja.
0: Itu dalam waktu dekat aja. Apa ini tuh cap apa doaan yang kita ucap kemarin gitu ya, teman-teman Roda. Kita masih ucapkan lagi karena Kak Melody ingin sekali gitu ya dengan iPhone.
1: Iya Jo, gitu.
0: Kak Melody ngomongin soal tadi ya RRI Fest, kayaknya aku mau detail aja gitu ya promosinya.
1: Apa?
0: Di 1-11 September ada tokoh baca berita, pameran radio Kak Melody. Lalu lanjut di 3 September ada workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Tanggal 3-10 September ada lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content. Lalu ada di 5 September ada di seleksi bintang radio Kak Melody.
1: Wow.
0: Iya, di 6 September ada festival harmoni dalam aksi, antara lainnya ada ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah dan cek kesehatan, door prize dan hiburan, dan bazar UMKM. Itu menurut Kak Melody udah selesai atau masih ada lagi?
1: Kayaknya udah gak sih Jo?
0: Masih apa? Ada lagi Kak Melody.
1: Masih ada lagi. Wisata radio.
0: Iya, di 8 September ada di wisata radio.
1: Bener.
0: Oh Kak Melody udah tahu gitu ya.
1: Udah tahu deh.
0: Lanjut dong Kak Melody.
1: Ada wisata radio di 8 September 2026. Dan juga ada penyulutan obor Triprasetya RRI di 11 September. Dan juga di 12 September nih ada apa nih? Ini adalah puncak kita, yaitu
0: puncak
1: pentas seni dan juga pagelaran wayang. Serta pengumuman pemenang lomba gitu. Untuk info lebih lanjutnya kalian bisa langsung kunjungi Instagram kita,
0: Instagram kami di @ri_medion. Teman-teman Produa jangan lupa daftar gitu ya.
1: Betul.
0: Karena memang banyak gitu apa RRI Fest 2026 ini. Kalau dari rangkaian banyak itu Kak Melody lebih interest atau lebih kayaknya ini bagus deh, itu yang mana?
1: Kayaknya semuanya mau aku ikutin deh Jo.
0: Semuanya kamu ikutin. Oke, okay. September penuh dengan RRI gitu.
1: Iya
0: ya kalau Kak Melody. Oke.
1: Aku mau semuanya, ikut semuanya. Boleh
0: ikut
1: kan?
0: Semuanya. Boleh kok, enggak ada yang
1: jadi
0: ngelarang.
1: Aku enggak pilih salah satu, aku maunya semuanya.
0: Iya, karena semuanya memang bermanfaat gitu ya dan nostalgic gitu.
1: Iya. Oke, jadi Hari Remaja Internasional ini bukan tentang merayakan masa muda ya.
0: Betul.
1: Tapi tentang memberikan ruang tadi bagi diri kita untuk mengikuti RRI Fest.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: okay, masuk
1: untuk
0: Kak Melody.
1: Ya enggak sih? Ya, untuk berkembang,
0: okay,
1: bersuara.
0: Berkembang.
1: berkreasi, dan juga mengambil bagian dari kehidupan masyarakat,
0: tentunya.
1: Karena menjadi muda bukan hanya tentang usia aja, tapi tentang keberanian untuk belajar, mencoba, dan juga menciptakan sesuatu yang berarti. Mungkin kalau hari ini kita masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, mungkin hari ini kita masih sibuk mencari tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Tapi suatu hari nanti, apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi bagian dari cerita masa depan kita. Jadi jangan takut untuk bermimpi, Jill. Jangan takut untuk mencoba, teman Pro 2. Dan jangan merasa bahwa langkah kecil kalian itu gak berarti. Karena bisa jadi langkah kecil yang kalian lakukan hari ini adalah awal dari perubahan besar di masa depan gitu. Mungkin tetap bertumbuh, tetap berkarya, dan jangan berhenti menjadi versi terbaik diri kalian. Itu adalah kata-kata dari Melody.
0: Belajar, mencoba, gagal, dan bangkit lagi gitu kali.
1: Betul.
0: Ya, karena suatu hari nanti kamu, teman-teman Pro 2, mungkin akan melihat kembali masa ini dan berkata, ternyata aku udah sejauh itu gitu ya.
1: Ternyata aku sudah sejauh itu.
0: Selamat Hari Remaja
1: Internasional untuk seluruh teman-teman Pro 2.
0: Udah di ujung acara gitu ya, Kak Melody, di 15.58 kayaknya kita mau pamit undur diri.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nanti dilanjut ada sore ceria, Kak Melody. Sore ceria.
1: Iya, betul.
0: Iya, sore cerianya ada apa, Kak Melody? Ada tuh OSIS MPK SMA N2 Kota Madiun. Oh my god. Kayaknya
1: kayaknya menarik deh itu.
0: Iya, kayaknya dia ini barusan mencapai prokernya gitu kali
1: betul
0: ya.
1: Banget.
0: Baru goals gitu kali
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul banget.
0: Kayaknya habis ini aku mau playin lagu Memory dari Hi-Fi gitu ya. Okay. Kayaknya udah cocok gitu buat Hari Remaja Internasional kali
1: ini. Okay, Jul, silakan. Okay, kita pamit undur diri ya, teman Pro 2, tetap di.
0: Aku Jonathan.
1: Aku Melody.
0: Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia.
1: Teman.
0: Pro 2 Madiun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Bara Suara dipastikan menggarap lagu baru untuk menjadi official soundtrack film GJLS Berapi-Api. Kolaborasi tersebut sekaligus menjawab teka-teki penobatan Iga Masardi vokalis sekaligus gitaris Bara Suara sebagai Kadif Soundtrack 2026 oleh trio GJLS. Kepastian tersebut dipastikan disampaikan oleh Iga saat menjadi bintang tamu dalam episode terbaru GJLS Podcast. Episode tersebut tayang melalui kanal YouTube resmi GJLS Entertainment, di mana Iga mengatakan bahwa Bara Suara tidak sekedar menyumbangkan lagu yang sudah dirilis. Band tersebut akan membuat karya baru yang disesuaikan dengan cerita film. Kemudian informasi lainnya, badai tropis Chan Hom bergerak ke arah barat pada hari Rabu 12 Agustus 2026 hari ini setelah mendarat di Tokyo pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Badai tersebut menumbangkan sejumlah pohon dan menyebabkan ribuan rumah kehilangan aliran listrik. Melansir dari AP News, Rabu 12 Agustus 2026, sedikitnya 5 orang mengalami luka ringan akibat badai. Chan Hom melemah secara signifikan setelah mendarat di bagian selatan Prefektur Ibaraki, di mana pada hari Rabu pagi, badai berada di dekat Gifu, Jepang Tengah, sebelum bergerak menuju Teluk Wakasa di pesisir utara tengah Jepang. Badan Meteorologi Jepang mencatatkan kecepatan angin berkelanjutan mencapai 64 km per jamnya, di mana badai tersebut menerjang Jepang beberapa hari setelah topan Dolphin menyebabkan kekacauan wilayah selatan negara tersebut. Dolphin sebelumnya melumpuhkan lalu lintas dan membuat ratusan orang mengungsi ke tempat penampungan. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Yo, bertemu lagi barengan sama aku Nabila Negari ya di Sore Ceria, segmen anak muda yang berprestasi nantinya akan Nabila hadirkan untuk kamu semuanya di hari Rabu sore ini. Nabila bakal berjumpa gitu ya barengan sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun karena bentar lagi kayaknya sekolah mereka bakal meraihkan gitu ya semarak HUT ke-73 SMA Negeri 2 Madiun. Nah, nanti seperti apa, ada acara apa di SMA Negeri 2 gitu ya. Siapa tahu ada acara eksternal yang bisa kamu ikuti teman Pro 2. Simak aja ya di frekuensi 95,2 maupun nanti di YouTube channel RRI Madiun, kita bakal live streaming. Di situ bisa kamu ramaikan untuk komentar-komentarnya di live chat maupun di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Ya, sambil menungguin mereka datang nih teman Pro 2, aku ada beberapa single yang akan Nabila hadirkan untuk kamu ya di Sore Ceria. Stay tune.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya dalam program Sore Ceria untuk edisi kali ini. Dan sore hari ini Nabila senang sekali karena bertemu dengan teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun ya. Tepatnya mereka ini merupakan OSIS MPK dari SMA Negeri 2 Madiun yang akan menjelaskan terkait semarak HUT ke-73 dari SMA Negeri 2 Madiun. Gak kerasa ya, udah 73 tahun ya teman Pro 2, udah lansia kalau bisa dibilang umurnya manusia gitu. Nah, langsung aja kita sapa teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun. Ini kebetulan baru 2 orang gitu ya yang datang. Halo-halo, selamat sore.
1: Halo Kak. Halo.
0: Ada siapa aja nih di sini?
1: Oke.
0: Boleh kenalan?
1: Kenalin, nama aku Raditya Mirza Madu Dewata, biasa dipanggil Radit. Dan aku menjabat sebagai wakil ketua pelaksana.
0: Oke, wakil ketua pelaksana. Terus di sebelahnya Radit, ada siapa nih?
2: Halo Kak Nabila, jadi aku Gaisana Aziza, bisa dipanggil Aziza. Dan di sini aku sebagai ketua pelaksana HUT SMA 2.
0: Oh, pas banget gitu ya, ketua dan wakapel. Ini anggotanya kemana ini? Kursi kebetulan, kosongnya ada 3 itu ya.
2: Kebetulan banget kita memang janjinya berlima.
0: Oke.
2: Tapi ini tadi baru aja kita selesai event.
1: Jadi yang lain masih report.
2: Besok juga ada event lagi kita lanjutannya.
1: Masih ada rangkaian-rangkaian selanjutnya.
0: Oke, jadi kayaknya sibuk banget gitu ya. Nah, sebelum nanti Nabila tanya-tanya lebih jauh nih ya, kira-kira Nabila pengen ngajakin dulu untuk teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, pengen tanya-tanya seputar HUT SMA Negeri 2 Madiun itu ada acara apa? Terus ada nggak acara eksternal kira-kira? Nah, nanti boleh ditanya-tanya aja teman Pro 2. Kamu boleh gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komen di live chat YouTube channel RRI Madiun. Nah, ini mungkin ke ketua pelaksananya dulu ya, Aziza. Ini mungkin sudah jalankah rangkaian dari semarak HUT SMA Negeri 2 Madiun ini kalau boleh dijelaskan?
2: Jelas sudah dong Kak. Jadi kita udah rangkaian HUT ini udah kita mulai sejak Senin lalu malahan. Jadi kalau biasanya kita kan runtut itu biasanya. Nah, ini kita mulai dari Senin lalu.
0: Sejak tanggal 10 ya berarti?
2: Ya, betul. Nah, di tanggal 10 itu kita udah ada istighosah yang pertama. Okay. Jadi itu kita doa dulu. Doa biar ulang tahunnya dilancarkan lah bahasanya. Terus di hari yang bersamaan juga kita ada dua event lagi nih diselingin sama istighosah. Ada bakti sosial. Okay. Jadi kita kasih kayak sembako sama bakti sosial gitu ke teman-teman SMA 2 sama juga warga sekitar masyarakat kita. Teman-teman yang lainnya juga gak cuma sembako aja nih Kak. Kita di bakti sosial itu juga

0: pengabdian, yeah. Pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita kayak bersih-bersih musola, tempat ibadah, fasilitas umum kayak gitu. Terus juga selain bakti sosial, kita ada donor darah. Itu di hari Senin.
1: Di hari Senin yang 10 Agustus itu berarti udah ibaratnya rame acara gitu ya. Ini kan hari Kamis, Rabu. Selasanya ada event apa lagi nih?
2: Selasa kemarin kita full literasi ya.
0: Jadi Selasa itu kita di pagi harinya sekolah itu memfokuskan kita buat fokus ke literasi. Jadi di plotting tuh ada yang mungkin kelas 10-nya bikin puisi, terus kelas 12 ada yang bikin cerpen, kelas 11 bikin poster kayak gitu. Jadi tiap kelas itu ada kerjaan-kerjaannya sendiri gitu.
1: Dan itu dilombakan ya masing-masingnya atau
0: ya, ditugaskan.
1: Ditugaskan.
0: Itu masuk nanti masuk nilai literasi itu.
1: Itu pembelajaran atau seperti apa itu?
0: Iya, maksudnya ke pembelajaran juga. Jadi kegiatan dan juga masuk ke nilai pembelajaran.
1: Ternyata di samping itu teman pro 2 ya, di samping kamu berkegiatan, ada bonusnya juga. Ibaratnya biar ada daya saing, daya juangnya juga.
0: Betul.
1: Dan kebetulan di tengah-tengah kita ada kedatangan lagi tamu kita, teman pro 2. Bentar, belum naik ini. Halo, halo.
3: Halo.
1: Belum lagi nih, bentar. Lagi.
3: Halo, halo.
1: Wait, mungkin itu mic berapa tuh ya? Boleh dibaca itu mic kamu, mic berapa itu?
2: 6, Kak.
1: Mic 6, oke. Boleh disapa lagi?
3: Halo.
1: Nah, baru connect. Ada siapa di sini?
3: Halo, aku Salsa.
1: Oke, Salsa menjabat sebagai apa di HUT ini?
3: Jadi wakil ketua pelaksana 2.
1: Oke. Oh, jadi wakapelnya ada 2 di sini ya?
3: Ya, betul, betul.
2: Total-total sebenarnya ada berapa? 4 ya?
1: Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih strukturisasi dari HUT ini ada seperti apa nih?
2: Oke, silakan ketua pelaksana.
0: Jadi tentunya ada ketua pelaksana kan saya. Itu pasti membawahi semua kegiatan-kegiatan hari ulang tahun. Tapi tentunya kan gak bisa kerja sendiri nih.
1: Betul.
0: Ada perlu wakil ketua 1, wakil ketua 2. Nah, ini tentunya nemenin aku buat memastikan jalannya rangkaian HUT ini lancar dan sesuai sama apa yang kita pengen.
1: Dan di bawahnya lagi tentu saja anggota-anggotanya gitu ya.
0: Iya, ada banyak banget divisi-divisi kita nih yang melancarkan tentunya. Kita gak bisa jalan kalau gak ada teman-teman divisi itu. Kita
2: Bener-bener.
1: Emangnya ada divisi apa aja nih?
0: Wah, banyak banget.
2: Banyak banget ya, mulai dari IT dokumentasi, terus yang
3: acara.
2: Konsumsi acara,
3: dekor,
2: terus perlengkapan, logistik gitu-gitu sih, Kak.
1: Oke, kompleks lah ya. Seperti pada umumnya kalau misalnya ada acara gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira untuk acara HUT sendiri berapa hari sih rangkaiannya?
2: Sebenarnya kita di 7 hari ya.
0: Iya.
1: Oh, jadi full seminggu ini.
2: Full seminggu. Ya, 7 hari kerja.
1: 7 hari kerja ya, dan dimulai dari Senin kemarin, tepatnya tanggal 10 Agustus dan ini masih berlanjut. Tadi udah padat banget ya kan?
0: Betul.
1: Rencananya ini untuk kegiatan-kegiatan yang ada nih. Dari mungkin bisa dijelaskan terbagi jadi lomba internal maksudnya eksternal, internalnya mungkin seperti apa kalau boleh dijelaskan?
0: Oke, jadi dari beberapa rangkaian itu kita pasti ada yang dibagi-bagi. Mulai dari internal dulu ya mungkin ya. Yang internal tadi yang udah aku sebut ada 3 tadi kan. Ada istighosah, baksos, dan juga donor darah. Habis itu barusan ini hari ini kita ada pesta rakyat. Pesta rakyat itu ya semacam
1: makan-makan.
2: Defile.
0: Defile
2: sih, Kak.
1: Kalau pesta rakyat kan biasa makan-makan.
0: Iya. Tapi pesta rakyat kita ini kita defile. Jadi kita
2: jalan santai.
0: Kita memperkenalkan Semada ke dunia luar lah bahasanya. Jadi teman-teman menyapa warga sekitar. Sambil berbagi juga ya tadi teman-teman.
2: Benar-benar, ada yang berbagi-bagi.
3: Ada yang nasi bungkus, ada yang jajanan. Beras, ya gitu, sembako.
1: Dan tentunya kayaknya pastinya ada kreativitas gitu ya. Biasanya kan kalau sambil jalan memperkenalkan ada kostum unik atau penampilan menarik.
2: Nah, di sini ngelombain maskot dan menghias becak.
1: Oh, menghias becak.
0: Iya, jadi emang ciri khasnya Semada waktu pesta rakyat itu Kak. Jadi selain tiap kelas ada maskotnya sendiri, mereka juga kita kasih challenge nih buat menghias becak.
1: Itu becaknya pribadi gitu atau seperti apa? Becak orang atau seperti apa nih?
0: Kebanyakan becak orang.
2: Karena nyewa sih. Teman-teman nyewa. Terus
0: jadi mereka
2: sendiri pakai gitu.
0: Unjuk ahli menghias mendekornya itu.
2: Benar.
1: Nah, untuk tema tahun ini sendiri apa yang diusung?
3: Temanya itu kayak kerajaan hutan gitu loh, Kak. Tapi itu kan kita sambungin sama Adiwiyata. Hmm. Soalnya kan sekolah kita lagi mau ngejar sekolah Adiwiyata itu kan. Jadi dari pembina, dari guru-guru juga minta tolong ke panitia kalau temanya itu gimana kalau kerajaan hutan gitu. Terus ya kerajaan hutan.
1: Seputar ijo-ijo pasti. Serba-serbi hijau di dalamnya. Oke, nah terus habis itu kira-kira ada maksudnya kayak perayaan eksternal lainnya nggak? Kan biasanya yang ditunggu-tunggu dari orang-orang, ada nggak sih, boleh nggak sih eksternal ikut kegiatan HUT SMA Negeri 2 Madiun? Biasanya puncaknya nih ya yang ditunggu-tunggu. Biasanya puncak dari acara ini heboh dan menghadirkan sesuatu yang ya buat orang itu pengen banget join.
2: Betul. Ya jadi aku jelasin nanti tanggal 6 September dan rencana kita di Stadion Wilis kita bakal ngadain Jasmine Festival dan itu puncak acara kita, klimaks acara dari kita dan pertama kali dalam sejarah SMA Negeri 2 Madiun kita mengadakannya secara eksternal.
1: 6 September ya.
2: 6 September
1: Di Stadion Wilis. Itu bakal menghadirkan apa aja tuh di situ?
2: Kita di situ ada 3 artis. Yang pertama dari Utopia.
1: Oh.
2: Terus Miverse Uganda. Sama yang terakhir dengan ketenarannya saat ini yaitu Bernadia.
1: Asik. Nah, ini buat temen-temen tuh ya. Pastinya pengen banget dong langsung kayak istilahnya konser kecil-kecilan gitu ya. Yang diadakan oleh SMA Negeri 2 Madiun. Nah, kalau misalnya eksternal pengen ikut di situ, pengen join gimana?
3: Itu boleh banget malah kita
1: bukannya gratis ya?
2: Oh, enggak. Kita adain buat tiketing.
3: Oh, tidak.
2: Langsung aja bisa dicek di IG-nya Jasmine Project.
1: Okay.
2: Di situ ada Jasmine Fest nanti bisa langsung dicek ke website Artatix untuk tiketingnya.
1: Oke, langkah pertama adalah cek dulu teman Pro 2 di Instagram Jasmine Project. Terus di situ pasti ada penyempatan link ya.
2: Benar.
1: Nah, nanti tinggal buka aja tuh teman Pro 2, langsung kunjungi aja di website mereka gitu.
2: Benar.
1: Nah, kira-kira tantangan yang dihadapi nih ya, pastinya kalian sebagai panitia ya hektiknya
2: Wow.
1: Dari Agustus sampai puncaknya. Nah, ini pasti struggle banget ya. Dengan dardedornya.
2: Benar.
1: Mungkin dari siapa Radit dulu deh.
2: Kalau aku sih sebenarnya kita ngerencanain ini udah dari lama ya. Ngerencanain yang terutama yang untuk puncak yang Jasmine Festival itu karena kita konsepnya lumayan gede banget malahan. Itu kita rencanain sekitar Desember tahun lalu. Desember tahun lalu kita udah mulai kirim terus mulai bikin proposal terus ya gitu-gitulah.
1: Sudah ada omongan-omongan gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi rencananya emang langsung nembak 3 artis itu atau sebelumnya ada rencana lain gitu?
2: Ya tentunya kalau gitu kan mesti ada kan.
1: Mesti ada lah ya.
2: Cuman tapi karena goal-nya. Kita bukan tiba-tiba sih, karena kita merumuskan bahwa kayaknya 3 ini udah mencakup untuk wilayah Madiun deh. Jadi kita putuskan untuk mengundang 3 artis tersebut.
1: Oke. Tapi selama ini beberapa hari ini kan udah ibaratnya 3 hari berjalan nih ya acara. Ada sesuatu yang mengganjal kah? Atau udah kayak, aduh ini kenapa begini gitu?
2: Overall aman ya dari kita ya?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Cuman mungkin kalau dari kita agak, apa ya? Kan ini first time juga kita rangkaian acara dalam satu minggu. Karena emang dari tahun ke tahun mungkin juga bisa dilihat ya SMA 2 kan emang biasanya rentangnya berjarak sampai beberapa minggu, sampai 1 bulan, 2 bulan. Nah ini kita ada challenge baru. Kalau kita cuma dikasih 1 minggu untuk semua rangkaian HUT itu, ya mungkin itu salah satu challenge yang berat juga ya buat kepanitiaannya kita.
1: Oke, itu yang men-challenge gurunya sendiri atau kalian sendiri nih sebagai OSIS dan PK?
0: Dari pihak sekolah.
1: Oke, kayaknya gak mau ribet-ribet, wes dang seminggu aja gitu ya.
2: Bener.
1: Berarti bisa dibilang yang membuat HUT ini berbeda adalah waktu perayaannya nih.
3: Betul.
1: Oke, terus Salsa nih ya, tadi kan belum ditanyain tantangan kamu sendiri sebagai Wakapol 2, apa yang kamu hadapi nih?
3: Sebenarnya tuh lebih ke komentar-komentar yang di luar kepanitiaan sih Kak. Kayak mungkin mereka juga kaget dari rangkaian yang sebenarnya awalnya itu kayak berjarak. Mungkin teman-teman tuh persiapannya lebih longgar gitu loh Kak. Jadi kayak lebih ada waktu lebih banyak. Jadi kayak tenaga kerjanya itu juga kayak mereka bisa istirahat dulu, bisa gini-gini dulu. Tapi sekarang rangkaiannya kan malah 1 minggu. Jadi kayak teman-teman tuh kayak kaget,
1: bingung
3: kenapa
1: ya?
3: dia dor banget sih gitu kan. Kok jadi kayak kelelahan aja sih Kak.
1: Dan
3: gitu.
1: Dari pagi ya,
3: betul.
1: Oke.
0: Tapi yang aku amazed tuh sama teman-teman, meskipun mereka emang pasti ya ada lah kalau itu komplain tuh pasti ada komplain. Tapi mereka tuh mengerjakan semua rangkaian kegiatan itu dengan penuh excitement, penuh semangat gitu loh.
1: Dan pastinya optimal gitu. Juga.
2: Iya, jelas. Optimal, masih optimal sekali.
0: Kita kan menyesuaikan, yaudah satu minggu kita menyesuaikan. Gimana nih biar memudahkan mereka aja. Kita kasih opsi ini. Mereka tuh pilih opsi yang benar-benar full effort. Mereka enggak mau yang kayak cuman itil gitu, mereka enggak mau.
1: Iya. Ada ngeluhnya cuman enggak mau, cuman segitu aja.
3: Iya.
1: Luar biasa banget ini teman-teman ya. Dan ini berhubung ada yang tanya nih di YouTube channel Erin Madiun, ada acara yang dibuka untuk umum Kak. Nah, mungkin selain itu yang puncaknya, di dalam seminggu ini ada enggak sih?
0: Oh, pas banget. Besok itu kita ada Semada Cup nih Kak. Jadi Semada Cup memang event langganannya kita. Dimana itu event futsal yang biasanya kan kita ngadain untuk SMA. Nah tahun ini kita ngadain untuk SMP dan SMA. Dan itu mulai dari besok sampai Minggu.
1: Oke, full ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu suka futsal, ingin lihat penampilan-penampilan dari SMP maupun SMA nih ya.
0: Iya betul.
1: Di mana tuh untuk tempatnya?
0: Tempatnya kita di Gor Wilis.
1: Gor Wilis. Dari jam?
0: Kalau besok kita mulai di jam 12.
1: Jam 12
0: sampai malam. Selanjutnya paling siang pagi gitu.
1: Oke.
2: Sama jangan lupa di hari Jumat ada openingnya. Kita akan adain yang spektakuler lah pokoknya.
1: Itu untuk umum.
2: Betul sekali.
3: Jadi kayak pertunjukan dari anak-anak Semada tuh bakal ditunjukin di Semada Cup hari kedua.
1: Oke, jadi buat teman Pro 2 bisa tuh berkunjung langsung ya. Beli tiket offline di mana ya? Tiket Jasmine Fest maksudnya.
2: Oh, Jasmine Fest untuk offline kita akan segera mungkin mengadakannya di kafe-kafe terdekat di Madiun. Ya, doanya teman-teman.
1: Doanya ya.
0: Mungkin habis ini kita langsung upload, atau mungkin kalau misal ada saran-saran kafe yang harus kita kerjasama,
1: gitu ya.
0: Boleh langsung di komen, nanti kita
2: hubungi. Jasmine Project, nanti kita hubungkan.
1: Oke. Nah, ini di sini jujur Nabila penasaran banget gitu ya. Ini kan banyak sekali kegiatan, rangkaian kegiatan. Terus pembelajaran yang diadakan di sekolah ini gimana? Ngaturnya ini loh. Kan pasti pusing juga gitu ya. Apakah masih berlangsung pada wajarnya gitu normal atau seperti apa?
0: Khusus untuk minggu HUT ini dari sekolah itu menindakan KBMK. Jadi khusus untuk rangkaian-rangkaian dari kita Senin sampai nanti Jumat itu teman-teman nggak ada KBM-nya.
1: Oh, berarti ibaratnya di free kan gitu ya?
2: Iya, tapi tetap menjunjung tinggi nilai literasi Kak.
1: Tidak ketinggalan.
2: Tidak
1: gitu
2: ketinggalan.
1: Ya. Harus utama. Tetap menjunjung nilai literasi.
0: Jadi meski nggak ada pelajaran, tapi tetap ada yang harus
2: masih
0: didapatkan.
2: Lah, bener-bener.
0: Yang harus didapatkan dari hari itu.
2: Akademik sama non akademiknya tetap seimbang.
1: Oke. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman Pro 2 gitu ya di luar sana. Tapi sebelum itu, ini tadi kan udah di spill beberapa gitu ya. Besok ada itu Semada futsal Cup. Semada Cup. Yes. Terus next day-nya ada apa lagi?
3: Ada SO.
1: Apa lagi? Ya. Mungkin bisa di semuanya dijabarkan. Itu ada apa aja kegiatannya?
0: Besok di hari Kamis kita akan ada Semada Cup. Di hari Jumat kita ada Semada Cup dan terutama openingnya. Di hari Sabtu kita masih ada Semada Cup. Biasanya itu paling babak penyisihan ya, Bu. Nanti di hari Minggunya kita ada finalnya Semada Cup dan closingnya juga. Dan di pagi harinya kita ada Semada Olimpiade.
1: Itu gimana tuh?
3: Di sekolah.
1: Oh, internal ya.
0: Itu eksternal.
1: Oh, eksternal.
0: Tapi itu Semada Olimpiade itu olimpiade untuk teman-teman SMP.
1: Oke.
0: Jadi kita ada, biasanya kan kita Semada Olimpiade karena Semada Olimpiade ini juga termasuk baru kan sebelumnya. Karena sebelumnya dari tahun ke tahun kita biasanya pakai English Tournament dan Science Olympiad.
1: Nah,
0: di tahun ini kita gabung jadi Semada Olimpiade, tapi kita bagi jadi 3 cabang. Ada Inggris, IPA, dan juga IPS.
1: Oke, dan itu sudah dibuka pendaftarannya gitu ya?
0: Sudah.
1: Atau bahkan sudah ditutup nih?
0: Sudah ditutup.
1: Oh, sayang sekali teman berdua. Tinggal menunggu acaranya berlangsung gitu ya. Jadi itu semuanya teman berdua rangkaian acara dari Semarak HUT ke-73 SMA Negeri 2 Kota Madiun. Nah mungkin dari teman-teman OSIS MBK gitu ya, ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana untuk meramaikan seperti apa? Mungkin silahkan bisa menyampaikan.
2: Mungkin kalau dari aku, jangan lupa kunjungin Instagram Jasmine Project, dan jangan lupa datang ke Jasmine Fest, beli tiketnya di Artatix, atau mungkin sebentar lagi kita akan rilis untuk ticketing offline-nya. Ditunggu aja teman-teman.
1: Ditunggu aja.
2: Jangan lupa lihat, harus lihat pokoknya.
1: Harus lihat ya, memaksa.
2: Wajib. Warga Madiun harus lihat.
3: Soalnya kan GS yang utama kan baru pertama kali kesini gak sih?
2: Bener.
1: Betul. Ada lumayan tuh, 3 artis teman kedua ya. Jasmine Project dibuka tuh ya. Terus next, ada ketuanya nih. Ada pesan apa untuk masyarakat umum di sana?
0: Pesan aku untuk seluruh warga masyarakat Madiun dan sekitarnya, mohon doa dan bantuannya untuk dapat menyukseskan acara SMA 2 Madiun, karena tentunya HOT ini gak hanya untuk siswa-siswi SMA 2 aja, tapi tentunya kita juga terbuka buat semuanya. Dan sama, jangan lupa beli Jasmine Festival di Artatix.
1: Untuk menyukseskan acara, kuncinya adalah beli tiket
2: Jasmine Fest.
1: Last but not least nih, ada Salsa.
3: Ya, pesan dari aku sama sih, sama Aziza, sama Radit. Pokoknya jangan lupa beli tiket Jasmine Festival.
2: Bener, karena aku jamin kalian gak bakal
3: jamin
2: nyesel,
3: gak bakal bosen,
2: karena
3: gak bakal
2: disitu
3: nyesel.
2: Bukan hanya konser.
1: Oh iya. Yeah.
2: Banyak kegiatan yang bisa lakuin.
1: Kayaknya
2: di dalam.
1: Kayaknya pasti banyak kejutan yang kalian
2: tunggu. Betul sekali. Karena lagi-lagi konsep kita adalah festival, bukan konser.
1: Tuh, festival teman Perdua. Dan perlu digarisbawahi, ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kalau SMA Negeri 2 Madiun mengadakan HUT. Jadi daripada kalian penasaran, ya kan langsung aja dikunjungi, dibeli tiketnya. Ikut promosi. Satu kata untuk SMA Negeri 2 Madiun.
0: Satu kata untuk SMA 2 Madiun.
2: Mungkin dari Zizah dulu.
1: Zizah, ya Zizah.
0: Satu kata, Jasmine Festival.
1: Dua kata, boleh.
0: Jadi satu aja.
1: Iya, Radit, satu kata.
2: Aku juga Jasmine Festival.
1: Ini pasti juga nih, Jasmine Festival. Apa tuh? Selain itu dong.
3: Apa ya? Joss kali.
2: Joss
3: kan J-O, J-nya Jasmine.
2: Tambah
1: aja. Oke deh, sukses buat acara kalian. Semoga ramai ya.
2: Amin.
1: Dan teman-teman bisa juga turut menyemarakan HUT SMA Negeri 2 Madiun ke-73. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang bergabung ya di Sore Ceria kali ini. Pastinya kita bakal bertemu lagi di episode-episode Sore Ceria berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: RRI.co.id

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zuber, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: seem to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avolia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener, terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun,
0: ya?
1: Setengah tahun.
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kalian.
0: Ya bener, gitu. Bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genrenya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke pop melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa?
1: Oh, itu aja
0: sama
1: ya.
0: Sama suaminya ya, bener, bener.
1: Pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tikusnya? Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, yeah. Tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh, iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga.
1: Iya.
0: Serius.
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih pelihara tikus sih, lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya, berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya, ini. Yaudah, oh, iya. Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai,
0: berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil gaunya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga temen juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada temen Tetangga toksik.
0: Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Buset. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah tiga hari, lima hari. Tiga hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toksik. Gak ada canda.
0: Ya, berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya,
1: kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya
0: pasti
1: hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya, komen.
0: Drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolio. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Yeah. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah married tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu.
0: Oh,
1: udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus alasan kayak, udah lama itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan.
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah.
0: Hmm.
1: Ya nggak sih?
0: Iya benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
1: di
0: gitu
1: lagu
0: kan.
1: Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya?
1: Iya.
0: Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Bener
1: diem
0: ya.
1: Aja.
0: Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada nggak pura-pura main game tapi marah-marah gitu? Pelampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya? Mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik. Pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa ada.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul itu dia gitu ya. Jadi kita sapa-sapa dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh.
1: Kayaknya.
0: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Gokil, tapi mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Sejak tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh
1: setiap
0: iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil. Eh. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama Kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada loh.
0: Udah. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti Strip Avolia.
0: Dia. Bisa dicari Toxic. Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong
0: ditonton. Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya. Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Platform, Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: cover. Remake ya. Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, Temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Yeah. Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Oke teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: kan?
1: Gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari. Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana
0: tuh?
1: A-nya 2.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin

0: toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh, mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu tadi,
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Widi. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2. Bener. Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus, Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Oke, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya, dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya.
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gila pusing deh kayak.
1: Ya, gedit, bener.
0: Terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga, terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Bye-bye.
2: Music Live Chat.

0: Tegas, polisi tilang remaja pelaku Welly di depan pendopo Magetan. Dikutip dari rri.co.id, Magetan, aksi seorang pengendara sepeda motor mengangkat roda depan atau Welly di jalan raya depan pendopo Kabupaten Magetan viral di media sosial. Polisi kemudian menelusuri video tersebut dengan mengidentifikasi pengendaranya. Pengendara itu diketahui berinisial AY, 16 tahun, remaja asal Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Aksi tersebut dilakukan sambil mengendarai sepeda motor di jalan raya dan direkam untuk dijadikan konten. AY dipanggil ke Pos Gakum Satlantas Polres Magetan bersama orang tuanya untuk diminta keterangan. Kepada petugas, AY mengakui perbuatannya. Kasat Lantas Polres Magetan AKP Safik Jundira Zulkarnain mengatakan polisi memberikan tindakan tegas atas pelanggaran tersebut. Selain tilang, AY juga mendapatkan teguran dan pembinaan. Menurut Safik, aksi Welly di jalan umum berisiko membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lain. Terlebih, aksi tersebut dilakukan untuk membuat konten.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 ya. Selamat datang kembali di Jaga Malam Pro 2 RRI Madiun bareng aku Reforma Nanda, Hiki RRI yang bakal menemani kalian ya malam ini. Yang pastinya dengan ini ya, obrolan seru, inspiratif dan pastinya dekat dengan kehidupan komunitas anak muda maupun masyarakat. Nah, malam ini ya, teman Pro 2, kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin langsung bikin telinga tuh aku banget sih pokoknya. Buat pencinta rock juga ya ini ya. Kita bakal ngobrolin tentang progressive rock dan classic rock nih. Koyo piye iki Mas? Nah, langsung nanti bakal dijelasin sama pokoknya ini dengerin dulu aja ya. Ini dua genre yang punya karakter kuat ya teman-teman berdua ya. Punya historical yang panjang juga, tentunya punya penggemar yang loyal banget ya. Dan kalau dengerin lagu-lagu classic rock, progressive rock itu pastinya sampai sekarang pun nadanya tuh inget gitu lah. Dan menariknya ini di tengah era musik digital ya yang serba cepat, ternyata masih ada komunitas yang terus menjaga kecintaan terhadap musik-musik rock ya, classic rock tentunya. Bukan sekedar mendengarkan lagu tapi juga berdiskusi, bertemu, bertukar koleksi sampai menggelar pertunjukan musik. Nah, komunitas yang akan kita kenal malam ini adalah Pro Claro Community Indonesia ya, atau yang bisa disebut Pro Claro ya. Komunitas ini merupakan wadah bagi para pegiat pendengar dan pencinta musik, khususnya progressive rock dan classic rock di Indonesia. Nah, detailnya seperti apa Mas? Nanti, sabar dulu. Oke, teman Pro 2 langsung aja buka YouTube-nya RRI Madiun ya. Pilih yang ngobrol dengan Pro Claro Community Indonesia ya, Pro 2 Jaga Malam, karena siaran kita live di YouTube. Atau kalian bisa dengerin di RRI Digital yang bisa kalian dapetin di App Store maupun di Play Store HP kalian saat ini. Dan kabarnya ini tadi sempat di intro ya, kita ngobrol-ngobrol gitu, nanti tanggal 15 Agustus 2026, hari Sabtu ya ini ya, 15 Agustus, benar hari Sabtu, Pro Claro akan menggelar event musik rock ya. Nah, nanti ditelanin gimana, langsung aja dijelasin ya. Malam ini sudah bersama kita di studio Pro 2 RRI Madiun, aku manggilnya Kak aja biar gampang. Kak Gatot Limantoro dan Kak Marsiswo Dirgantoro dari Pro Claro Community Indonesia. Selamat malam Mas.
1: Selamat malam.
0: Oke. Kalau masuk Pro 2 manggilnya Kak pokoknya.
1: Padahal kita di komunitas aku sama Irgan ini dipanggil Om.
0: Om. Kalau manggil Om tuh
2: usia aja. Kan hanya angka.
0: Katanya. Usia hanya angka, itu dia usia hanya angka. Oke. Buat Kak Gatot sama Kak Mar ya.
2: Ya.
0: Kak Mar, selamat datang di Pro 2 RRI Madiun ini. Ini banyak muda-mudi yang mendengarkan, menonton juga ini. Kita bakal ngobrol seru soal classic rock sama progressive rock ya. Seperti apa nantinya? Tapi sebelum itu, aku boleh dibantu dulu perkenalan dulu dari mana ini, monggo silahkan.
1: Ya, perkenalkan saya Kak Gatot Limantoro.
0: Itu dia.
1: Oke. Dari MRC Musik Indo.
0: MRC ya. Musik Indo.
1: Saya ini foundernya Madiun Rock Community.
0: Foundernya Madiun Rock Community.
1: Secara organisasi kesenian.
0: Tapi
1: juga sekaligus sebagai owner MRC Musik Indo.
0: Oke.
1: Selaku IO penyelenggara acara nih. Kebetulan saya mengawali mendirikan Madiun Rock Community. Yo dengan Mas Irgan ini. Ini okay. Mahasiswa ini panggilan kerennya Irgan.
0: Oke, okay. KR ya gitu ya.
1: Irgan Pistol. Kebetulan kita dulu ide pertama kali mendirikan Madiun Rock Community tahun 2023.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah sampai sekarang Madiun Rock Community dengan bahasa keren kita Madiun Rock City sudah dikenal secara nasional jaring kita.
0: Nah, itu dia dari Madiun ke dari nasional.
1: Keren ini pun kita enggak hanya di Madiun, Mas.
0: Oke, okay, cuma di Madiun, Kak.
1: Kemudian sudah ada kemarin kita adakan di Tulungagung, Ponorogo, nanti next sebentar lagi Nganjuk
2: dan lain-lain.
1: Jadi tapi saya tetap bawain nama Madiun.
0: Madiun pokoknya ya.
1: MRC itu kan Madiun Rock City, musik itu nama Madiun tetap.
0: Tetap di bawah.
1: Tetap di bawah. Okay. Makanya kemarin event di Ponorogo loh. Iki event gede Ponorogo. Jenenge malah Madiun sih.
0: Mewakili yo ya. Oke, okay, Kak Gatot ya dari MRC ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Terus ini sebelahnya ada monggo silakan, Kak.
2: Iya. Nah, saya dari nama Marsiswo Dirgantoro, tapi sering disebut Irgan gitu aja.
0: Irgan.
2: Nah, kebetulan ini saya waktu dulu itu pernah mengadakan acara Proklaro juga di tahun 2010. 2010.
0: 2010. Ya.
2: Nah, itu acara di Madiun juga. Nah, ini kayaknya ini ada sejarah yang perlu dilanjutkan. Nah. Ada pergerakan yang lama sudah tidak stuck gitu. Nah, ini ketemu dengan Mas Gadot ini kita klop gitu. Maksudnya wah ini MRC dengan Proklaro kayaknya nyambung gitu. Nah, makanya kita bikin event nanti untuk melanjutkan perjuangan di tanggal 15 Agustus nanti.
0: 15 Agustus nanti
2: hari Sabtu ya.
1: Bogowonto tempatnya
2: di Bogowonto Culinary Center ya.
0: Jadi
1: ini menambahkan nanti eventnya keren Mas, panggungnya di atas kereta.
0: Panggungnya di atas kereta. Ya.
1: Makanya Proklaro Madiun ki Proklaro
2: temanya rock train. Konsepnya rock train.
1: Rock train kan kereta kan.
0: Kereta
1: inline sama Madiun kan.
2: Ya.
1: Kota kereta api.
0: Kereta api. Benar. Proklaro ini ada Kak Ergan ya.
2: Iya.
0: Dari Proklaro ya. Ini menarik yang kita bahas ini. Ya. Berarti Proklaro sama MRC ya, berarti satu nafas ya Kak ya.
1: Satu nafas.
0: Ketemulah.
2: Ya kita kan satu kereta gitu, satu gerbong.
1: Satu gerbong. Iya. Membawa nama Madiun sekaligus enggak hanya musisi Madiun sih.
0: Okay.
1: Musisi sekarang nasional bahkan wong ini yang datang nanti band-bandnya juga ada dari
2: luar
1: Jogja,
2: kota.
1: Iya. Ponorogo, Nganjuk, Ngawi. Jadi mewakili mengirim wakil band-band terbaik dari kota masing-masing
0: dari untuk kota masing-masing
1: tampil di event Proklaro pertama ini nanti.
0: Ini menarik ya, maksudnya yang dibawakan kalau nggak salah ini ya progressive rock ya sama classic rock atau betul. Bagaimana itu nanti?
2: Ya, jadi perpaduan progressive classic rock ini kan masuk ke Indonesia itu di awal-awal 70-an gitu. Nah, di era-era itu memang banyak terpengaruh. Ya arahnya musik masih ke sana.
0: Benar.
2: Nah, itu yang kemarin teman-teman waktu pertama ngadain itu juga punya band-band klasik rock yang bagus-bagus. Terus kita ada di Madiun, sambutannya juga lumayan bagus gitu kan. Nah, itu yang perlu kita pertahankan lagi, gimana kapan kita bikin acara kayak dulu lagi ya. Awalnya begitu. Nah, ketemu dengan Mas Gadot yang punya konsep sama gitu, sama-sama bergerak di ini ya, di jalur rock, musik rock gitu.
0: Menarik. Nah, ini mungkin ini ya Kak Gadot sama Kak Ergan ya. Ini banyak teman Pro 2 yang masih awam nih mungkin ya, termasuk wah lebih yo rock kayak yo rock bedanya apa ki rock ya. Ada kayak gitu. Ini mungkin boleh dibantu edukasi terus sedikit ini sama mungkin contoh bandnya apa gitu ya.
2: Iya. Sebenarnya kalau rock itu kan diambil semangatnya. Nah, jadi apapun rootnya tetap rock gitu.
0: Okay.
2: Ya, jadi meskipun yang heavy metal, yang thrash metal tetap rootnya rock juga gitu kan. Karena asalnya dari sana.
0: Ini ya apa ya bahasanya? Akarnya.
2: Nah, iya.
0: Nah, gitu. Kalau taunya ini ya, apa kayak Pink Floyd?
2: Oh ya, itu progresif ya.
0: Progresif juga.
2: 70-an kan itu.
0: The Beatles itu juga.
2: Juga ya, itu
1: classic rock,
2: classic rock ya itu.
0: Menarik. Nah, itu dia ya teman Pro 2 ya. Yang mungkin ini, wah, bedanya apa lagi? Nah, gitu teman Pro 2. Oke, ini tapi yang Riri juga penasaran Kak Gadot sama Kak Ergan. Ini yang membuat musik progressive rock sama classic rock ini masih menarik di era apa ya namanya? Digital seperti sekarang kayak udah sekarang kan mainnya ada DJ-nya segala macam nih. Ini apa nih yang membedakan ini?
2: Ya perjalanan sebenarnya. Kalau musik rock itu kan dari awal perjalanan masuk itu kan sekitar tahun ya 60-an, 70-an gitu kan. Hingga saat ini pun memang masih banyak pendengarnya yang setia gitu. Masih banyak yang masih senang dengan era-era musik tahun 70-an kayak gitu.
0: Jadi ini ya lebih-lebih ke story ya.
2: Ya betul, sejarah.
0: Sejarah ya.
1: dan akarnya pun kan dipikir sekarang mau sekarang kan yang ngetop kan sekarang kan death metal, gothic, ya gothic metal, hardcore, ya nu metal dan lain sebagainya. Akarnya kembali
2: akarnya
1: kan
2: ke kembali lagi ke
1: metal kan.
0: Oke, benar benar.
2: Spiritnya ini kan tetap
0: ujungnya.
2: Ya.
1: Nah, jadi filosofinya rock itu kan lebih ke sebenarnya maksudkan dan disampaikan ya. Itu spirit. Spiritnya apa sih? Kebebasan. Kebebasan dalam arti kebebasan mengekspresi ya, untuk bukan kebebasan sak karepe dhewe ya.
0: Nah,
1: kebebasan mengeksplor apa yang ada di ide-ide kita dalam bermusik kan. Nah, makanya
0: dalam bermusik itu ya.
1: Makanya kan tahun 60-an kala-kala era band Rolling Stone, The Beatles ya itu ya. Nah, itu inland ke tahun 70-an era masih bilang tadi era Pink Floyd, Queen dan lain sebagainya. Bener, kan berkembang terus kan ya. Yes, di Kansas. Nah, terus era 80-an muncullah era hard rock, glam rock, di situ ada Bon Jovi, Poison ya. Speed Row dan lain sebagainya kan ya. Nah, terus era 90-an muncullah grunge ya, ada Nirvana.
0: Nirvana benar-benar.
1: Ya, ada Soundgarden ya, Seattle Sound itu ya banyak sekali ya. Tahun 2000-an muncullah nu metal, Linkin Park, Limp Bizkit dan lain sebagainya ya. Tahun sampai 2000 dan sudah. Nah, tetapi kan generasi sekarang, atau katakanlah ya, generasi musisi tahun 2020-an lah. Mereka terinspirasi dari generasi sebelumnya kan. Sebelumnya kan inline kan. Lah musik itu kan berkembang terus kan ya gitu.
0: Dinamis
2: ya.
1: Tapi dia intinya kan yang menginspirasi pertama adalah kan senior kita. Kalau kita ngomong soal Indonesia lah kan. Semua band yang Indonesia terinspirasi lu namanya God Bless kan.
0: God Bless benar.
2: Nah, itu progresif juga itu.
0: Nah, itu progresif juga. Iya, langsung progresif. Emang God Bless emang ini legend sih, termasuk legend. Oke, menarik ini. Nah, ini Rere pengen ngobrolin ini kak soal Prokaro ini, geser ke Prokaro ini. Ini berarti itu sebuah wadah komunitas atau bagaimana nantinya ini yang berjalan sejauh ini?
2: Kalau Prokaro ini kan sebenarnya komunitas ya, wadah gitu. Jadi untuk apa menampung, mewadahi teman-teman yang masih suka mendengarkan klasik rock dan sebagainya kayak gitu. Nah, selain itu Proklaro ini sebagai ajang silaturahmi. Silaturahmi bagi musisi dan yang lain ya, yang suka bermusik. Baik itu yang genre apapun gitu.
0: Genre apapun.
2: Iya, sebenarnya itu. Nah, dari Proklaro sendiri emang tidak membatasi umur atau siapa yang yang harus emang kalau Prokaro harus orang tua-tua yang datang gitu kan ya enggak. Jadi kita bebaskan. Justru sekarang kita pengennya tuh meregenerasi ini. Jadi teman-teman yang masih masih apa? Ya lebih muda dari kita ya. Itu pengen juga ikut hadir di sini. Jadi mengikuti perjalanan ya ini tadi, perjalanan suatu ini dari progresif klasik rock ini.
0: Oke. Proklaro, progresif klasik rock gitu ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang di YouTube-nya RRI Madiun ini. Ya.
2: Sudah masuk ini.
0: Ini dan mungkin dari aku bacakan dari paling atas ya, Kak ya. Ini dari akun @amin. Event ini bakal digelar di mana, Kak? Dan apakah hanya digelar di Madiun saja setiap tahunnya?
1: Ini alhamdulillah pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Pemkot Kota Madiun ya, yang memfasilitasi tempat tentunya. Kabar yang luar biasa, event Prokaro ini nanti tidak tahunan mas. Kabar luar biasa, nanti insya Allah semesta merestui akan menjadi event bulanan.
0: Event bulanan
1: di Bogowonto situ.
0: Keren.
1: Nah, dan saat sekarang sini ya, hubung ini on air ya.
0: Benar.
1: Prokaro ini nanti lebih dari sekedar konser musik, tapi ruang temu antar musisi daerah.
2: Betul.
0: Oke, lokal.
1: Nah, daerah ya. Karena nanti ada contoh ada band dari Ngawi, dari Ponorogo,
2: Magetan,
1: dari Kediri, Magetan, Solo, Jogja. Mereka akan mengirimkan band progresif klasik rock terbaiknya untuk perform di
2: Madiun.
1: Kota Madiun. Alhamdulillah, bersyukurlah yeah. Madiun enggak perlu jauh-jauh.
0: Enggak perlu jauh-jauh.
2: Keren-keren. Iya, dan sudah banyak yang nginfo ke kita gitu yeah. Dari band-band luar kota itu pengen ikut berpartisipasi, perform juga di acara besok kita.
1: Dan jadi, karena tempatnya ikonik kan itu.
0: Benar-benar ikonik.
1: Nah, Bogowonto itu kan kereta-kereta ya, ikonik banget itu. Satu kabar yang menggembirakan menurut saya ya. Mungkin satu-satunya Indonesia di Indonesia ya yang konser musik nanti space-nya dikelilingi kereta. Enggak ada selain di Madiun yang punya.
2: Iya, itulah.
1: Saya sudah
2: keunikan Proklaro Madiun.
0: Itu nilai plus sih.
1: Dan satu lagi solidaritas teman-teman Proklaro Indonesia ini sangat luar biasa, Mas. Jadi gini.
0: Okay.
1: Kita tanpa ada kartu anggota. Kita tanpa ada ketuhanan nasional siapa-siapa enggak ada.
2: Ada.
1: Masing-masing kota bisa bergerak.
2: Ya.
1: Satu-satunya yang menjadi pengikat kita adalah kesamaan kecintaan kita terhadap musik progresif klasik rock. Catat ini.
0: Berarti penghubungnya cuma itu ya, Mas.
1: Cuma ya. Rasa cinta kita ya. Yang sama. Kita sama mencintai apa mencintai klasik musik rock. Sama lah kalau anak-anak sekarang kan kalah bola lah. Arsenal fans club mereka nggak saling kenal kan sebenarnya, cuman keterikatannya sama apa? Sama-sama mencintai Arsenal atau timnas lah kalau kita ngomong timnas lah kan
0: gitu. Penghubungnya ya,
2: penghubung betul.
1: Rasa cinta dan itu kan penghubung yang paling kuat ya.
0: Paling kuat. Nah,
1: ya. Kita nggak mikir, saya pikir kan sama-sama seneng ya, gitu loh Mas. Tanpa kita minta dengan kesadaran mereka mendukung semua.
0: Nah, keren ya, maksudnya sederhana loh. Pokoknya kamu seneng progresif, klasik rock, gabung monggo. Itu kan ini ya.
1: Jogja kan juga enggak deket kan, tapi mereka
2: antusiasnya ada, luar biasa.
1: Kan ada dua band keren dari Jogja. Rugi kalau enggak lihat.
0: Dari Jogja ya, oke, okay, luar daerah. Oke, okay, menarik. Terus ini ada lagi dari @agus5z ya, Rocker Never Dies.
2: Iya.
0: Emang ini penggemar juga ya.
2: Yo, ini kayaknya satu ini kali, inland juga.
0: Terus ini dari @agus5z tanya gini, eventnya nanti untuk pengisi dari mana aja kak? Dan kiranya apakah semua full musik rock atau gimana? Nah.
1: Kalau pengisi prosentasenya ya dari 100% band yang tampil ini ada 11 Mas.
0: Ada 11
1: event. Nanti acara dimulai jam 4 sore sampai jam 11 malam. Ya.
0: Jam 4 sore sampai 11 malam.
1: Di sini ada kita enggak anu ya, kita garis bawahi dulu ya. Kita enggak hanya nanti playernya orang-orang tua, enggak. Nanti juga kita juga melibatkan band-band milenial sekarang ya. Ada nanti band-band yang era kekinian lah, mereka membawakan lagu era Paramore sekarang ya. Paramore, Isyana, terus ada banyak lah yang sekarang ya. Ya mungkin Limp Bizkit ya lah. Nah contoh. Terus nanti kalau tanya band-band ini dari mana? Ada dari Jogja, Ponorogo, Nganjuk, ya, Ngawi, Blitar. Nah, ini sudah kita batasi. Kita batasi cuma 11 band. Nah, nanti next berikutnya ganti band lagi.
2: Ganti yang lain ya. Daerah lain.
1: Nah, daerah lain mungkin kita sendiri pun walaupun saya kita tuan rumah Madiun kebetulan kan project director saya. Nah, bukan berarti eventnya di Madiun band Madiun banyak enggak, tapi kita batasi band Madiun enggak akan boleh, enggak bisa lebih sampai 4 band lah maksimal lah dalam satu kali event 3 sampai 4 lah nanti bergantian. Kenapa sih? Karena dengan banyak band-band luar kota yang perform di sini, ini akan membawa nama Madiun kan lebih luas kan.
0: Bener, kalau band
1: Jogja perform di sini, otomatis mereka akan foto-foto di sini, ngupload di sini, di IG ini, dilihat orang Jogja. Kota lain juga seperti itu nanti, dari Surabaya dan lain sebagainya.
0: Ini berarti secara apa ya, apa exposure ya nyebutnya?
1: Exposure. Salah satu menurut saya sih sarana efektif promosi daerah kan.
0: Efektif promosi daerah.
1: Salah langsung kan kayak itu.
0: Kayak membawa branding kota juga.
2: Madiun, ya.
0: Oke, menarik nih ini. Nah, Ini terus ada lagi dari Ed Lurah Ponorogo ini namanya.
2: Woi, Ponorogo. Halo, Ponorogo. Warok.
1: Warok, kemarin kita ngadakan event di Ponorogo. Matur suwun Ponorogo, event Grebek Suro yang memberi kesempatan kita kemarin.
2: Sukses.
1: Sangat keren. Jadi viral secara nasional.
0: Nah, viralnya itu loh sekarang ya. Sekarang kalau ini ya, biasanya indikator anak muda, oh viralnya mesti rame sih, seru sih, kan kayak gitu ya kan kak ya.
2: Iya, okay.
0: Terus ini dia tanya gini, acara ini apakah satu rangkaian dengan Madiun Rock Trend kemarin kak?
1: Tetap, kalau event, tadi gini, kebetulan Rock Trend pun ini juga dari Mas Irgan. Maksudnya gini, MRC selama ngadakan event kalau lokasi ini di Bogowonto itu akan kita
2: temanya
1: Rock Train.
2: Rock Train.
1: Tetap
2: mau
1: karena apa sih? Tempatnya ada keretanya, panggungnya di atas kereta, ikoniknya situ.
2: Situ.
1: Jadi lu ingat, mungkin satu-satu nih di Indonesia yang konser di atas kereta itu ya
2: panggungnya kereta. Madiun,
1: panggungnya kereta itu ya
2: di atas gerbong.
1: Makanya antusias player-player band dari luar kota sangat besar sekali.
0: Ini berarti emang ini ya membawa kayak temanya industri lokal juga di bawah.
1: Iya.
0: Industri lokal kereta kan di sini kak.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya Madiun apa selain pecel gitu?
0: Ada kereta.
1: Emang.
0: Oke.
1: Inka itu kan terbesar se Asia Tenggara nggak salah.
2: Betul ya.
0: Oke. Nah, ini Rere pengen tanya-tanya lagi, tapi kita harus jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan ya, Kak. Jadi, teman Pro 2, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
3: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Develop an attitude of gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.

0: Oke, teman berdua balik lagi ya di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya Rere di Jaga Pro 2 Jaga Malam ya, komunitas ya temanya hari ini. Ada Kak Gatot ya dari Madiun Rock Community. Dan ada Kak Ergan dari Proklaro Community ya nih, Proklaro Progressive Classic Rock. Nah, gitu dia. Oke, kita bahas soal ini ya Kak ya. Soal ini Proklaro Rock Train ini ya. Rangkaian acaranya ini kalau boleh dibagikan ini seperti apa ini keseruannya nantinya?
1: Keseruannya sih asik sih. Jadi karena kita kan tajuknya kan progresif klasik rock.
0: Benar.
1: Bisa dikatakan semua band nanti akan nampil tribut. Tribut katakanlah contoh ada band yang tribut Rush, ada band yang contoh tribut Halloween ya, ada Mr. Big ya, terus banyak sekali sih ada tribut Paramore,
0: nah,
1: terus
0: itu dia, Paramore Skid Row,
1: nah Sengira sekarang, terus Isyana Saraswati, banyak sekali sih Mas Gamter, apalagi ada sing Dragon Force juga ada sing lagu sama sekarang ya, Dragon Force gitu, terus ada yang tribut Iron Maiden, ya yang klasik-klasik loh.
2: Ada yang blues juga,
0: ada yang blues juga.
2: Ngawi blues, ini Delta blues, ini kan tua ini.
1: Nah, itu anu tuh apa kebanggaan Ngawi itu, blues, dandy blues.
0: Dandy blues, oke. Okay, selain ini berarti ada maksudnya secara bermusiknya membawakan juga ya tribut tadi ya.
1: Tribut lagi.
0: Okay, menarik gitu ya. Itu tunggu-tunggu juga.
1: Dan itu tapi tadi Mas Irkan kan menyampaikan kan sebagai ajang silaturahmi. Jadi mereka
2: ya.
1: Jadi gini sih konsep saya, enggak biar apa sih? Biar band antar kota ini saling mengenal.
2: Ya.
1: Jadi enggak hanya band Madiun ya. Temeni hanya Madiun tok, Ponorogo, Ponorogo tok Ngawi. Ngawi tok enggak. Nah, sekarang ini dengan adanya event Proklaro ini makanya kan ruang temu musisi antar daerah kan. Mereka di situ akan ketemu, ngobrol-ngobrol.
2: Ya.
1: Berbagi
0: diskusi
1: informasi
0: lah ya.
1: Diskusi lah.
0: Benar.
1: Info-info event jadi akan terjadi apa ya? Akan terbentuk jejaring ya atau link ya. Nah, jadi itu nanti musik rock ini akan menjadi sebuah ekosistem.
0: Nah, itu dia.
1: Ekosistem yang saling menguatkan, saling mendukung. Nah, okay. Itu luar biasa. Dan kabar baik nanti banyak yang seneng kan sini. Dream Theater kan banyak yang seneng kan.
0: Benar.
1: Gembiranya ada juga yang tribut Dream Theater.
0: Oke, ini goalsnya ini ternyata ini ya, Kak Gatot ya. Menjadikan acara ini tuh sebagai wadah. Koneksi juga,
1: iya.
0: Kolaborasi untuk musisi-musisi antar daerah juga untuk saling mendukung.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Okay. Makanya kalau Proklaro ini kan kita kan belajar dari Mas Rere, mesti tahu ya tentang Rockin Solo kan ya.
0: Rockin Solo
1: itu kan di Solo itu musik itu sudah musik rock itu nggak jelas sendiri sudah menjadi ekosistem. Nah saya pengen sama Mas Kan ini bagaimana saya bukan ngomong hanya Madiun ya. Nah jadi Mataraman. Nah, karena kita ada event namanya Mataraman Rock Fest yang sudah kita gelar di beberapa kota ya. Nah ini bagaimana membuat ekosistem musik keras ya, musik bahasanya itu keras, musik rock ya, banyak kan cerinya. Ekosistem musik rock yang ada di wilayah Mataraman. Mataraman itu adalah ex-karesidenan Kediri dan ex-karesidenan Madiun. Ada 13 kota dan kabupaten. Nah, bagaimana minimal teman-teman pemusik ya. Nek saya bahasannya kadang-kadang insan seni musik kreatif lah ya.
0: Insan seni musik kreatif.
1: Subgenre musik rock tapi ya. Di sini kan enggak hanya musisi. Ada musisi, ada penyelenggara acara, ada vendor, ada sponsor, ada pemerintah daerah. Bagaimana terbentuk menjadi sebuah ekosistem musik rock yang di sini nanti kan dampaknya ke kota itu adalah ujung-ujungnya kan bagaimana menggerakkan atau meningkatkan industri ekonomi kreatif di daerah masing-masing kan gitu. Lalu kita punjeri dari Madiun gitu loh Mas. Yeah. Jadi bahasanya Mas kan dari Madiun untuk Indonesia lah. Indonesia. Gak matraman lagi dengan Indonesia.
2: Oke. Okay. Ya, kami mengemas konsep rock train ini. Jadi kalau yang lain ada Mataraman Rock Fest, kita khusus untuk rock train ini kan, ya kenapa harus rock train dong? Nah. Karena ini adalah apa ya? Kereta rock and roll gitu.
1: Kereta rock and roll.
2: Berarti ya terus harus terus berjalan,
0: melaju.
2: Okay. Nah, itu membawa musisi dan penikmat musik itu dari berbagai kota untuk bareng-bareng kita menikmati bersama dengan rasa persaudaraan, ya kan? Terus di situ timbul nanti nggak tahu nanti dari acara silaturahmi ini nanti akan muncul ide-ide apa lagi, nggak tahu kan, berkembang nanti. Nah di situ idenya.
1: Ya ibarat kata kalau Solo punya Rock in Solo, Bandung punya Bandung Berisik,
2: kita harus punya juga apa gitu.
1: Dulu Jogja punya Jogja Rockarta.
0: Jogja Rockarta itu.
1: Insya Allah Madiun, nanti kan.
2: Ya Rock Train.
0: Keren banget. Ya ini ya filosofinya kereta ya, penghubung kan.
1: Iya.
2: Penghubung.
1: Kita makanya kita membawa gerbong kan. Gerbong ini isinya apa? Ya isinya sistem musik rock
2: gitu.
1: Secara filosofi ya kan gitu.
2: Jadi kita enggak hanya berhenti di stasiun Madiun saja. Nanti kita kan juga di stasiun-stasiun yang lain.
1: Okay. Nah, juga kan stasiun dari ujung Jember sampai Jakarta kan.
0: Dari ujung ke ujung.
1: Ujung kan. Makanya kan. Ini ada nanti band Banyuwangi itu sudah pesan slot.
0: Oh, udah
1: Jakarta.
0: Ini ya?
1: Nanti mau taruh ke event program
2: yang berikutnya.
1: selanjutnya.
0: Oke, menarik. Ini selain nanti ada musik konsernya ya, Kak Gadot sama Kak Erken ya, ada live gig-nya, terus apa lagi nih ya, apakah ada sesi diskusinya, atau coaching clinic-nya, atau berbagai merchandise-nya di sana, apa aja, atau gimana nanti gambarannya?
1: Ya kalau Prokaro ini sebenarnya kita membuka ruang ya, membuka ruang nggak hanya, Prokaro ini kan konsepnya kan nggak hanya konser musiknya, di sini kita bisa coaching clinic, seminar, apalah banyak ya yang dikemas diskusi kok seperti ini ya gitu. Tapi nanti yang pasti kalau di event Bokowonto ini kita lebih dari sekedar musik lah. Maksudnya di sini nanti ada creative space.
0: Creative space
1: itu kita yang akan ada teman-teman yang isi dari beberapa komunitas ya yang akan open booth lah ya. Terus ada teman-teman dari food and bread, tapi food and bread kekinian. Produksi asli Madiun, katakanlah ada wedang rumpah asli Madiun sediakan lah ya. Terus nanti ada dari band-band yang mau jual merchandise-nya, kita kasih space juga gitu.
0: Oke, gitu. Jadi juga membawa ini ya, Pak. UMKM lokal juga ya.
2: UMKM lokal.
1: Di sini konsepnya kan Prokaro ini kan tiga ya. Ada parade band Prokaro satu. Terus UMKM Local Pride. Kebanggaan ini Madiun, apa sih Local Pride Madiun? Nah, itu monggo nanti bisa kita buka open food di situ. Terus terus creative space for all community. Komunitas apapun boleh mau join sama kita, monggo kita open, maksudnya artinya mau open food komunitas tato, racing, atau mau motor, mau cosplay.

0: yang lalu atau 3 minggu yang lalu lah. Oh, tapi followernya sudah 1000 lebih. Oh, iya. Sudah hampir 2000. Berarti kan wah anu kan ya, apa penggemarnya
1: antusias
0: ya. Antusiasnya cukup besar ya, gitu loh. Okay. Ya, belum 1 bulan sudah hampir 2000 ya.
1: Oke, oke. Kak Gadot, ini sama Kak Irgan ya. Yeah. Saya bacakan komentar-komentar yang ada di YouTube-nya RRI Madiun. Oh, yeah. Ini saya lanjutkan lagi. Ini dari @danaoke1101 ini. Ini komunitas Pokaro bisa merangkul semua genre rock kak gitu ya, mulai heavy metal, tunes, hingga punk atau gimana ini nanti?
2: Ya, jadi gini, klasik rock itu sebenarnya kan ada batasan dari teman-teman itu ngasih masukan tuh album yang sudah 25 tahun atau 30 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Itu sudah dikategorikan sebagai klasik rock. Jadi ya band-band yang usianya sudah segitu, nah itu bisa kita masukkan. Jadi rock mana aja bisa, bisa heavy metal, bisa ini kayak Judas Priest gitu kan.
1: Judas Priest,
2: itu kan juga udah lama kan.
1: Iya udah
2: itu
1: lama.
2: Itu klasik rock juga. Oh. Udah lama. Yeah. Ya yang lain-lain juga begitu. Di batasan biasanya orang-orang tuh mengidentifikasikan klasik rock itu yang 25 tahun ke atas.
0: Oh, ya okay. Bisa dikatakan simpelnya 90 tahun. Tahun 90-an ke bawah.
2: 90 itu kan
0: udah 90 ke bawah. Dan ingat, enggak harus barat loh ya.
1: Enggak harus barat. Ya.
0: Band Indonesia pun
2: banyak sih. Indonesia.
0: Progressive rock itu. Kalau zaman kita ada banyak sih. Protonema barang itu kan juga enak-enak sih.
2: Ya, dulu yang awal-awal itu kan God Bless ya kan.
1: Benar.
2: Almarhum Ari Rusli itu kan juga sudah mengeluarkan album, 3 album kalau enggak salah itu. Genrenya juga progresif, klasik rock juga gitu kan. Nah, ya ini yang menjadi apa ya root dari genre yang sekarang sebenarnya.
0: Iya betul. Dan boleh maksudnya tahun tributnya katakanlah ya band Indonesia katakanlah dia mau tribut katakanlah Sheila on Seven, Padi, Dewa. Nah, itu kan band tahun 90-an semua.
1: Benar. Nah, benar.
0: Boleh tribut itu boleh.
2: Ya.
0: Okay. Untuk band-band semua anak-anak muda lo mau.
1: Gitu. Oke.
0: Tapi tentunya tetap kita kurasi.
1: Tetap masuk kurasi.
0: Masuk kurasi. Nah. Soalnya kita emang benar-benar yang tampil di event Pokaro ini adalah emang band-band yang layak tampil.
1: Oke. Okay. Nah, itu lah maksudnya.
0: Soalnya seri itu saya nanti kalau tampil di Pokaro mainnya kurang bagus. Bawa nama Madiun.
1: Kita
0: tetap menjaga nama Madiun.
2: Ya.
1: Oke. Menarik ini masuk kurasi itu ya pengennya yang terbaik yang kita sajikan lah. Karena membawa nama Madiun.
0: Makanya di sini kebetulan difasilitasi sama Pemkot itu di sini kan sekarang ada event mingguan ya setiap hari Rabu. Hari ini sebenarnya juga ada di Dekra Nasda.
1: Oke.
0: Dekra Nasda sini itu event apa namanya? Rabuan ya,
2: musik rabuan.
0: Nah maksudnya untuk band-band silakan tampil mingguan dulu di event rabuan situ.
2: Yeah.
0: Dari sini nanti ibaratnya di Kerajaan Asia ini tiap hari Rabu itu latihan dulu di situlah. Nanti setelah bagus kita nilai layak baru kita naikkan di Pokaro.
1: Oke. Terus ini dari Lurah Ponorogo juga tanya lagi nih.
2: Wow.
1: Bagaimana kita bisa gabung ini? Pengen memeriahkan acara tersebut, gabung sebagai pengisi kak.
0: Ya. Kebetulan nanti untuk Pokaro pertama ini nanti ada satu band dari Ponorogo ya, Warok band
2: Warok,
0: keren itu masuk Warok band keren. Ya. Dan nanti next setiap bulan setiap ada Pokaro ada perwakilan band dari Ponorogo. Saya tahu band Ponorogo banyak sih yang bagus-bagus dan banyak yang klasik rock. Dan ingat teman-teman Ponorogo, Pak Lurah, Pokaro ini adalah Pokaro Indonesia yang artinya eventnya nggak harus diadakan di Madiun terus. Monggo teman-teman Ponorogo kalau mau mengadakan event Pokaro
2: monggo
0: tinggal hubungi saya saja nggak apa-apa. Tadi IG-nya Pokaro Indonesia itu ada nomor kontak person gitu.
1: Oke, gitu. Langsung aja ya dipantau ya, terus Instagramnya.
0: Mau ngadakan di Ponorogo, mau di Ngawi, monggo nanti kita. Kita yang bantu konsepnya gitu.
1: Nah. Oke, terus ini dari Edena oke tanya ini, Kak Gatot sama Kak Irgan ya.
2: Iya.
1: The Jadul main enggak Kak di eventnya nanti?
2: Iya.
0: Iya. Kebetulan ini The Jadul barengan sama
2: ada event lain ya.
0: 17-an.
2: Ada event lain kayaknya.

0: ada itu event 17-an kan, kan bareng kan ya,
1: barengan
0: ya gitu. Okay.
1: Mungkin lain kali ya, ini kan
0: next.
1: Ya. Oke, okay, Kak Jana ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ini dari Rara Kids Media ini. Kapan bikin event di RRI lagi, Kak?
2: Hehehe. Nah, itu dia. Ayo. Nah, itu,
0: Bahkan saya tadi pada waktu ke belakang enggak harus di hall sih. Kita bikin reaching di lapangan gini juga keren kok. Sebelah ini, Mas.
1: Iya, sebelah lapangan. Nah, sebelah. Benar.
0: Nah, kalau di depan sini ki kayaknya terlalu resmi.
1: Kangen dengerin lengkingannya vokalisnya The Brothers.
0: Oh siap.
2: Oh iya.
0: Next nanti prokaro berikutnya akan Brothers akan perform pasti.
1: Bisa. Soalnya
0: kan emang dibagi. Kalau perform bareng pertama ini kan nggak cukup durasinya. Bener,
2: ya durasi.
1: Durasi. Oke, terus ini dari akun @amin ya. Kita buktikan musik rock cadas bisa dinikmati oleh siapa saja.
2: Yes.
0: Oh boleh. Makanya salah satu konsep musik itu atau Maduno Community ini kan kita mengadakan event itu kan mesti di fasilitas umum.
1: Nah,
0: yang artinya apa? Bisa dinikmati segala lapisan masyarakat kan.
1: Benar.
0: Kita enggak ya, bahkan saya sendiri yang project directornya belum pernah adakan kita event di kafe, di kostik yang sifatnya gigs itu ya. Karena itu kalau itu kan penikmatnya kan hanya
1: yang di kafe tersebut.
0: Penggemarnya ya. Nah, tetapi kalau di Fasum katakanlah kita pernah adakan di PSC, PBC juga pernah, di PSC, terus ini di Bogowonto juga pernah, terus kemarin di Ponorogo, di alun-alun Ponorogo. Nah itu sering mati umum kan.
1: Umum, benar.
0: Terus di Tulungagung kita di halaman Gor Lumbu Peteng.
2: Okay.
0: Terus nanti di Nganjuk ini di Stadion Nganjuk Ladang.
1: Okay. Banyak terlalu ya.
0: Kediri di kawasan SLG nanti kan ya.
1: SLG,
0: Fasum,
1: ya. Fasum SLG juga
0: Fasum,
1: ya.
0: Okay. Emang kita pengen kan musik rock ini kan bisa, ini tadi sama pertanyaan nih, bisa dinikmati segala lapisan masyarakat.
1: Benar-benar.
0: Rock untuk semua nih. Rock sekarang kalau bahasa anak-anak sekarang kan unity for diversity kan.
1: Nah, benar-benar.
2: Ini memasyarakatkan
0: Bhinneka Tunggal Ika bahasanya gitu lah. Bahasa Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam tapi tetaplah.
1: Oke. Okay.
0: Beragam-ragam genre tapi
1: beragam-ragam genre.
0: Musik rock.
2: Ada itu motonya Pak Gatot. Memasyarakatkan musik rock dan mengerokkan masyarakat.
0: Semangatnya.
1: Semangatnya ya. Oke, ini dari akun Aan AJ Pro ini. Kak Ergen.
2: Oke, selamat malam Mas An.
1: Terus dari Kak Gatot, I love you itu. Ini fans ini pasti ini.
0: Saya cowok Mas.
1: Terus ini dari Ed Dana ini tanya gini. Oh ya, info apakah ada stand merchandise-nya Kak di sana?
0: Nanti kita mungkin yang pertama ini ada tapi belum banyak sih Mas. Tetapi next nanti kan, ini kan memang masih event pertama ya. Nanti tapi ada event kedua, ketiga tentu kita akan adakan perbaikan-perbaikan gitu.
1: Oke, okay, pasti ya. Oke. Okay. Ini dari Ed Agus Limazet yang bertanya bilang gini, Snapburn semoga diundang gitu.
2: Wow, siap. Snapburn. Pasti pernah sih dulu ya.
0: Kediri. Kalau Snapburn tribunnya Linkin Park ya.
1: Linkin Park. Wih, ya. Itu seru Linkin Park. Itu.
0: Sudah
2: dua
0: kali ke di Medion. Saya
1: undang. Oke.
0: Okay. Nanti naik kita catat.
1: Nah, ini kita nggak kerasa loh, obrolan ini udah hampir 1 jam loh ini. Padahal masih pengen diulik-ulik. Ini Kak Gatot sama Kak Ergan ini.
2: Yeah.
1: Ini mungkin bisa dibantu ke teman Produa ini di obrolan. Ini kabar apa yang paling kita tunggu nanti tentang event musik Proklaro di tanggal 15 Agustus nanti? Ini apa ini buat ini?
2: Kejutannya
1: apa ini? Ini yang ditunggu-tunggu kejutannya ini.
0: Kejutannya kalau saya pastikan
2: datang.
0: Teman-teman datang. Artinya apa? Jangan dengar hanya dari cerita.
2: Okay.
0: Jangan hanya lihat dari postingan YouTube
2: atau
0: postingan di media sosial.
1: Tuh.
0: Tapi datanglah. Nikmati suasananya. Nikmati atmosfernya Bogowonto ini dengan Kapten Klasik. Nah, ini keren banget, Mas. Keren banget. Ikonik banget. Rugi. Artinya apa sih? Kalau cerita bisa kita dengar.
1: Nah.
0: Kalau lagu bisa kita dengar dari medsos, tetapi atmosfer atau aura
2: itu enggak bisa.
0: Enggak bisa dilihat kan kalau enggak ada
1: pengalaman itu dia.
0: Pengalaman.
1: Okay.
0: Artinya apa? Kalau bahasa simpelnya sih kalau bahasa sih jangan hanya mendengar dari cerita.
1: Jangan mendengar dari
0: tetapi
1: cerita.
0: Tetapi menjadilah bagian dari sejarah Prokaro Indonesia.
2: Oh, dan ini ATM-nya no ATM.
0: Oh, free entry.
2: Free. Gratis. Free entry. Iya, iya. Ini kita informasikan sekalian ya.
0: Free entry.
1: Jadi ini enggak ada ticketing ya?
2: Enggak ada ticketing.
0: Kita memang mau memberikan sebuah hiburan. Hiburan yang berkualitas dan edukatif lah.
1: Ya menarik ya. Itu yang ditunggu-tunggu gitu ya.
2: Makanya teman-teman ayo kita ramaikan tanggal 15 Agustus ya di Bogowonto.
1: Di Bogowonto. Ini kalau teman-teman dua bingung Bogowonto itu mana ya, mungkin ada yang dengerin dari Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, Bogowonto, bisa langsung di searching di Google Maps ya. Pasti punya di HP-nya masing-masing Google Maps. Ketik aja Bogowonto Culinary Center. Nanti langsung keluar tempatnya di situ. Hari Sabtu nanti ya berarti ya Kak Gatot ya.
2: Siap, ya.
1: Kita startnya pukul berapa ini
0: Prokaro? Start event mulai jam 4.
1: Ah, okay,
0: jam 4. Tapi jam sebelumnya sudah ramai.
1: Sudah ramai.
0: 3 jam 1 itu sudah banyak musisi yang lagi ngobrol-ngobrol. Karena di situ nanti ada beberapa tenda-tendaan yang asik.
1: Nah itu sambil kopi, menunggu kopi kan?
2: Iya, ngobrol-ngobrol santai.
1: Oke. Nah pertanyaan terakhir ini, Kak Gatot sama Kak Ergan ini pamungkasnya ditaruh akhir ini ya pamungkasnya. Ini terakhir ini. Pesan sekaligus ajakan dari Kak Ergan dan Kak Gatot ya untuk teman Pro 2 yang mendengarkan malam ini dan menonton ya. Ini yang ingin ikut meramaikan event tanggal 15 Agustus dan bergabung dalam ekosistem musik rock ini, khususnya lokal Madiun ini, pesannya apa ini?
0: Ya, monggo masukkan dulu.
1: Nah, silakan.
2: Ya, kita harus silaturahmi itu penting gitu lah. Nah, jika ada acara-acara seperti ini, ya monggo kita sesama penerus generasi rocks ya. Jadi saling support ya kan. Terus nanti kita saling berbagi dan yang penting semangat kita tetap sama. Rocks never dies.
1: Rocks never dies. Oke, okay, itu dia.
0: Terus okay, kalau dari saya simpel sih sebenarnya sih. Lebih simpel. Prokaro sudah ada di Kota Madiun ya. Yang memberi wadah bagi teman-teman lintas generasi ya yang suka band-bandan terutama genre musik rock. Nah, silakan monggo bergabung dengan kita ya. Nanti bisa perform di panggung kita dan yang pasti datanglah juga di eventnya Rebuan ya, Rebuan
2: musik itu, Rebuan musik juga
1: ya. Musik Rebuan.
0: Kalau punya band silakan perform di situ. Nanti bisa, teman-teman nanti akan kurasi. Secara tidak langsung sebenarnya nanti akan kita lihat, kita kurasi yang layak nanti akan kita panggil gitu ya. Terus yang simpelnya itu tadi, jangan hanya dengar dari cerita tapi jadilah bagian dari sejarah. Karena kan simpelnya itu kan simpelnya yang saya sampaikan. Terus tagline kita kalau untuk musik ini ya, Madiun makin hidup.
1: Madiun makin hidup.
2: Let's rock.
1: Menarik. Ini keren juga ini. Jangan hanya dengar dari cerita ya.
0: Atmosfer nggak bisa dibeli mas.
1: Atmosfer nggak bisa dibeli. Itu dia. Ya, sepakat kita. Atmosfer nggak bisa dibeli. Oke. Ini jadilah bagian dari cerita tersebut ya teman berdua ya. Karena siapa tahu ini Madiun kan terus apa namanya? Hiduplah dengan ekosistem kreatifnya ya di sini. Kalian jadi generasi awalnya nanti ya. Ini semakin besar, wah kalian punya cerita yang lebih menarik nanti untuk diceritakan. Oke, teman berdua ya, obrolan malam ini kita ngelihat ya bahwa musik bukan hanya tentang ini ya, hanya suara lagu segala macamnya, tapi tentang manusia di baliknya.
0: Iya,
1: cerita di baliknya ya. Dan dari Kak Gatot dan Kak Ergan ini ya, Prokaro Community Indonesia juga ya, dari Madiun Rock Community ini menjadi salah satu contoh bagaimana kecintaan terhadap musik ya, progressive rock dan classic rock mampu membangun sebuah ruang ya kan, untuk bertemu, berdiskusi dan berkolaborasi ya.
2: Yes.
1: Ini ya di tengah perkembangan musik digital ya, komunitas seperti Prokaro juga memiliki peran penting juga ya. Menjaga budaya, mendengarkan musik secara lebih dalam lagi ya. Termasuk mengenal sejarah itu, sejarah yang penting ya.
2: Sejarahnya itu.
1: Sejarah yang penting ya, karakter dan perjalanan sebuah karya ya.
2: Dan karena panjang banget dan kaya sebenarnya.
1: Panjang banget dan kaya sebuah sejarah, bener. Dan kegiatan seperti gathering ini ya, live gigs, diskusi, coaching klinik ini menjadi ruang yang mempertemukan musisi ya, pendengar ya. Sekaligus membuka peluang kolaborasi antar komunitas ya, antar lokal, antar daerah, begitu pun juga bisa ya. Dan bagi generasi muda, teman Pro 2 ya, yang mendengarkan malam ini, keberadaan komunitas musik ini bisa menjadi kesempatan ya untuk menemukan lingkungan baru, ya kan?
2: Yeah.
1: Yang mempunyai nafas atau minat serupa, yeah, gitu ya.
2: Yes.
1: Dari sekedar menjadi pendengar, ya kan, terus gabung lagi menjadi bagian, ya kan. Seorang bisa berkembang menjadi, bisa jadi nanti kalian menjadi kolektor,
2: nah,
1: musisi, kreator, atau bahkan penggerak juga ekosistem musik ya. Dan tentunya ini ya, ini untuk teman berdua ya, event musik rock nanti, Prokaro Rock Trend ini ya.
0: Iya.
1: Rock Trend pada tanggal 15 Agustus 2026 ini menjadi salah satu bentuk nyata ya, dari Madiun untuk Indonesia ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Jadi teman berdua, kalau kalian punya passion terhadap musik, jangan hanya menikmatinya sendiri ya, ya. Temukan komunitasnya, ya, ya kan.
0: Rasakan sensasi atmosfernya.
1: Betul. Karena seperti kata Kak Gato tadi ya, atmosfer nggak bisa dibeli.
2: Bisa dibeli.
1: Oke, kita nggak kerasa udah berada di penghujung acara Jaga Malam Pro 2 RRI Madiun ya, komunitas ya.
2: Yes.
1: Malam ini kita ngobrol panjang banget ini. Sebenarnya kalau 1 jam kurang ini ya.
2: Iya.
1: Masih banyak.
2: Tambahin lagi mas.
0: Mungkin next nanti pas event Prokaro 2 kita itu, bisa.
1: Ya. Bisa. Kita udah ngobrol panjang ya sama Kak Gatot ya Limantoro dan Kak Marsiswo Dirgantoro ya.
2: Iya
1: ya kan. Ini Prokaro Community Indonesia ini ya, tentang progresif rock, klasik rock, dunia komunitas sampai persiapan event rock pada tanggal 15 Agustus 2026 ya.
0: Siap.
1: Ya. Oke, terima kasih Kak Gatot ya.
0: Sama-sama.
1: Sama Kak Ergan nama panggungnya ya.
2: Terima kasih.
0: Om.
1: Om. Nanti kalau kita ketemu di lapangan manggilnya Om aja. Sudah hadir dan berbagi cerita di Studio Pro 2 RRI Madiun malam ini ya.
0: Siap.
1: Oke, dan Jaga Malam diproduseri oleh Agus Sarwono, pengarah acara Dania Pemawatin, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Debi, serta grafis ada Rio Farawi, aku sendiri Reforma Nanda Eke Rere, pamit undur diri, stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tembakhoax.id, tautan terindikasi penipuan phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui bahwa program beasiswa unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka. Adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id.
1: Jackpot.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh, bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
8: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: Silakan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang ngangkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah, nah di sini juga gak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

Ruang Rudua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Rudua FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majemba Jaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan markas Mobrik Kleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Badan Gizi Nasional atau BGN memperkuat literasi gizi dan keamanan pangan guru melalui kerjasama dengan Kemendikdasmen. Penguatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan tentang gizi seimbang serta keamanan pangan sekolah. Terkait hal tersebut, Kepala BGN Sudaryono menyebut program makan bergizi gratis MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik, program tersebut juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, layar lebar Indonesia kembali bersiap menyambut kehadiran film horor religi berjudul Munafik yang diadaptasi dari karya fenomenal asal Malaysia. Berbeda dari sinema horor pada umumnya, karya ini menghadirkan bobot drama yang kuat dengan eksplorasi mendalam atas ujian keimanan. Konflik cerita film ini dimenitikberatkan pada pergulatan batin manusia dalam menghadapi godaan, duka kehilangan, dan juga krisis spiritual, di mana penampakan sosok gaib bukanlah fokus utama dari film ini, melainkan menjadi sarana untuk memperlihatkan bagaimana keputusan moral manusia diuji. Aktor Dimas Aditya menjelaskan bahwa fondasi cerita film ini berakar pada pemahaman akan hakikat godaan gaib, di mana menurutnya wujud visual hantu hanyalah elemen pendukung, sementara inti persoalan terletak pada bisikan yang mempengaruhi tindakan manusia. Dan juga, teman Pro 2, rencana penayangan film ini dijadwalkan akan berlangsung pada September 2026 di seluruh jaringan bioskop Indonesia. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara

Hai hai hai, selamat pagi teman Produa. Semangat pagi mengiringi kita semuanya untuk edisi hari Rabu. Hari Rabu ya? Bukan, ini hari Kamis. Kamis manis, 13 Agustus 2026 ya. Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di sesi pagi pada selamat pagi teman Produa. Pastinya di pagi hari ini ya, sambil menemani kamu lagi siap-siap untuk berangkat sekolah, berangkat pekerja, Nabila bakal menghadirkan informasi-informasi update ya dari dunia entertainment, olahraga, ada juga berita-berita lokal maupun nasional ya, yang akan menemani kamu semuanya. Nantinya juga akan ada sepada topik, ada juga sepada brem barengan sama Maitoru. Dilanjut ada hitlist Indonesia. Pokoknya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila akan temani kamu ya teman Pro 2. Tapi kita berkurama 2 era Rimadiun akan menemani kamu sepanjang hari ini sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So stay tune ya, bisa disimak selain di frekuensi 95,2. Kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Kalau belum download, bisa banget di download di App Store ataupun Play Store nih ya teman Pro 2. Bisa dipasang di HP kamu. Oke.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber

kita bisa memutar waktu, tapi ya sayangnya tidak bisa ya teman Pro 2. Makanya waktu terus berjalan, termasuk pastinya di kehidupan ini ada fenomena-fenomena yang menakjubkan yang tidak boleh kita lewatkan gitu ya. Nah, jadi kemarin tanggal 12 Agustus 2026 sejumlah negara bisa melihat sebuah fenomena di atas langit, yaitu gerhana matahari total. Di situ jutaan orang, tepatnya di Greenland, Islandia dan juga Spanyol, bisa menyaksikan gerhana matahari total di tanggal 12 Agustus 2026 kemarin, yang terjadi ketika bulan sepenuhnya menutupi matahari dan membuat langit siang berubah gelap untuk sementara waktu. Mengutip dari space.com, gerhana ini menjadi gerhana matahari total pertama yang melintasi Eropa sejak tahun 1999. Untuk durasi fase totalitas gerhana sendiri bisa mencapai maksimal 2 menit 18 detik. Selain wilayah totalitas, gerhana sebagian juga bisa disaksikan di berbagai wilayah Eropa dan sejumlah kota besar seperti London, Paris dan juga Dublin. Bahkan akan mengalami lebih dari 90% cakram matahari tertutup. Waktu terjadinya gerhana berbeda-beda nih teman Pro 2, bergantung pada lokasi pengamatan. Untuk wilayah di Reykjavik, Islandia, fase totalitas dimulai sekitar pukul 17.48. Sementara itu, fase totalitas di Gijon, Spanyol dimulai sekitar pukul 20.26 waktu setempat. Diketahui gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari sehingga menghalangi cahaya matahari. Dan masyarakat pun yang menyaksikan fase sebagian wajib untuk menggunakan kacamata gerhana atau filter matahari bersertifikat. Jadi tidak boleh sembarangan nih ya teman Pro 2 untuk melihat ke atas langit. Karena melihat matahari secara langsung tanpa perlindungan bisa menyebabkan kerusakan mata serius dan juga permanen. Mata hanya aman melihat gerhana tanpa pelindung selama fase totalitas ketika seluruh permukaan matahari tertutup bulan. Tidak hanya itu, pelindung mata harus kembali digunakan segera setelah sebagian kecil matahari mulai terlihat.

0: ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Yuk, segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu, Produk.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id.

Oke, teman Pro2, informasi selanjutnya berkaitan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh yang memperkuat pemantauan serta deteksi dini terhadap gajah anakan. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya kematian Yuna sebagai gajah betina berusia di bawah 3 tahun di Pusat Latihan Gajah atau PLG Sare Aceh. Yuna sendiri merupakan anak dari Gajah Suci yang dinyatakan mati pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Berdasarkan diagnosis awal tim medis, Yuna diduga kuat mengalami serangan Elephant Endotheliotropic Herpes Virus atau EEHV. EEHV sendiri merupakan virus mematikan yang rentan menyerang gajah anakan, di mana kondisi Yuna diketahui memburuk secara cepat. Pada Selasa pagi sampai dengan siang, Yuna masih terlihat aktif seperti biasa, namun sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Mahout menemukan Yuna dalam kondisi lemas, wajah membengkak, serta lidah pucat hingga membiru. Tim dokter hewan BKSDA Aceh bersama dengan Mahout kemudian memberikan penanganan darurat berupa cairan infus dan multivitamin, tapi kondisi Yuna terus menurun hingga akhirnya tidak tertolong pada pukul 20.48 waktu Indonesia Barat. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Yuna selama ini dilakukan secara rutin, di mana pemeriksaan Juni 2026 menunjukkan kondisi Yuna sehat dengan body condition index score 5,5 atau masih dalam ideal gajah. Dan penurunan kondisi Yuna yang sangat cepat ini berdasarkan diagnosis awal, kondisi tersebut dipicu oleh serangan virus yang mematikan bagi anak gajah. Dan dijelaskan bahwa secara makroskopis ditemukan pembekakan pada wajah, mata memerah, dan mukosa lidah kebiruan, sementara pada pemeriksaan awal juga menunjukkan adanya pendarahan pada organ pencernaan bagian dalam. Dan untuk memastikan penyebab kematian, BKSDA Aceh telah mengambil sejumlah sampel organ, di mana sampel itu nantinya akan dilakukan pengujian laboratorium secara lebih lanjut ya, Teman-teman. Dan untuk kondisi tersebut bisa berkembang menjadi shock sampai dengan kematian dalam waktu 24 sampai dengan 48 jam setelah virus ini menyebar gitu ya, menginfeksi gajah, terutama gajah anakan. Di kasus serupa pun sebelumnya terjadi pada gajah anakan Intan di CRU Truman Aceh Selatan pada tahun 2021 silam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI memberikan diskon tiket sebesar 17% untuk kereta api ekonomi komersial nih teman Pro 2. Di mana diskon ini diberikan dalam rangka menyambut HUT ya yang ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan terkait hal tersebut, Pranoto Wibowo selaku manajer humas KAI Daop 1 Jakarta mengatakan bahwa program tersebut dihadirkan agar semakin banyak masyarakat bisa menikmati perjalanan menggunakan kereta api sekaligus memeriahkan momentum kemerdekaan Indonesia. Tiket promo sendiri bisa kamu beli mulai dari tanggal 14 Agustus 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17 Agustus 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang ingin bepergian dalam rentang waktu tersebut bisa banget gitu ya menggunakan promo yang berlaku untuk ekonomi komersial. Dan promo tersebut berlaku khusus untuk perjalanan kereta api pada tanggal 17 Agustus 2026 mulai dari pukul 00.01 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat. Dan masyarakat bisa membeli tiket promo melalui aplikasi resmi KAI yaitu Akses by KAI maupun kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya. Pemberian tarif khusus ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dalam melakukan mobilitas nih teman Pro 2 ya. Baik menuju pusat kegiatan, ruang publik, kawasan wisata, maupun lokasi berbagai kegiatan berkaitan kemerdekaan di wilayah perkotaan ataupun ini ya untuk aglomerasi. Jadi diimbau juga untuk kamu agar merencanakan perjalanan sejak jauh-jauh hari nih teman Pro 2 ya. Sebagai calon penumpang juga diminta untuk memperhatikan jadwal keberangkatan. Jangan sampai kamu telat ataupun kebablasan istilah Jawa nih. Serta ketentuan promo sebelum melakukan transaksi di ataupun produan. Jadi perlu kamu ingat, untuk tiket promo bisa kamu beli mulai dari tanggal 14 Agustus pukul 00.01 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di tanggal 17 Agustus. Dan tiket tersebut berlaku untuk keberangkatan pada tanggal 17 Agustus 2026.